0: yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
2: Bagi makan ya mie instan dan sebagainya. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya juga terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak. Jadi kami juga sama Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Tindakan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan tempat air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dipotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor. Karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak, sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: laporan khusus.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun, pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
0: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan, sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga, di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup. Jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
9: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini sendiri dari Jalan Jenderal Sudirman yang nantinya akan mengarah ke arah Jalan Kolonel Atom terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan. Namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan, di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang

ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara, baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi, agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa, kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sabta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan Pasar Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK, dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial, baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan, untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Rizky Rustarto, terus

0: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pendengar, di pagi hari ini, sesuai dengan informasi di awal dalam kebersamaan kita dalam Bangka Belitung Pagi Spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini. Tentu kita akan menyampaikan ataupun juga mengajak Anda untuk menghadirkan informasi terkait suasana terkini dari perayaan hari ataupun Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur di hari ini 17 Agustus 2026. Untuk Anda pendengar, silakan yang ingin bergabung bersama kami, kita sapa juga ada Yulin di Pangkal Pinang ya, yang sudah bergabung bersama kita di telepon pagi hari di WA pagi hari ini. Merdeka, selamat pagi semuanya. Baik, kita langsung menuju pendengar kita yang sudah bergabung di telepon 0717943301. Ada siapa? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, pagi juga Bang Dudi.
0: Ya, selamat pagi Pak Zadin, merdeka.
1: Merdeka, setengah merdeka baru.
0: Aduh, kenapa itu Pak Zadin?
1: Nah begini, memang kalau dari penjajahan Jepang, Belanda, Portugal juga pernah menjajah kita, Inggris sampai sebentar, memang sudah bebas. Memang sudah merdeka, cuman sekarang ini kita ini kan dalam arti merdeka dari bahasa asing. Cuman kita ini sifat miswat penjajahan itu masih ada negeri kita ini kan.
0: Yeah.
1: Oleh anak bangsa sendiri kan, oleh pejabatnya, pangkostauke-tauke mafianya, dan orang-orang yang pikirannya kurang sehat lah bahasa itu kan.
0: Oknumnya begitu itu, Pak ya?
1: Nah, oknumnya. Contoh ini, korupsi merajalela, ya, hukum yang tajam ke bawah dan ke atas kan. Oknum yang merusak lingkungan, yang memperkaya diri, dan segala macamnya kan, itu kan. Itu kan sifat penjajahan kan, rakyat kecil nggak boleh istilah naik ke atas. Nah, itu sifat penjajah tuh bang Dili. Nah itu yang harus kita hapuskan dari negeri kita ini.
0: Baik.
1: Kalau tidak, kemiskinan, ketidakadilan segala tetap merajalela di negeri. Kadang-kadang sedih kita nih Bang Dili ya.
0: Baik.
1: Dia negaranya udah merdeka, kayak alamnya melimpah ruah, tapi yang menikmati segelintir orang, mantap sebagian besar hanya jadi penonton, tidak boleh ikut serta di situ.
0: Baik.
1: Itu yang terjadi, menyedihkan negeri kita. Mudah-mudahan ke depannya itu, ya, para pemimpinnya, pengusahanya, aparat penegak hukum, segala macam, tidak ada lagi backing-membacking segala macam itu kan.
0: Mm-hmm.
1: Itu baru merdeka benar-benar. Saya mengatakan setengah merdeka, baru berani nyebut merdeka belum. Ya, mudah-mudahan bahasa kita ke depan lebih bagus lagi ya.
0: Jadi baik, baik.
1: Makmur, adil, dan makmur.
0: Baik, terima kasih Pak Zadin.
1: Sama-sama, Bang Dudi.
0: Yo, selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Zadin di Bangka Tengah ya, sudah memberikan harapannya, kemudian juga memberikan komentarnya di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, silakan pendengar, kami masih undang Anda. Silakan yang ingin bergabung, kita sapa Yulin ya. Merdeka, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Yuk Lin di Pangkal Pinang, atau Ibu Lin ya di Pangkal Pinang, sudah bergabung bersama kita di hari ini. Silakan untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami di WA 0811717911. Hari ini tentunya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita harus menggelorakan semangat 45. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi dengan Atauddin ya?
2: Iya.
0: Atauddin di Riau, di Riau Silih, benar ya Atauddin ya?
2: Benar.
0: Oke, kabar baik Atauddin?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, silakan mungkin situasi ataupun harapannya di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Merdeka.
0: Mm-hmm.
2: Saya sangat bersyukur tak terhingga dengan kemerdekaan ini.
0: Ya.
2: Bayangkan saja, coba kalau kita seperti negara Palestina.
0: Ya.
2: Bandingkan Palestina itu belum merdeka. Nah, kita sudah merdeka di segala lini.
0: Mm-hmm.
2: Dengar kata-kata presiden kita. gimana kekurangannya tadi. Tapi kalau pandangan saya sangat berbeda dengan Pak Sadin tadi, yang merasa belum merdeka. Pak, 280 juta lebih Indonesia ini negara dan rakyatnya. Kita harus bersyukur sebersyukur-syukurnya. Kita merdeka, kita makan enak, tidak perlu perang, ya. Apalagi swasembadala berhasil. Sadarlah, masalah yang merasa belum merdeka ya silakan saja pindah ke luar Indonesia. Bagaimana kita bersyukur? Bayangkan Palestina itu, waduh, makan tidak kenyang, tidur tidak nyenyak. Kita makan kenyang, tidur nyenyak, masih merasa belum merdeka. Sadar. Terima kasih, Bung.
0: Baik, terima kasih, Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Udin di Riau Silip ya, sudah bergabung bersama kita. Sebelum lanjut di telepon, kita sapa juga. Ada pendengar kita yang ingin bergabung di WA ini, terima kasih juga ya. Ada Pak, siapa ini? Kita sapa terlebih dahulu ya, yang ingin bergabung di WA kita di 08 11 717 9111. Dan tentu untuk Anda juga di pagi hari ini, oh tidak jadi bergabungnya Pak ya. Oke, baik, kita langsung gabung di telepon kita di siapa. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, merdeka.
0: Merdeka, mantap, luar biasa. Ada siapa ini?
3: Dengan Ibu Julia di Airway.
0: Oh, Julia di Airway. Siap. Silakan harapan dan juga mungkin suasana di momen Hari Kemerdekaan hari ini.
3: Harapannya saya benar-benar berterima kasih para pejuang negara kita, dari pahlawan-pahlawan kita yang telah berhasil menyelamatkan Indonesia kita ini. Dan akhirnya Indonesia kita bebas dari penjajah.
0: Baik.
3: Dan kita bisa apa namanya tuh bebas dari penjajah lah pokoknya. Dari 350 tahun, 3,5 abad itu lama sekali itu.
0: Baik.
3: Lama banget itu, Bang. Pokoknya tetap bersyukur walaupun sekarang memang keadaan ekonomi masih lemah dan maaf ya, koruptor di mana-mana, terus harga barang mahal, tapi kita tetap bersyukur.
0: Baik. Harapannya ke depan untuk
3: harapan ke depan, semoga semua akan baik-baik saja.
0: Baik.
3: Perekonomian lancar, diberi kemudahan dalam pendidikan, kesehatan, pokoknya semuanya.
0: Baik.
3: Pekerjaan dapat diberikan lapangan pekerjaan yang baik dan terhindar dari koruptor.
0: Baik. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Julia di RY. Ya, sama-sama.
3: Merdeka.
0: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Lanjut kita ke Pangkus ya di Plaben. Selamat pagi, merdeka.
4: Selamat
0: opini
4: pagi,
0: publik.
4: Merdeka.
0: Ya.
4: Belum merdeka.
0: Belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangkus, silakan. Ya. Harapan kemudian juga mungkin gambaran suasana.
4: Harapannya sih begini, kita sebagai rakyat Indonesia betul-betul merdeka lah. Sekarang ini kan belum merdeka kita nih. Sedih juga. Apa-apa
0: baik,
4: semuanya dibebankan ke rakyat, ke masyarakat. Cuma saya ini aja, Mas, mau ngasih tahu itu sedih begitu lewat kantor kecamatan kok sepi sekali. Apakah memang tidak punya niat untuk meramaikan minimal upacara pagari ini yang notabene setahun sekali diselenggarakan?
0: Baik.
4: Seandainya memang efisiensi anggaran, boya cari solusi lain. Kalau biasanya ya untuk naik bendera pasukan pengibar bendera itu 17 boya kurangi, cukup dengan 3 orang. Biaya juga tidak ada, suruhlah sekolah tuh pakai pakaian sekolah juga ada masalah, yang penting adakan upacara. Sedih, masa setahun sekali tidak mampu untuk nyengarkan, carilah solusi lain. Oh, untuk peserta umpamanya di situ kan ada sekolah-sekolah yang dekat, ada SD 1, ada SD 2, ada SMP 1, ada SMA 1. Gak usah mereka mengeluarkan ongkos banyak kan, dan dari pihak kecamatan tidak perlu mengeluarkan anggaran.
0: Baik.
4: Cukup dengan mengeluarkan kertas lembar di perintahkan. Oh nih pagi ini sekolah ini tolong kirimkan anaknya untuk melakukan upacara di kecamatan.
0: Baik, di kecamatan Sungai Liat itu Pak ya?
4: Di kecamatan Merawang ini.
0: Oh, di Merawang, baik.
4: Di Merawang, tidak baik. Ada itu. Sedih itu saya lihat, biasa dari tahun ke tahun ada. Kok mau ya ada setahun sekali lah. Masa tidak mampu menyelenggarakan upacara bendera pada 17 Agustus ini.
0: Baik.
4: Jadi ya himbauan saya, tolonglah Pak Bupati ini. Masa camat tidak punya terobosan, masa tidak mampu untuk menyelenggarakan upacara saja. Banyak solusi lain kok, tinggal mau apa tidaknya aja. Itu aja, kami sebagai masyarakat sedih juga nih, pagi-pagi lewat kok luar biasa tidak ada apapun kegiatan di kecamatan.
0: Baik. Tapi Pangkus tadi ngikut upacara di mana tadi Pangkus? Atau tidak upacara juga?
4: Tidak upacara, tidak ada kegiatan untuk
0: upacara. Oh, tadi harapannya mau ke kecamatan begitu ya Pangkus ya?
4: Ya, minimal melihat lah.
0: Iya, baik.
4: Karena kami ini udah nggak ada kegiatan lain kecuali berkebun. Tapi ya sebagai masyarakatnya pengen lagi tuh melihat meriahnya.
0: Baik.
4: Merayakan 17 Agustus.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Kus.
4: Ya sama-sama, mohon maaf juga kami sebagai masyarakat Batu Rusa agak miris gitu masalahnya kami ngomong nih. Terima kasih, mohon maaf.
0: Yo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kus. Lanjut, kita sapa juga ini yang ingin bergabung bersama kita tadi, yang sempat ingin bergabung tapi dibatalkan, ini ingin bergabung lagi ya. Saya belum tahu ini dengan Pak siapa ini ya. Halo, selamat pagi.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Merdeka. Pak siapa? Merdeka. Ini dengan siapa, Pak?
5: Dengan Pak Haji Erham.
0: Oh, Pak Haji Erham ini. Masya Allah. Ya, silakan. Bagaimana komentar dengan harapannya?
5: Siapa nih?
0: Dudi.
5: Oh, Bung Dodi. Sabar, Merdeka Bung Dodi.
0: Ya, Merdeka, Pak. Silakan.
5: Harapan kami yang pertama, mudah-mudahan ke depan Indonesia lebih baik lagi ya, Bung Dodi ya. Kami berharap dan berdoa semoga seluruh yang ditugaskan pada hari ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik untuk adik-adik kita paskibraka.
0: Amin.
5: Baik yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten kota nih, Bung Dodi.
0: Baik.
5: Sedikit mengomentari Pak Kus, itu Pak Kus selamat, guru kami itu udah berapa kali Pak Haji Ahram sampaikan di RRI masalah sangat bersedih sejarah baru di Kecamatan Merawang tidak dilaksanakannya upacara nih Bung Dodi ya. Sejarah baru pertama semenjak kami diam di Batu Rusa.
0: Baik.
5: Itu juga udah beberapa kali kami sampaikan di RRI, mohon ke depan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda untuk bisalah menegur, jangan sampai terkendala anggaran. Apa yang dikatakan Pak Kus tadi sangat benar, kalau memang efisiensi anggaran tidak ada, ya kita kurangi pasukan paskibnya, cukup 3 orang.
0: Baik.
5: Seluruh peserta banyak, ada SD, SMP, ada SMA. Jadi harapan kami ya cukup miris dan sedih lah, tidak ada. Biasanya sudah ramai di lalu lalang di depan kantor camat Merawang. Harapan kami ke depan mudah-mudahan ini tidak terulang lagi, yang bisa dikoordinasikan rapat dengan pihak seluruh desa yang ada di Kecamatan Merawang, Bung Dodi ya.
0: Baik.
5: Terima
0: baik.
5: Kasih ini Bung Dodi.
0: Yo, terima kasih Pak Erham.
5: Kita niat mudah-mudahan Indonesia lebih baik lagi ke depannya.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, terima kasih Pak Haji Arham ya di Batu Rusa sudah bergabung. Lanjut di belakang Pak Haji Arham. Halo, selamat pagi.
6: Assalamualaikum Bung Dudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, BDT ya. Selamat pagi Pak Ahmad Irwan, apa kabar?
6: Pagi, kebetulan cuaca lagi redup di sini kan.
0: Oh, lagi redup ya.
6: Ya, tadi malam sempat hujan tapi walaupun enggak besar, tapi
0: alhamdulillah rezeki itu namanya.
6: Baik oleh mereka-mereka yang sangat membutuhkan
0: air. Iya. Wah, ini berarti rezeki di Agustus kita ya, di momen kemerdekaan Republik Indonesia ya.
6: Taman yang belum tersirami, air tersirami juga.
0: Alhamdulillah ya.
6: Kalau untuk air rumah tangga kayaknya ya normal-normal saja mengudi.
0: Baik, apa komentar, harapan, kemudian juga mungkin ya, gambaran suasana di hari ini seperti apa?
6: Semua itu kan ya, kemerdekaan yang sudah cukup dewasa, 81 tahun bukan? Mudah-mudahan lah keadilan dan kemakmurannya semakin dirasakan kepada masyarakat yang di bawah.
0: Amin.
6: Sila ya, kelima juga terapkan, kemudian persatuan juga diterapkan. Jangan dulu semuanya juga butir pasnya dua aja, keadilan sosial sama persatuan Indonesia kan seperti itu. Jangan gontok-gontokan yang saling jatuh-menjatuhkan untuk merebut kekuasaan. Nah itu salah satunya.
0: Mantap Pak Irwan.
6: Ini bukan seperti itu ya, berebut kekuasaan seperti itu. Keadilan sosial pun juga seperti begini Bang Rudi. Keadilan itu bukan berarti begini, ibarat kita punya anak misalkan 2 atau 3 SMP dan SD, kan mungkin tidak akan sama. Nah adil di sini bukan berarti wah SMA misalkan nih di misalkan 50.000 upahnya, enggak seperti itu. Bagaimana tergantung kebutuhannya sekolah masing. Seperti itu, seperti rakyat yang di bawah barat di Bang Rudi.
0: Baik.
6: Rakyat yang di bawah bukan berarti harus sama dengan para pemimpin, dengan para anggota, bukan. Tapi bagaimana ya rakyat yang di bawah supaya harga-harga yang harga-harga itu bisa terjangkau oleh masyarakat, oleh masyarakat kecil, karena seperti itu. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia 81 belum bisa dirasakan oleh masyarakat yang di bawah, terutama masalah hukum dan ekonomi. Hukum masih tetap adalah seperti pisau tajam di bawah tumpul di atas. Itu seperti ini, benar itu. Jadi hukum itu karena kalah dengan kekuasaan. Makanya pantas kalau KUHP katanya karena uang habis perkara. Itulah seperti itu Bang Dudi ya. ya mungkin kalau saya tidak berbeda untuk pribadi ya, kalau untuk secara pribadi Bang Dudi alhamdulillah, walaupun rumah sederhana, gue juga ada punya sendiri sebelah motor yang jadul, alhamdulillah disyukuri. Tapi bagaimana saya melihat untuk saudara-saudara yang dihinasi di bawah saya seperti itu. Saya tahu kan bagaimana lingkungan di desa, tinggal di desa dulu. Kadang-kadang hari ini dapat makan, bagaimana sih. Nah mudah-mudahan para pemimpin kita, para anggota dewan kita yang dipilih oleh rakyat, punya hati nurani lah minimal berpikir. Jangan seperti halnya kita, mereka inginkan berengek-rengek mengemis kepada rakyat ketika sudah jadi telinga yang mendengar, tidak mendengar, mata melihat, sudah tidak melihat. Nah, seperti di kemerdekaannya publik yang ke-81. Itu lah mungkin Bang Budi sebar bicara, mungkin ini adalah hasil dah hati, hasil nurani saya. Nah, satu lagi nih yang menjadi perbincangan yang lebih ramai di media sosial, masalah ketika Pak Prabowo pidato ibu rumah tangga mengupas bawang.
0: Baik, nanti kita lanjut lagi Pak Irwan. Kita membahas Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di hari ini, menyatukan persatuan Indonesia, menyatukan rakyat Indonesia, begitu ya Pak Irwan ya.
6: Ya pokoknya adil makmur tadi, keadilan itu berarti harus sama, bukan tergantung kebutuhan itu.
0: Baik, aja. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Ahmad Irwan.
6: Sama, bukan jangan sampai seperti pisau itu aja.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Irwan. Terima kasih. Kita menyatukan rakyat Indonesia, menyatukan persatuan Indonesia, dan tentu kita menyatukan suara kita terhadap Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan Republik Indonesia harus kita gelorakan kepada masyarakat kita ya. Baik, lanjut di belakang Pak Ahmad Irwan ada siapa? Halo, selamat pagi, merdeka.
7: Selamat pagi Bang Dudi.
0: Yo, merdeka, Pak merdeka. Leman ya.
7: Semangat selalu Bang Dudi.
0: Yo, semangat selalu Pak Leman di Tanggamus Lampung ini ya.
7: Bukan Rambe Kelana.
0: Oh, ini. Pak Rambe mirip semua suara Pak Rambe ini.
7: Pak Rambe ini kalau soal suara bunglon ini kadang-kadang mirip Roma, kadang-kadang mirip Zainuddin juga.
0: Iya, benar benar. Semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan. Oke, harapan, doa.
7: Selalu kita ya menyambut memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
0: Mm-hmm.
7: Nah, artinya lebih tua kemerdekaan ini daripada umur saya, Bang.
0: Iya.
7: Mungkin Bang Dudi gitu juga ya.
0: Iya dong, jauh.
7: Jadi di sini untuk menyambut hari kemerdekaan ini kita tetap semangat ya, tetap berjiwa negarawan. Jangan kita kait-kaitkan dulu kepada ekonomi lah, kepada apa, kita sama-sama sudah tahu kok itu di media ya. Jadi ya di sini yang saya harapkan ini kepada kita semua, kita coba ingat kembali satu pepatah Bang Dudi. Jangan pernah merasa apa yang sudah saya dapatkan daripada negara ini, tapi berpikirlah apa yang sudah pernah saya berikan kepada negara dan bangsa ini.
0: Mantap.
7: Jadi mindsetnya begitu. Ya Bang Dudi ya.
0: Baik.
7: Jadi apapun bentuk perjuangan dan perbuatan yang sekarang, tidak ada satu perbuatan itu yang mulus. Sebaik apapun seseorang memimpin, kalau orang yang tidak senang tetap akan mencari kesalahan-kesalahannya. Jadi sebagai anak bangsa, kita tetap harus bersatu, menjaga akidah-akidah yang telah ditentukan. Cuman bagi orang-orang yang sakit, tolong berobat. Itu yang sakit fisik sudah disediakan tuh, sudah mulai dibangun itu rumah sakitnya ya. Untuk yang sakit rohani ini yang paling sakit ini, sulit untuk berobat, tapi mudah-mudahan nanti ada ketemu jalan berobatnya. Ada satu cita-cita saya yang belum tercapai ini Bang Dudi.
0: Baik, apa itu?
7: Menjadi penasihat presiden kita.
0: Wah, luar biasa. Ya mudah-mudahan cita-citanya tercapai, Pak Rambi. Ya.
7: Karena begini Bang, saya anggap ada dua faktor ini yang kurang-kurang apa sedikit ya. Untuk melengkapi maksudnya. Presiden kita ini lajang, tolonglah putri-putri Indonesia ini ada yang bisa mendampingi satu. Satu lagi, penasehat presiden ini tolonglah agak berani menasehatinya supaya lebih langgeng lagi, supaya lebih mantap lagi presiden kita ke depan. Oke?
0: Baik, itu terima kasih.
7: Yo. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka. Baik.
7: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Rambi Kelana ya di Air Hitam ya. Kita lanjut di belakang Pak Rambi, ada siapa? Halo, selamat pagi, terputus, silakan pendengar ya. Yang masih ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam kebersamaan kita di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Tentu kita membahas terkait dengan momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita satukan suara kita, kita adalah satu Indonesia, pendengar ya. Kita adalah satu negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Tentu banyak sekali harapan dari masyarakat kita. Tadi yang sudah bergabung bersama kita ada Pak Azadin ya, kemudian ada atau Udin, lalu juga ada Julia, Pak Angkus, Haji, Pak Haji Erham, lalu juga Bung Irwan tadi, juga Pak Rambi Kelana. Tentu harapannya satu, untuk Indonesia lebih baik begitu ya, untuk Indonesia terus jaya, untuk Indonesia yang tetap memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya tentunya ya. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus mendoakan mudah-mudahan oknum-oknum yang selalu ya berupaya untuk memecah belah Indonesia segera mendapatkan hikmahnya ya. Semoga oknum-oknum koruptor yang selalu menjajah Indonesia sampai sekarang mudah-mudahan mendapatkan hukuman yang setimpal begitu ya. Mendengar ya harapan kita semua. Dan saat ini juga situasi di kantor Gubernur Bangka Belitung sudah ataupun saat ini sedang melaksanakan upacara perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang disiarkan langsung juga oleh RRI di program 4 kita ya. Dan juga tentu nanti Pro 1 RRI Sungai Liat atau program 1 RRI Sungai Liat akan menghadirkan siaran langsung ya, detik-detik peringatan Hari Kemerdekaan atau detik-detik proklamasi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pengibaran bendera merah putih dari Istana Merdeka Jakarta pukul 9:20 waktu Indonesia Barat. Nantikan juga ya, ikuti bagaimana hikmatnya perjalanan tersebut ya. Jadi untuk Anda silakan juga bergabung bersama kami nanti. Kita masih membuka kesempatan Anda selebar-lebarnya yang ingin tentu menghadirkan atau memberikan harapannya di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali lagi kita harus semangat ya, menyatukan suara kita untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk negara kita Indonesia yang adil, makmur, dan juga tentu berdaulat ya, begitu ya. Baik, lanjut, di belakangnya ada siapa? Halo, selamat pagi, merdeka.
1: Halo, selamat pagi Bung Dodi.
0: Ya, selamat pagi Pak Sofyan, merdeka.
1: Merdeka.
0: Mantap, merdeka. Pak Sofyan di Balun Ijuk ya, luar biasa tadi.
1: Jadi silakan. Apa nama, apa judul tadi, kemerdekaan kita
0: ya, hari hari kemerdekaan Dirgahayu,
1: Dirgahayu Indonesia 81 Bung Dodi
0: ya. Indonesia berdaulat, kita adil dan makmur,
1: Indonesia tetap bersemangat. Jadi kirim salam dengan siapa tadi yang telah kirim salam ya, kemerdekaan kita. Semuanya penggemar RRI. Jadi kita sebagai warga masyarakat seluruh Indonesia ini, kita sangat bersyukur sekali pertama kali kemerdekaan kita 81, kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia ini. Indonesia berdaulat, bersapah Pancasila. Syukur kita ini aman-aman saja. Ada hal-hal kekurangan dan kelebihan juga banyak. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia tetap bersatu, tetap kritis. Mari kita bersama-sama menjunjung tinggi kemerdekaan ini, Republik Indonesia kita ini. Itu Bang Dodi ya.
0: Mantap.
1: Saya. Iya, Mas Sofyan. Bukan, kemenangan kemerdekaan sangat-sangat kita cintai Indonesia Raya ini.
0: Mantap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik disampaikan oleh Pak Sofyan. Apapun itu kita harus menyatukan kita adalah Indonesia. Begitu ya Pak Sofyan, yang luar biasa. Terima kasih. Suara dari Pak Sofyan yang langsung dari Balun Ijuk ya. Lanjut silakan pendengar yang masih ingin bergabung bersama kita semua ya di pagi hari ini dalam momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di 17 Agustus 2026. Baik, lanjut, ada pendengar lagi yang ingin bergabung bersama kita, ada siapa? Halo, selamat pagi, merdeka.
1: Ya. Pagi juga.
0: Ya, selamat pagi.
1: Pagi juga.
0: Ya, siapa ini? Oh, Pak Zadin ya.
1: Ya, jadi ya. Ini saya menambahkan sedikit. Mm-hmm. Kalaupun ada perbedaan pendapat di antara itu wajar kan.
0: Ya.
1: Tapi kita memaknai kemerdekaan itu kan berbeda pendapat. Tapi tujuan sama. Tapi kita harus bersatu membangun negeri agar negeri kita ini menjadi negeri yang bebas dari segalanya kan.
0: Baik.
1: Beda pendapat nggak masalah. Yang penting kita bersatu padu membangun negeri.
0: Mantap. Nah, itu dia Pak Zadin.
1: Kata Bang Kelambe Kelana. Mm-hmm. Jadi pernah seperti benar sebenarnya pendirian ada berani masyarakat agar dia tidak terlalu jauh dalam melangkah kan.
0: Baik,
1: cuma ini tugas DPR sebenarnya. Mm-hmm. Tapi kenapa DPR mengempam kebanyakan kan? Cobalah cari ulama. Tapi ulama ini jangan datang ke sana sendiri. Dia harus dipanggil. Karena kalau dia datang ini nanti imannya tinggal di sana itu berbahaya itu.
0: Nah, baik. Jadi
1: orang yang ngerti agama lah itu penting. Jadi ya mudah-mudahan ketemulah orangnya dan lebih berah negara kita yang kedepannya kan berdasar keadilan, keamanan dan segala macamnya, ya itu baru merdeka yang sesungguhnya. Jadi
0: pasti
1: penjaga itu masih ada manusia. Kalau mereka memang sudah merdeka negeri ini kan,
0: mm-hmm.
1: Itu kan sudah nampak di depan mata kita semua kan itu kan. Tinggallah manusia. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Zadin. Yo, selamat pagi. Ya, mantap Pak Zadin ya. Apapun perbedaan pendapat, tetap kita menyatukan suara kita untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Dan tentu pendengar, apapun itu ya, pendapat dan juga komentar kita di pagi hari ini, tentu satu hal yang harus kita maknai adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita harus menyatukan suara kita untuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tentu untuk Anda semua ya yang masih ingin bergabung, kami masih undang Anda untuk bergabung di telepon 0717943001 atau juga di WA 0811717911.

Baik pendengar, tentu kami masih undang Anda. Kita masih membersamai dalam program 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung Pagi, spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali lagi, terima kasih ya untuk para pendengar kita yang sudah memberikan atensinya ya, memberikan harapannya, tentu memberikan doa agar Indonesia kita selalu menjadi Indonesia yang lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Indonesia yang selalu memberikan yang terbaik ya untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ya. Dan yang pastinya kita harus menyatukan suara kita di hari ini, momen kemerdekaan Republik Indonesia ya, momen yang sangat luar biasa, momen di mana pada saat itu detik-detik proklamasi ya, detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia dikomandangkan oleh sang proklamator Insinyur Soekarno, dan juga tentunya disaksikan dan didengarkan langsung melalui Radio Republik Indonesia ya, disiarkan juga melalui Radio Republik Indonesia. Dan pada saat itu pidato ataupun juga pembacaan proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno.

0: Baik pendengar, kita juga akan membacakan profil ya singkat dari komandan upacara dalam upacara bendera merah putih yang nanti akan dilangsungkan dari Istana Merdeka. Pengabdian Kapolresta Balikpapan hingga menjadi kandidat komandan upacara. Pendengar, pengabdian Kombes Pol Gerard Hendra Yosep Kumantoy membawanya menuju salah satu tugas penting kenegaraan. Kapolresta Balikpapan itu lolos tahap akhir seleksi calon komandan upacara istana pada hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Gerald akan melanjutkan proses seleksi bersama 8 perwira terbaik lainnya. Mereka kini menjalani karantina dan latihan terpusat di bawah komando Garnisum Tetap 1 Jakarta. Kesempatan tersebut tentu membuka peluang Gerald bertugas dalam rangkaian hari ataupun rangkaian upacara kemerdekaan di Istana Merdeka. Namun seluruh kandidat masih harus menjalani tahapan akhir sebelum petugas utama ditentukan. Bagi Gerald, keberhasilan mencapai tahap tersebut sudah menjadi kebanggaan tersendiri. Ia juga bersyukur mendapat kepercayaan mewakili institusi Polri dalam seleksi tingkat nasional. Jadi calon komandan upacara istana membutuhkan kemampuan lebih dari sekedar baris berbaris. Kandidat ditentukan memiliki kebugaran, ketahanan mental, konsentrasi, serta kemampuan memimpin pasukan. Tuntutan tersebut membuat Gerald mempersiapkan diri sejak awal mengikuti proses seleksi. Latihan fisik dilakukan secara rutin untuk menjaga kebugaran menghadapi setiap tahapan. Persiapan juga dilakukan secara mandiri di halaman Mapolresta Balikpapan. Gerald memanfaatkan suasana kantor yang mulai sepi untuk berlatih menjadi komandan upacara. Latihan tersebut dilakukan agar dirinya siap ataupun segera siap apabila dipercaya mengemban tugas negara. Ia menyadari setiap detail penampilan harus dipersiapkan secara matang. Meski telah mencapai tahap akhir, persaingan masih berlangsung ketat. 8 perwira tersebut belum otomatis terpilih sebagai komandan upacara utama. Pemilihan nantinya menentukan petugas untuk upacara pengibaran maupun penurunan bendera. Para kandidat juga harus siap apabila ditempatkan sebagai petugas cadangan. Di tengah latihan intensif, Gerald tetap berusaha menjaga keseimbangan antara tugas dan keluarga. Dukungan istri, kemudian juga anak-anak menjadi salah satu sumber kekuatannya. Persiapan tidak hanya berfokus pada latihan fisik dan menjaga pola makan, waktu bersama keluarga turut membantunya kembali membangun semangat seusai menjalani latihan. Dukungan tersebut menjadi penting ketika Gerald harus menjalani proses seleksi panjang, terlebih tanggung jawab sebagai Kapolres Balikpapan tetap harus berjalan selama dirinya mengikuti tahapan.
1: Indonesia is the most beautiful land.
0: Baik, kita sapa ada pendengar kita, ada Ibu Siti ya. Selamat pagi Bang Dudi, selamat ulang tahun Indonesia. Semoga jaya selalu dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Dari Mama Hesti.
1: With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth, Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
2: Kota baru, bangga, bangga.
0: Baik, kita lanjut membacakan salah satu profil dari komandan upacara yang nanti akan melaksanakan tugasnya dalam upacara di Istana Merdeka. Berikutnya, keikutsertaan Gerald juga mendapat restu dan dukungan Kapolda Kalimantan Timur. Kapolresta kemudian ditunjuk menjalankan tugas harian selama Gerald mengikuti rangkaian seleksi. Pengaturan tersebut dilakukan agar keamanan dan pelayanan masyarakat di Balikpapan tetap berjalan optimal. Aktivitas kepolisian tetap dilaksanakan tanpa terganggu proses seleksi yang dijalani oleh Gerald. Bagi Gerald, kesempatan tersebut tidak lagi hanya membawa nama pribadi dan Polres Balikpapan, ia juga membawa kehormatan masyarakat Kalimantan Timur ke tingkat nasional. Kesempatan tampil dalam rangkaian upacara kenegaraan menjadi tanggung jawab besar baginya. Karena itu, seluruh persiapan terus dilakukan hingga penentuan petugas utama.

Baik pendengar, kami juga akan hadirkan situasi terkini dari kawasan Monas yang saat ini sebagai informasi sudah mulai dipadati oleh masyarakat pendengar ya. Kawasan Monumen Nasional saat ini sudah ramai masyarakat menjelang berlangsungnya kirab pengantaran bendera pusaka di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Masyarakat berdatangan untuk menyaksikan langsung prosesi kirab tersebut bersama keluarga dan sanak saudara mereka. Sejumlah petugas gabungan terlihat sudah bersiap untuk menjaga di beberapa titik kawasan Monumen Nasional atau Monas pendengar. Petugas yang bertugas dalam prosesi kirab pengantar bendera pusaka juga sudah mulai menempati posisi masing-masing. Berdasarkan pantauan dari RRI, pasukan Turangga terlihat sudah bersiap di kawasan Monumen Nasional. Rombongan dengan baju adat yang akan ikut dalam kirab juga terlihat sudah berada di posisinya. Kemudian masyarakat yang hadir terlihat datang bersama sanak keluarga, mulai dari anak-anak, pendengar, hingga orang tua. Mereka berkumpul di sekitar kawasan Monas atau Monumen Nasional untuk menyaksikan langsung rangkaian prosesi kirab tersebut. Kehadiran masyarakat menunjukkan antusias untuk menyaksikan prosesi pengantaran bendera pusaka secara langsung dari kawasan Monas atau Monumen Nasional. Petugas gabungan tetap bersiaga di sejumlah titik selama masyarakat menunggu dimulainya proses kirab. Kegiatan kirab pengantaran bendera pusaka dan kirab pengambilan bendera pusaka akan berlangsung dijadwalkan dua sesi, yakni pukul 7.30 hingga pukul 9.30 dan 17.45 hingga pukul 18.30. Selain kirab, upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara penurunan bendera merah putih juga digelar. Upacara detik-detik proklamasi akan berlangsung pukul 9.30 hingga 11.30. Sedangkan penurunan bendera pukul 16.30 hingga 17.45. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta akan memberlakukan rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan pada beberapa ruas jalan selama pelaksanaan kirab dan rangkaian upacara kemerdekaan. Pengalian akan diterapkan di Jalan Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, serta Jalan Veteran 1, 2, dan 3. Rekayasa juga berlaku di Jalan Majapahit sisi timur, khususnya untuk kendaraan yang melaju dari arah utara menuju ke selatan. Baik pendengar, itulah situasi terkini dari pantauan langsung reporter RRI langsung dari Monumen Nasional, ya, di mana tentu kita akan segera menantikan upacara bendera yang akan dilaksanakan detik-detik proklamasi pukul 9.30 waktu Indonesia Barat.

0: Masih di program Satu RRI Sekalian ke Pulau Bangka Belitung, pendengar, dan masih tentu kita membahas ataupun juga spesial memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Indonesia adil, Indonesia berdaulat adil dan makmur. Terima kasih tadi untuk atensi-atensi para pendengar kita yang sudah bergabung di pagi hari ini dalam kebersamaan kita dalam Bangka Belitung Pagi, spesial memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lanjut, kita bergabung bersama pendengar kita, ada siapa? Halo, selamat pagi, merdeka!
1: Pagi Bang Dudi.
0: Ya, merdeka. Mantap, luar biasa. Dengan siapa ini Pak?
1: Pak Irwan Bang.
0: Pak Irwan, mantap, luar biasa Pak Irwan di Air Kantung ya. Baik, apa kabar Pak Irwan?
1: Baik.
0: Baik ya.
1: Baik saja Bang Dudi.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Dudi,
0: baik.
1: Sehat ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Silakan harapan, kemudian mungkin situasi dan juga komentar di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kita.
1: Iya, pastinya kita harus bersyukur ya sampai ke tanggal 17 ini tahun 2026 ya. Mungkin tahun depan kita nggak tahu juga apa kejadian yang akan datang gitu Bang.
0: Iya.
1: Nah, harapan saya begini Bang. Yang pertama itu saya inginnya bagi saya adalah bagaimana anak-anak ya, anak-anak sekolah, terutama anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, itu mereka dapat sekolah atau belajar dengan baik ya. Artinya baik, kehidupan orang tuanya juga mendukung gitu Bang ya. Itu yang kedua adalah bagaimana kita tidak mau lagi melihat ibu-ibu atau bapak-bapak ya yang malam hari itu menangis mungkin ya, memikirkan besok makan ada atau enggak, anak-anak bisa sekolah enggak gitu. Sementara ibu-ibu juga banyak kita lihat, baik ada suami atau tidak, mereka berjuang saat ini ya. Kita lihat di jalan-jalan mereka berjualan, kadang-kadang sampai habis maghrib mereka masih di luar. Nah, harapannya adalah ke depan itu mudah-mudahan ibu itu sore-sore sudah di rumah ya, artinya ekonominya membaik ya, suami pulang kerja kemudian disambut dengan ceria. Tidak ada lagi yang malam nggak bisa tidur, mikir besok makan apa, besok ongkos anak saya tidak ada. Nah, itu aja Bang, harapan saya ke depan itu Bang, sederhananya seperti itu ya.
0: Baik.
1: Terima kasih Bang Dudi,
0: itu aja
1: mungkin dari saya. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Bete banget sih. Pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
5: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
4: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
5: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
4: Masa sih?
5: Ada lebih dari 17 ribu pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
4: Kalau kuliner?
5: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
4: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
5: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, ha!

0: Masih di Bangka Belitung Pagi, spesial memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di hari ini. Silakan bagi Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, karena tentu kita masih akan membersamai hingga pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Karena nantinya pukul 9.25 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan siaran langsung detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Jadi untuk Anda, silakan bergabung melalui telepon 0717943001, kemudian juga melalui WA di 0811717791111. Tentu di pagi hari ini juga kita memberikan informasi juga kepada Anda bahwa tentu kita akan informasikan suasana terkini di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sapa ada Pak Haji Arham juga ingin bergabung kembali. Siap. Selamat Bung pagi.
1: Dodi. Ya. Pagi. Dikit tambahan aja nih Bung Dodi.
0: Boleh, silakan Pak.
1: Untuk besok pagi kami mengundang seluruh masyarakat Bangka Belitung khususnya di Batu Rusa. Besok pagi akan ada di pawai karnaval nih Bung Dodi.
0: Oke.
1: Okay. Mulai dari jam 9 pagi, insya Allah kita start dari SMA 1 Merawang, finish menuju kantor Camat Merawang Bung Dodi.
0: Oke, okay, baik.
1: Alhamdulillah tahun ini rutenya tidak menggunakan jalur jalan raya. Kita menggunakan jalan yang ada di jalan lingkar dalam desa Batu Rusa Bung Dodi. Sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas yang lalu lalang ke Sungai Liat dan Pangkal Pinang. Baik. Kepada masyarakat yang ingin menyaksikan, kami persilakan datang ke desa kami. Insya Allah mulainya jam 9 pagi, besok pagi Bung Dodi.
0: Baik, untuk pesertanya sendiri ini dari seluruh masyarakat Merawang atau seperti apa nih Pak?
1: Dari seluruh SD yang ada di Kecamatan Merawang, SMP, SMA, dan drum bandnya ada dua. Yang satu dari SMA 1 Merawang, dan kedua dari Gita Persada dari Sungai Liat drum bandnya Bung Dodi.
0: Baik, luar biasa. Mudah-mudahan lancar ya, Pak, acaranya Pak.
1: Mudah-mudahan lancar. Ya, sekali lagi kami mengundang yang ingin menyaksikan pawai karnaval di Batu Rusa, Kecamatan Merawang, kami persilakan hadir. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan bisa menghibur masyarakat, wabilusus masyarakat kami yang ada di Batu Rusa dan sekitarnya.
0: Mantap,
1: luar biasa. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Arham sudah bergabung bersama kita ya di pagi hari ini. Terima kasih sudah memberikan informasi. Nah, jadi untuk masyarakat Merawang, terutama di wilayah Merawang yang ingin nanti melakukan menonton atau mengikuti pawai kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini, silakan nanti datang langsung ya menyaksikannya dimulai pukul 9 ya waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, tentu masih kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kita masih membersamai hingga pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Kita buka kesempatan seluas-luasnya untuk Anda bergabung bersama kami dalam interaktif di 0717943001. Juga informasi terkini masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan bagaimana situasi menjelang hari ataupun upacara kemerdekaan Republik Indonesia memeriahkan rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia ya. Sebagai informasi juga pendengar, nantinya akan ada layar raksasa dan juga drone untuk memeriahkan rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini nantinya akan semakin meriah pendengar dengan adanya dukungan teknologi siaran langsung dan juga layar raksasa dan pemanfaatan drone dihadirkan untuk memberikan pengalaman baru bagi masyarakat yang ingin menyaksikan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia secara langsung mungkin di sekitar lokasi ya. Di kawasan Monumen Nasional juga sejumlah layar berukuran besar dipasang di titik-titik strategis ya. Layar tersebut menayangkan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari kirab pengantaran bendera pusaka sampai dengan upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Nah, masyarakat nanti dapat menyaksikan prosesi kirab bendera dari kawasan Monas menuju Istana Merdeka melalui layar besar tersebut. Fasilitas ini tentu diperuntukkan untuk memudahkan masyarakat yang hadir dalam jumlah besar untuk tetap mengikuti setiap rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Where we grew up. Tak hanya di Monas pendengar, layar serupa juga tersedia di sejumlah titik di Istana Merdeka. Kehadiran layar tersebut memungkinkan masyarakat menyaksikan momen sakral meski tidak berada langsung di lokasi utama, ya. Selain layar raksasa, teknologi siaran langsung juga memanfaatkan drone untuk menangkap gambar udara selama prosesi kirab. Nah, rekaman udara tersebut nantinya akan menampilkan jalannya kirab dan formasi pasukan secara langsung kepada masyarakat. Kemudian penggunaan drone memberikan perspektif visual lebih luas bagi masyarakat yang menyaksikan prosesi kirab pengantar bendera pusaka. Masyarakat juga dapat menikmati momen kirab dari sudut pandang berbeda yang sebelumnya jarang terlihat. Nah, di lapangan sistem audio visual turut diperkuat dengan speaker berdaya tinggi untuk mendukung kelancaran siaran. Fasilitas tersebut memastikan suara prosesi dan musik pengiring terdengar jelas. Dan juga hingga prosesi kirab pengantaran bendera pusaka usai, ribuan warga tentu masih bertahan di kawasan Monas menikmati suasana peringatan kemerdekaan. Mereka beristirahat sambil menyaksikan tayangan langsung melalui layar besar yang tersedia di kawasan tersebut. Sama.

Sementara itu kita juga akan hadirkan informasi terkini dari wilayah NTT. Pendengar, pagi ini gempa bumi magnitudo 5,8 mengguncang wilayah ND NTT. Pendengar, BMKG melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah ND Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi tersebut terjadi pada pukul 7.46 hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Pusat gempa berada di laut 40 km timur laut Nagekeo, 17 Agustus 2026 pukul 7.46 lewat masuk kami 7 lewat 46 waktu Indonesia Barat. Kemudian BMKG menjelaskan kedalaman gempa bumi 5,8 magnitudo Senin pagi sedalam 10 km. Titik lokasi gempa bumi berada di 8,38 lintang selatan, 121,52 bujur timur. Dalam skala MII, BMKG mengungkapkan masyarakat di Sumba Timur merasakan skala MII ketiga. Masyarakat yang tinggal di ND merasakan getaran gempa bumi skala MII 3 sampai dengan 4. Gempa bumi magnitudo 5,8 mengguncang ND, BMKG menuturkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Itulah informasi terkini dari Nusa Tenggara Timur, pendengar ya. Kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di wilayah tersebut. Dan mudah-mudahan juga masyarakat tidak panik ya, apalagi yang sedang merayakan momen kemerdekaan Republik Indonesia. Semuanya tetap tenang, mudah-mudahan tidak membahayakan begitu ya. Yang pasti kita harus tetap waspada. Lalu informasi juga terkait dengan Paskibraka, dengar ya, di mana ada siswa madrasah, ada tiga siswa madrasah dari Riau, kemudian Banten dan juga Sumatera Selatan yang terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat pusat 2026. Mereka akan membawa nama daerah sekaligus madrasah dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di istana mereka. Ketiga siswa itu adalah Rizky Aditya Siregar dari Madrasah Aliyah Negeri Man Insan Cendikiasia Riau, kemudian Hairi Perdian dari Man 1 Kota Serang, dan Kaliana Zahira Sandi dari Man 1 Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Menteri Agama Nasruddin Umar mengapresiasi prestasi ketiga siswa madrasah ini yang berhasil melewati proses seleksi berjenjang hingga dipercaya menjadi bagian dari Paskibraka tingkat pusat tahun ini. Menurutnya, prestasi mereka menjadi kebanggaan bagi kemerdekaan atau Kementerian Agama, dan Menak berpesan agar para siswa tetap menjaga kerendahan hati dan menjadikan amanah ini sebagai sarana menempa karakter kepemimpinan. Menurutnya, tugas mengibarkan sang saka merah putih di Istana Merdeka bukan sekedar prosesi fisik, melainkan simbol dedikasi dan juga kejujuran dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menak berharap nilai-nilai integritas serta semangat modernisasi agama yang diperoleh dari madrasah menjadikan mereka teladan bagi generasi muda Indonesia di masa depan. Apresiasi juga disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Islam Amin Suyitno. Menurutnya, prestasi tiga siswa ini menunjukkan bahwa pembinaan karakter, kebangsaan, dan kepemimpinan di lingkungan madrasah juga berjalan sangat baik. Hal senada disampaikan Sekjen Kemenak, Kamarudin Amin. Menurutnya, proses yang dilalui para siswa untuk mencapai Paskibraka tingkat pusat juga memiliki nilai penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Capaian Rizky, Azra, dan Kaliana menjadi potret keberagaman talenta siswa madrasah dari tiga daerah berbeda. Ketiganya bertemu dalam satu amanah yang sama, yakni menjadi bagian dari generasi muda yang membawa semangat kebangsaan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Baik pendengar, kita rehat kembali sejenak sebelum nanti kita akan lanjut lagi ya untuk menghadirkan ragam pilihan informasi terkini dari situasi di wilayah Istana Merdeka dan juga di Provinsi Bangka Belitung. Silakan untuk Anda mungkin yang ingin melaporkan secara langsung bagaimana kondisi di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di hari ini.
Karena tentu kita juga akan menyiarkan langsung nanti detik-detik proklamasi upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pengibaran bendera merah putih. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sungai Liat, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Halo Supradi, yang ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Explore Bangka Belitung atau Explore Bubble 2026 siap meramaikan alun-alun Taman Merdeka Pangkal Pinang pada 28 sampai 30 Agustus 2026. Selama 3 hari nikmati bazar UMKM kuliner, kopi, wastra dan kriya, tukso inspiratif, workshop kreatif, kris experience, edukasi cinta bangga pahami rupiah, pertunjukan budaya, fashion show, hingga penampilan spesial dari gestar nasional. Beragam lomba berhadiah juga menanti. Mulai dari kreasi seni tari, mewarnai, Cup Tester Championship, Festival Gema Ekrab, fotografi, reels destinasi wisata, hingga video vlog Explore Bubble. Keseruannya belum selesai. Selama acara, Spradi juga berkesempatan mendapatkan voucher belanja dan berbagai door prize menarik. Semua kegiatan ini gratis. Cek informasi dan pendaftarannya di Instagram @bank_indonesia_bangkabelitung dan @explorebubblebi. Jangan cuma dengar keseruannya, datang dan ramaikan Explore Bubble 2026. Serumpun sebalai sehati, kita bangun Bangka Belitung.
3: Pro 1.

Baik pendengar, kita masih menjelang upacara ataupun detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari Istana Merdeka. Sebagai informasi juga, saat ini persiapan sedang dilakukan di Istana Merdeka dalam rangka juga akan memperingati atau melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: kita.
1: Baik pendengar, kita akan segera terhubung bersama Pro 3 RRI untuk menyaksikan ataupun juga mendengarkan jalannya upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Sekitar Monas, dia pendengar tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta, dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Pendengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olvia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan Paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Si Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Aryawira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan.

0: Dan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan peringat 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristru Sarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
2: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta. Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta. Gambarnya kita semua bisa lihat di layar di sebelah foto mereka.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Selamat sekali, saya Rudi Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini, dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Ya. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di acara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, betul. Dan tapi ternyata gak mudah ini.
1: Nah, gak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana.
0: Iya.
1: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Krisdayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara, ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang bertepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka. Mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian, yeah, TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koaw yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan momen mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu, ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi, yeah, mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut,
0: oh, dan
1: Udara,
0: yeah,
1: kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Mm-hmm. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat, ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi, betul, di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini, ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan,
0: ya,
1: sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena, yeah, mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan,
0: ya,
1: yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya, ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik, ya, Pak Rita. Jadi, betul, data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki,
1: betul,
0: pembentang bendera,
1: betul,
0: terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk,
1: betul,
0: diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacaranya akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti, karena mereka lah nanti yang akan, atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman. Itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu yeah. juga tampak begitu senyum sumringah,
0: yeah.
1: semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim
0: yeah.
1: Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, okay. kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan ya. 17,
0: 8,
1: 8 dan juga
0: 45.
1: Ya. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini Perwira Upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap ya. Dimulai.
0: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, siap. Yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata.

0: が創造だ。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Supianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infanteri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradita ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen Indonesia merdeka.

0: 报告，所有的到。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Subianto, membacakan teks proklamasi.
0: Hormat!
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta, lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit, dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.
2: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: baik.
1: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagi-Mu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janji-Mu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tantram kertar harja. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa
0: dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
1: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
0: ya,
1: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya.
1: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
0: Ya. Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
1: Betul.
0: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
1: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium sang merah putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
0: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
1: Sebetulnya kalau kami
0: ikuti
1: dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
0: Oke, dan inilah
1: momen
0: inspektur upacara
1: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat sang merah putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
0: Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
1: Betul.
0: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur.
1: Betul.
0: Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
1: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
0: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
1: Belum tuntas.
0: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
1: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk hikmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
0: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembabaki, pengerek, pembentang, dan penarik yang juga diapit oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
1: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
0: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
1: Betul.
0: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik, dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika, berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Tapi mereka terlihat tenang sekali.
1: Sangat
0: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Istana Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabaki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
0: Iya.
1: Karena bendera tidak boleh salah.
0: Iya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar dan juga
0: Harya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan, dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
1: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkesan.
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat selanjutnya.

0: 大哥，三家大。
1: Baik, mendengar saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik,
1: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian. Menjalankan amanah baik dari penerima Sang Merah Putih hingga pengibaran Sang Merah Putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018. Langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan. Karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya. Selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua-orang tua tim paskibraka.
2: Dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalani upacara pada pagi hari ini.
2: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin lah, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari

0: tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan
1: ya.
0: Karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, baik, lancar, serta sempurna.
1: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas, itu suasana hening.
0: Hening.
1: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
0: Betul.
1: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
0: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan. Karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka.
1: Wah,
0: ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
1: Harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
1: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik.
0: Betul.
1: Sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
2: Lanjutkan.
0: Ada satu pesan
1: itu yang penting
0: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, komandan upacara
0: ini. Pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
1: Iya. Apa kira-kira itu?
0: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai.
1: Nah, nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Karena setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin, kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
0: Betul.
1: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
0: Betul.
1: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
0: Dan selain daripada itu juga, saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari

0: Pergelangan tangan kanan dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
1: Balik kanan!
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
0: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
0: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, nah. Ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, nah, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai.
0: Selesai.
2: Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
0: Betul.
2: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
0: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk ya, seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, yeah, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan,
2: iya,
0: untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Ya. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bahana.

0: Baik Pradipta dan juga peringat Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara, Jakarta.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari Jakarta. Dan untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Satu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lut van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: Hey.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, mendengar, setelah kita dengarkan beberapa lagu-lagu pilihan tadi ke ruang dengar Anda, selanjutnya untuk pendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan Pro 3 RR untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jadi Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi, kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun, sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang, kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Jenis berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Jenis kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Jenis akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Suo dan Shuko Aoyama.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
4: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Ya, ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Саламат сиям. I am Serjan Abdikarimov, ambassador of the Republic of Kazakhstan to the Republic of Indonesia. I would like to extend my warmest and most sincere congratulations to the government and friendly people of Indonesia on the 81st anniversary of the Independence Day of the Republic of Indonesia. This special day is a celebration of Indonesia's sovereignty, unity, resilience, and remarkable achievements. We deeply admire the spirit of the Indonesian people and their commitment to peace, prosperity, and progress. Kazakhstan and Indonesia share friendly and mutually respectful relations, built on trust, cooperation, and the common aspirations for a peaceful and prosperous future. We look forward to further strengthening the bonds of friendship between our two friendly nations. May Indonesia continue to flourish and prosper, and may peace, stability, and happiness accompany the Indonesian people. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Warmest congratulations from Kazakhstan on the 81st anniversary of Indonesia's independence. Long live the friendship between Kazakhstan and Indonesia. Terima kasih.
1: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walter Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Selamat Triadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi, 4 November 1950, pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945, ketika usianya 22 tahun, 5 bulan, 23 hari. Christina Martha Tiahahu wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun, 28 hari.
2: Indonesia Menyapa Siang.
3: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain. Inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar siang hingga sore nanti, sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di Ruang Gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva.
1: Ya, terima kasih Rudy dan pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kami akan menghadirkan topik mengenai HUT ke-81 RI, momentum refleksi capaian cita-cita kemerdekaan. Di mana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan sekedar momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga menjadi ruang untuk melihat kembali sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan. 8 dekade lebih Indonesia merdeka, berbagai kemajuan telah dicapai mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi nasional. Namun di tengah berbagai capaian tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan seperti pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, sejauh mana capaian Indonesia saat ini sudah mendekati cita-cita kemerdekaan dan apa yang harus menjadi pekerjaan bersama ke depannya? Nanti akan kami ulas bersama narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai langkah dari SIAK menuju istana, siswa Man Insan Cendikia menjadi paskibraka nasional, di mana siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia atau Man IC Siak, Rizky Aditya Siregar, menjadi salah satu anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Rizky yang mewakili Provinsi Riau ini dikukuhkan bersama 75 anggota paskibraka lainnya oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara pada saat lalu. Sebanyak 76 anggota paskibraka yang berasal dari 38 provinsi tersebut akan bertugas dalam upacara peringatan hari ulang tahun ya hari ini yang ke-81 di Istana Merdeka, baik pengibaran maupun penurunan bendera. Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang terkait. Lalu mendengar, kami juga menghadirkan beragam update penanganan terkini pasca gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur dan juga beragam serba-serbi perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di sejumlah wilayah Indonesia. Pastikan Anda menarikan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi digital. Anda dapat berbagi juga momentum kemerdekaan di wilayah tempat Anda berada maupun menanggapi topik-topik yang akan kami hadirkan nanti dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
0: Ya, terima kasih Siva untuk informasi yang Anda sampaikan pada kesempatan siang hari ini.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka berlangsung hikmat. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Sugandi.
3: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja Presiden Prabowo Subianto meninggalkan mimbar kehormatan yang menjadi tanda bahwasanya upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta telah selesai. Dan acara ini sudah berlangsung sejak pukul 7 pagi tadi dengan berbagai atraksi atau juga dengan berbagai acara yang disuguhkan untuk masyarakat. Selain tadi, acara atau kegiatan pengibar bendera merah putih oleh paski Braka, juga tadi ditampilkan atraksi udara oleh TNI Angkatan Udara. Dan kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya terlihat di darat, tapi juga di langit Jakarta. Sejumlah pesawat TNI Angkatan Udara menampilkan atraksi udara yang menjadi salah satu bagian menarik dari rangkaian manuver di atas langit Jakarta. Kehadiran pesawat-pesawat ini sekaligus menjadi momen untuk memperlihatkan kepada masyarakat terkait perkembangan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Yang mendengar, atraksi udara juga diramaikan dengan penampilan Jupiter Aerobatic Team, kemudian Dynamic Pegasus, serta formasi helikopter gabungan Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Mendengar, atraksi di langit Jakarta menjadi salah satu momentum yang paling dinantikan oleh masyarakat yang memang sudah berkumpul di sekitar Istana Merdeka Jakarta. Masyarakat yang berkumpul ini memberikan tepuk tangan yang meriah ketika pesawat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara melakukan atraksi di atas udara di Jakarta. Yang mendengar, selain atraksi pesawat tempur juga tadi ditampilkan berbagai hiburan, di antaranya tadi ada sinden cilik yang membawakan lagu-lagu daerah. Yang mendengar, Presiden Prabowo Subianto sendiri tadi mengenakan BSK berwarna biru dengan kalung melati, kemudian juga terpantau Presiden ke-7

0: menargetkan ada 1.200 UMKM. Acara Pasar Rakyat berlangsung hingga malam nanti, tepatnya pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Demikian laporan langsung dari depan Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Dan kini kami akan hadirkan informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah tanah air yang akan kami sajikan dalam sesi video potensi daerah. Informasi pertama dalam video potensi daerah terkait dengan Kepulauan Banda di Provinsi Maluku tidak hanya mewariskan kekayaan alam dan sejarah masa lalu, tetapi juga kekayaan sumber daya perairan yang menggiurkan. Dari RRI Ambon, Abdullah Liorima melaporkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, di manapun Anda berada, masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Lihat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada. Kesempatan siang hari ini kami akan hadirkan juga dengan beberapa informasi pilihan untuk Anda di hari ini. Kita kutip dari rri.co.id. Jadi mana untuk informasi yang dapat kami sampaikan, HUT RI Pemkab Bangka ini menggelar upacara pengibaran bendera, di mana pemerintah Kabupaten Bangka juga menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di hari ini, halaman kantor Bupati Bangka. Upacara dihadiri oleh Forkopimda Bangka dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Bangka, instansi vertikal, dan peserta upacara dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, ASN, PGRI, organisasi kemasyarakatan, murid sekolah, dan tamu undangan lainnya. Upacara berlangsung hikmat dengan Bupati Bangka Ferinsani bertindak sebagai inspektur upacara, dan dia mengatakan upacara sebagai bentuk penghormatan terhadap para pahlawan pendiri bangsa dan menjadi momen untuk bangkit dalam mengisi pembangunan. Kemudian pendengar, Bupati Ferinsani juga menambahkan melalui perayaan peringatan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ini, Pemkab Bangka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat rasa persatuan, menjaga keharmonisan lokal, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

Pendengar di mana pun Anda berada, saat lagi nanti pada pukul 12:03 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya untuk hari ini. Namun informasi satu pilihan dapat kami hadirkan terkait update cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, bahwa hari ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bangka Barat, Simpang Tritip dan sekitarnya, dan dapat meluas ke Kabupaten Bangka Barat, Jebus, Kelapa, Tempilang dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung. Dan tentunya demikian informasi yang kami terima dari Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya yang kami rangkaikan langsung dengan solawat dan musik-musik instrumentalia.
1: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatish shalatu fala salata illa al-maktubah akhrajahu Muslim wat-Tirmidzi wan-Nasa'i wabn Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka sama sekali tiada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Baik, pendengar, selepas kita dengarkan musik-musik instrumentalia ke ruang dengar Anda. Sekali lagi nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan warta berita daerah. Jangan kemana-mana, pendengar. Tetap di Pro 1 Sungai Liat, Bangka, Belitung.

Pendengar, selanjutnya pukul 13 sesaat lagi kita hadirkan Warta Berita Daerah ke ruang dengar Anda.

0: maka kami sebagai generasi penerus, kami akan tegak lurus untuk meneruskan Pancasila dan undang-undang sesuai dengan aturan.
1: Ya, kita memang di sini tidak ada sekat ya, antara masyarakat, antara pejabat-pejabat, ya, juga seluruh ya, peserta upacara sama.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Upacara penaikan bendera HUT ke-81 Republik Indonesia di kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berjalan lancar dan hikmat. Pemerintah Kabupaten Belitung menggelar upacara bendera HUT RI ke-81 tanpa tenda pejabat. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya di si Senin 17 Agustus 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, upacara penaikan bendera HUT ke-81 Republik Indonesia di kantor gubernur Kepulauan Bangka Belitung berjalan lancar dan hikmat. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Hari ini kita diberi kesehatan, melaksanakan kesehatan ini kita bisa melaksanakan HUT.
2: Upacara peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di halaman kantor gubernur Bangka Belitung berjalan lancar dengan hikmat pada Senin 17 Agustus 2026 pagi. Gubernur Bangka Belitung Hedi Arsani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memelihara rasa syukur serta senantiasa mengingat jasa para pahlawan bangsa. Hidayat menegaskan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat Bangka Belitung dalam menjaga keutuhan bangsa.
1: Hari ini kita diberi kesehatan, melaksanakan kesehatan ini kita bisa melaksanakan HUT mereka ini. Kita di dalam HUT ini kita banyak-banyak belajar diri dan kita ingat sejarah dan ingat pejuang-pejuang kita yang telah mereka kita ini dengan jerih payah yang tumpah darah besar. Maka kami sebagai generasi penerus, kami akan tegak lurus untuk meneruskan Pancasila dan undang-undang sesuai dengan aturan kemerdekaan RI yang ke-81.
2: Sementara hikmatnya pelaksanaan upacara penaikan bendera merah putih tak lepas dari kerja keras para anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Komandan Danton Pasukan Penaikan Bendera Muhammad Abyas Paizia mengungkapkan rasa lega dan bangganya setelah sukses memimpin pasukannya mengibar sang saka merah putih.
3: Untuk perasaan pastinya sangat bersyukur sekali pertama kali, kemudian sangat bangga dan senang karena telah melalui proses yang sangat lama, latihan berminggu-minggu dimulai dari tanggal 3 Agustus kemarin mulai masuk karantina, kemudian melalui mengikuti latihan yang intens.
2: Senada disampaikan oleh pembawa baki bendera pusaka Aisyah Saputri. Anak ketiga dari tiga bersaudara ini mengaku sempat merasa deg-degan saat menjalankan tugas penting tersebut.
4: Perasaannya itu pasti senang, bahagia, juga terharu, deg-deg-deg kan, takut karena kita itu bawa bendera pusaka. Tapi karena setelah selesai melihat hasilnya, alhamdulillah lega.
2: Aisyah menambahkan persiapan seleksi telah ia jalani sejak bulan April disusul masa karantina intensif selama 2 minggu. Menurutnya, menjaga kedisiplinan dan kesehatan menjadi kunci utama agar bisa tampil maksimal pada agenda penting tersebut. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar upacara pengibaran bendera dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia tadi pagi di halaman kantor Bupati Bangka. Upacara dihadiri oleh Forkopimda Bangka dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Bangka, instansi vertikal, dan peserta upacara dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, ASN, PGRI, organisasi kemasyarakatan, murid sekolah, dan tamu undangan lainnya. Upacara berlangsung hikmat dengan Bupati Bangka Ferry Insani bertindak sebagai inspektur upacara. Bupati Ferry Insani mengatakan upacara sebagai bentuk penghormatan terhadap para pahlawan, pendiri bangsa, dan menjadi momen untuk bangkit dalam mengisi pembangunan. Bupati Ferry Insani menambahkan, melalui perayaan peringatan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ini, Pemkab Bangka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat rasa persatuan, menjaga keharmonisan lokal, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan Ardi, mengucapkan selamat kepada Paskibraka Kabupaten Bangka yang telah sukses menjalankan tugas dalam upacara pengibaran bendera. Rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bangka juga diisi dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Padma Satria, Anjang Sana ke Lapas Bukit Semut, dan ditutup dengan upacara penurunan bendera pada sore hari. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung menggelar upacara bendera HUT RI ke-81 tanpa tenda pejabat. Arif Juliantoro melaporkan.
6: Ya, kita memang di sini tidak ada sekat ya, antara masyarakat, antara pejabat-pejabat, ya, juga seluruh. Ya, peserta upacara sama.
7: Pemerintah Kabupaten Belitung menggelar upacara kenaikan bendera peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan konsep berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Upacara yang berlangsung di Stadion Pangkalalang pada Senin 17 Agustus 2026 digelar tanpa tenda khusus bagi pejabat. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan konsep tersebut sengaja diterapkan untuk menghilangkan sekat antara pejabat pemerintah dengan masyarakat yang hadir dalam upacara. Menurutnya, seluruh peserta termasuk pejabat daerah dapat merasakan suasana yang sama selama mengikuti rangkaian upacara di lapangan terbuka.
6: Upacara Hari Kemerdekaan, dan ini sudah kita lalui bersama, dan memang di sini auranya berbeda, ya, kita memang di sini tidak ada sekat, ya, antara masyarakat, antara pejabat-pejabat, ya, juga seluruh, ya, peserta upacara sama. Rasakan matahari yang bersinar, itulah juga kita rasakan.
7: Sementara itu, warga Tanjung Pandan, Dedek, mengapresiasi pelaksanaan upacara yang tahun ini digelar tanpa tenda pejabat. Menurutnya, konsep tersebut membuat suasana upacara terasa lebih sederhana dan menunjukkan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat.
8: Menurut saya bagus, karena pejabat dan masyarakat sama-sama di lapangan. Jadi tidak ada perbedaan. Ini baru sip kami apresiasi.
7: Dede berharap konsep tersebut dapat menjadi salah satu bentuk kedekatan pemerintah dengan masyarakat dan terus dipertahankan pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Pelaksanaan upacara tanpa tenda ini menjadi salah satu hal yang berbeda dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Belitung. Para pejabat dan masyarakat mengikuti upacara bersama di lapangan terbuka Stadion Pangkalalang. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Mulai dari peningkatan ekonomi masyarakat hingga harga kebutuhan pokok stabil. Bustomi Ahmad melaporkan.
9: Bahan pokok tidak mahal.
10: Warga Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap momentum hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Mulai dari peningkatan ekonomi masyarakat hingga harga kebutuhan pokok yang stabil. Warga Sungai Liat Bangka hanya menyampaikan kondisi perekonomian masyarakat saat ini sangat jauh menurun dibandingkan tahun yang lalu. Bahkan lebih parah dari saat pandemi COVID-19 melanda.
9: Semoga Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Ekonomi makin bagus ke depannya. Jadi lebih baik lagi. Harga pangan pahan bahan pokok tidak mahal.
10: Kondisi ini menurut Anya sangat butuh perhatian lebih dari pemerintah, baik pusat hingga ke daerah, agar masyarakat tidak semakin terpuruk tanpa bisa berbuat lebih. Menurutnya, program yang digencarkan pemerintah hingga saat ini belum benar dirasakan, bahkan semakin membuat dapur tak mengebul. Sementara warga Belitung Timur Darul Iman mengharapkan, harapan besar dari peringatan ini adanya pemerataan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan hidup layak.
11: Kemerdekaan yang ke-81 ini kami berharap semakin maju, pembangunannya semakin merata, dan ekonomi masyarakatnya semakin baik. Terutama lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda supaya mereka bisa bekerja dan berkembang di daerah sendiri.
10: Menurutnya, meriahnya perayaan hingga pernak-pernik kemerdekaan tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan hidup masyarakat di seluruh pelosok negeri, terkhusus di Bangka Belitung sendiri. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Kemerdekaan RI ke-81 momentum bagi DPRD Bangka untuk semakin meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan amanah masyarakat. Berikut laporan Ratna Gusari.
12: Ya, pertama saksinya silakan nanti melewati praksi ya.
13: Momentum hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi ajang peringatan seremonial, tapi juga menjadi momentum bagi seluruh anggota DPRD Bangka semakin meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan amanah masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Jumadi menekankan pentingnya menjaga semangat nasionalisme sejalan dengan tema HUT ke-81, yakni mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Menurutnya, 35 anggota DPRD Bangka memiliki semangat nasionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
12: Sebetulnya kalau semangat nasionalisme itu dari rata-rata 35 anggota dewan tinggi nasionalisme. Cuman melihat kondisi masing-masing pribadi ya. Kondisi masing-masing pribadi pada saat itu kemungkinan ya ada yang nggak terfokus dengan pas Saraya yang pada Pak pidato kenegaraan Bapak Presiden Republik Indonesia kemarin. Ada yang nggak terfokus mungkin.
13: Diakui Jumadi, jika terdapat anggota dewan yang dinilai lalai dalam menjalankan tugas, persoalan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi di internal fraksi masing-masing. Ia menjelaskan setiap fraksi memiliki mekanisme melakukan evaluasi terhadap kinerja anggotanya. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh anggota DPRD menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Jumadi menambahkan apabila ditemukan anggota yang melakukan kesalahan atau dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugas, fraksi dapat memberikan rekomendasi sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Bahkan apabila pelanggaran yang dilakukan memenuhi ketentuan, anggota DPRD yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk dilakukan pergantian antar waktu. Dari Sungailat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di usia bangsa Indonesia yang sudah 81 tahun, Kapolres Bangka mengajak masyarakat semakin meneguhkan kecintaan terhadap tanah air. Laporan Ivan Sona.
14: Kemerdekaan ini bukan untuk anggota, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Semakin mencintai negara ini.
15: Kapolres Bangka AKBP Indra Ferry Dalimunte menyampaikan di usia ke-81 Republik Indonesia ini, segenap bangsa harus semakin mencintai bangsa dan negaranya. Generasi saat ini menurutnya harus dapat memberikan yang terbaik di bidang masing-masing yang digeluti. Pesan itu disampaikan saat ditemui RRI usai pelaksanaan upacara kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di halaman kantor Bupati Bangka.
14: Pesan kemerdekaannya Pak Kapolres. Kemerdekaan ini bukan untuk anggota, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Semakin mencintai negara ini, karena di usia yang ke-81 Indonesia merdeka, kita membayangkan bagaimana dulu perjuangan dari pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita, dan saat ini kita sudah merdeka, seharusnya kita bisa memberikan yang terbaik untuk menunjukkan kepada pejuang-pejuang kita bahwasanya kita mensyukuri apa yang telah mereka perjuangkan dari dulu.
15: Sementara anggota Paskibraka Kabupaten Bangka, Risma, mengaku siap menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Sebagai generasi muda, dia meneguhkan diri untuk menggapai cita-citanya sebagai seorang guru. Dari Sweden, Ivan Son Alham laporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: AKBP Suartono sukses menjadi komandan upacara penaikan bendera HUT ke-81 RI di kantor gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
16: Alhamdulillah, berkat doa bimbingan senior-senior pimpinan.
2: Perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan lancar dan hikmat. Sosok perwira menengah kepolisian AKBP Suartono tampil memimpin jalannya upacara pengibaran bendera sangsaka merah putih sebagai komandan upacara pada Senin 17 Agustus 2026. Pria kelahiran Bangkalan 8 Desember 1985 tersebut kini mengemban amanah sebagai Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Bangka Belitung. Alumni Akademi Kepolisian 2008 dan SMA 1 Bangkalan ini mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Tugas ini merupakan kali kedua bagi Suartono bertindak sebagai komandan upacara tingkat Provinsi Babel. Ia menegaskan kelancaran jalannya upacara tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak serta niat tulus untuk menghormati jasa para pahlawan.
16: Alhamdulillah, berkat doa bimbingan senior-senior pimpinan dan pastinya komandan anggota dan keluarga, semua kendala bisa teratasi dengan baik dan insya Allah mudah-mudahan menjadi salah satu bagian dari penghormatan kepada para pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut memelihara rasa syukur serta senantiasa mengingat jasa-jasa para pahlawan bangsa.
1: Hari ini kita diberi kesehatan, melaksanakan kesehatan ini, kita bisa melaksanakan HUT mereka ini. Kita di dalam HUT ini, kita banyak-banyak belajar diri dan kita ingat sejarah dan ingat pejuang-pejuang kita yang telah merdeka kita ini dengan jerih payah yang tumpah darah besar.
2: Hidayat menambahkan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat Bangka Belitung dalam menjaga keutuhan bangsa, dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungailiat, Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada 100% Indonesia.

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar di manapun Anda berada, di Bangka Belitung siang kali ini kita hadirkan dengan Pro Persada ya. Silakan untuk Anda mau gabung di Pro Persada siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Indonesia Persada.
0: Halo.
1: Halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Iya, dengan
1: pergi ke pasar membeli sepung.
0: Iya.
1: Cakep. Untung makan bersama lontong.
0: Cakep.
1: Ini orang dari seberang.
0: Hmm.
1: Ingin ikut bergabung dengan Pro 1 Bangka Belitung bersama Bang Aris yang sopan dan santun.
0: Mantap, Bang Putra Sambas. Apa kabar?
1: Siang, Bang Aris.
0: Siang ya, Putra Sambas. Bedengkang. Bedengkang ya.
1: Bedengkang dari pagi dari mulai orang
0: pecah. Oke, kalau gitu, kalau untuk hari ini, hari merdeka, apa harapannya selaku masyarakat nih dari Bang Putra ya, Sambas?
1: Semoga Indonesia selalu jaya ya.
0: Jaya ya?
1: Ya, selalu jaya.
0: Terus?
1: Seluruh masyarakatnya terus merdeka lah.
0: Jadi harapannya cuma dua itu ya?
1: Iya, yang penting kita harus singkirkan korupsi-korupsi itu.
0: Ya, baik. Nah,
1: itulah musuh yang terutama tuh.
0: Terus?
1: Korupsi dan narkoba itulah.
0: Itu aja.

0: ya.
1: Harus diberantas habis
0: dari benar. Supaya masyarakat nah. makmur, sejahtera, adil dan makmur ya.
1: Ya, kalau kalau bisa sampai ke akar-akarnya diberantas habis.
0: Diberantas pakai ron racun ya. Racun rumput.
1: Semprot dengan Roundup.
0: Roundup, iya iya iya. Mau lagu apa nih?
1: Lagu dari Pani Pebiola.
0: Pani Pebiola yang mana ya?
1: Judulnya Cukuplah kau menyakiti hatiku.
0: Cukuplah kau menyakiti hatiku. Oke. Salam untuk siapa nih?
1: Salam ini karena yang nomor one. Nah, salam buat Bang Ramadan, selamat merdeka.
0: Yeah.
1: Buat Pak Irwan, buat Bung Irwan di Bandung, buat Maria Jante, Ude Sumi, Putra Banten, Lambai Kerala, Bang Yota, apa lagi ya? Ya buat semua lah, Pak Bang Anies ya.
0: Oke. Okay.
1: Dari A sampai Z.
0: A sampai Z ya.
1: Bungkus habis.
0: Uh-huh.
1: Selamat hari raya. Selamat menyambut hari ulang tahun proklamasi yang ke-81. Semoga Indonesia jaya.
0: Jaya ya.
1: Ya Bang Ari, buat Bang Ari semoga sehat selalu ya.
0: Amin amin. Makasih nih Putra Sambas sudah gabung.
1: Ke pasar membeli sutung,
0: pergi
1: jalan-jalan ke pasar pagi. Tidaklah lupa membeli roti. Terima kasih dengan Bang Aris yang baik hati. Semoga kita dapat bersua kembali di lain hari.
0: Amin.
1: Selamat siang.
0: Siang.
1: Siang sore.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ada Julia di belakangnya nih. Halo, selamat siang, merdeka.
2: Merdeka.
0: Iya, merdeka.
2: Merdeka untuk Bang Haris.
0: Merdeka, mantap.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Jule, oke, Mbak Jule. Kalau Mbak Jule ya. Apa harapannya?
2: Harapan Julia ini semoga Indonesia tetap
0: jaya
2: dan tetap
0: ya.
2: Bersatu, tetap menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur.
0: Amin, amin.
2: Pokoknya mantap. Semoga adik-adik yang mengibarkan bendera sukses.
0: Amin, amin.
2: Sampai penurunan nanti.
0: Iya, penurunan juga nanti ya.
2: Penurunan dan pengibaran bendera kan dulu kan, baru penurunan gitu. Baik nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan.
0: Amin, amin.
2: Pokoknya harus semangat.
0: Semangat ya.
2: Iya, pokoknya harus semangat.
0: Iya, siap. Mau lagu apa
2: kayak
0: nih?
2: Lagu ini. Indonesia. Merah darahku. Putih tulangku. Bersatu dalam semangatmu. Ya. Gebiar gitu.
0: Keren. Jadi lagunya gebiar ya?
2: Ya, gebiar.
0: Oke, salam untuk siapa nih?
2: Biar semangat untuk Indonesia kita.
0: Baik. Salamnya silakan.
2: Monyong-monyong Bang Putra tadi sombong banget ya.
0: Siapa lagi salamnya?
2: Iya. Untuk ini Bang Rambek Lana. Lu berat nih Bang, masih Bang.
0: Semoga cepat sembuh ya.
2: Amin. Iya, karena cuaca nih mungkin ya.
0: Iya, iya.
2: Untuk Bunda Sumi juga.
0: Iya.
2: Semangat. Besok mau ulang tahun Bunda Suminya.
0: Amin, amin.
2: Terus untuk Kang Ahmad Irwan. Bandung ya. Untuk Pak Irwan Air Kantung. Siap. Untuk Pak Ramadan. Untuk Pak Leman. Untuk Mbak Ria yang ada di Belitung, Bang Jante, untuk Bang Juan Arif, Yuklin, Pak Azadin, Pak Ikam, Mbak Putra Banten, dan untuk semuanya aja, tanpa terkecuali dari A sampai Z dibungkus Anies.
0: Siap, itu aja ya.
2: Asyik.
0: Makasih. Siap,
2: laksanakan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Julia yang sudah bergabung di belakangnya. Julia, kita persilakan kembali ya di 0717943001. Halo, Pro Persada merdeka.
3: Merdeka, Pro Persada 100% Indonesia.
0: Cakep, Bu Deku. Bu Deku.
3: Merdeka sayangku.
0: Oh, mantap Bu Deku.
3: Merdeka, tetap merdeka. Indonesia kita merdeka selalu ya.
0: Oke, amin. Kalau Bu De, gimana harapannya Bu De untuk Indonesia ke depan?
3: Untuk Indonesia
0: di usia yang ke-81
3: ya. Dan makmur semoga selalu lah hidupnya ya.
0: Amin, Bu De.
3: Yang penting damai selalu, enggak ada keributan ya.
0: Amin, amin.
3: Nah, jauh dari bala ya.
0: Amin.
3: Murah sekila buat semua masyarakat Bangka Belitung kita juga ya.
0: Amin, amin. Apalagi di usia yang ke-81 ini ya, Bu De ya.
3: Iya, besok kan hari ulang tahun aku, sayangku.
0: Mantap, Bu Deku. Ulang tahun keberapa nih, Bu De?
3: Ke 68, udah tua nih, udah nenek-nenek.
0: Waduh, tapi masih awet muda ya, Bu De?
3: Masih semangat. 8 lah, bukan 45 lagi.
0: Iya, kita doakan.
3: Tari maju pokoknya, ya, enggak?
0: Iya.
3: Semangat berdikari, itu.
0: Kita doakan Bu De panjang umur ya.
3: Amin, ya Rabbal Amin. Semoga sehat selalu buat semua kita ya.
0: Amin, amin. Bu De, mau lagu apa, Bu De?
3: Aku mau lagunya apa ya? Mas Hantaran, boleh?
0: Dari siapa, Bu De?
3: Dari Arif dan Yolanda.
0: Itu lagu baru atau lagu lama, Bu De?
3: Barulah.
0: Masa sih, Bu De? Kita cari
3: baru.
0: Ya.
3: Baru.
0: Salam untuk siapa nih, Bu De?
3: Salamnya buat Julia dan Bang Putra sama tadi ya. Semoga bersatu, bahagia selalu ya. Buat Ibu Kori dan Bang Alek juga, semoga bahagia selalu. Buat Bang John Arif, Pak Bunda Rindu di Ampu ya. Buat Bang Ramadan di Papua. Buat siapa lagi ya? Bang Reza ya di Pangkal Pinang. Ada Bang Panji di Pasger. Buat ya suami di Puput. Buat Bang Surpaiza di Sengir. Spesial buat sayangku lah di Bandung Timur. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat siapa lagi ya? Bang Jai ya di Riau. Ada Bang Jente di Belitung. Oh, Bang Arif.
0: Yeah.
3: Lagu Bang Jente kemarin, Satu Atap Satu Rumah judulnya. Dari Rani Maulani.
0: Oh iya.
3: Kemarin dia minta itu tapi enggak diputar. Enggak ada judul dan
0: penyanyinya Maulani. Sama siapa kemarin request?
3: Sama Bang Rudi.
0: Oh iya. Kira.
3: Bang Rudi. Iya, buat Lia di Belitung ya. Buat Bang Topan juga di Belitung. Semoga sehat selalu. Buat Bang Romlan di Muntabak, Pak Brahim 86 selalu menyala abangku.
0: Mantap, Bu Deku.
3: Buat siapa lagi ya? Suami di Puput ya. Ada Bang Yokta, Pak Yokam ya. Atau Dahlan di Bangka Barat. Buat Pak Aljadin juga ya di Bangka Selatan sana, Bangka Tengah ya.
0: Iya.
3: Buat siapa lagi nih? Buat Kang Irwan ya di Air Kantung ya.
0: Iya.
3: Buat Atok Bertim, buat Mbak Triono, Mbak Uda Sultan ya udah lama gak kedengaran, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Buat Ambera juga, buat Niko, Nur Hadi, siapa lagi nih? Buat semua lah pokoknya dari Rabe Kelana. Ada siapa yang di sana? Ada Putra Banten ya. Salam kenal dari Bode Sumi ya. Buat semua ya Bang Aris. Buat dirimu pulang hati-hati ya sayangku.
0: Siap.
3: Semoga kita selalu merdeka.
0: Merdeka.
3: Semoga kita merdeka selalu ya. Jangan macam-macam, jangan niko-niko. Pokoknya rumah tangga kamu sampai kakek nenek merdeka pokoknya kita.
0: Amin,
3: ya.
0: Amin, Bu Deku.
3: Oke, okay, ada lagunya?
0: Ada, Bu Deku.
3: Awas ada deku bertekku. Bercanda ya sayangku. Mati di barara rumah di bertek. Pergi ke pasar membeli pisang.
0: Cakep.
3: Pisang dibeli buatlah kue bolu.
0: Cakep.
3: Kalau Bang Aris masih sayang, ayo cepat pulang ke Rabini lu. Ada udah. Oke lah, terima kasih banyak atas waktu dan lagunya ya. Bagi-bagi ke yang lain. Terima kasih atas waktu dan lagunya. Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Siap, Bu Deku.
3: Salam buat anak dan istrimu. Semoga saya lahir batin ya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang ada Kang Ahmad Irwan. Selamat siang, merdeka.
4: Selamat siang, merdeka itu kan itu. Jari-jari di pohon pinang.
0: Cakep.
4: Ku melihat si pohon jambu itu kan. Dicari-cari di pangkal pinang, di sungai liat tidak ketemu.
0: Iya iya, tapi kalau Kang Ahmad Irwan apa nih harapannya untuk Indonesia di usia ke-81?
4: Ya, pokoknya mah harapan mah tidak muluk-muluk Bang Arsya.
0: Iya.
4: Minta keadilan mereka ini kan.
0: Sesuai dalam arti keadilannya sih. Temanya
4: sini. Ya. Iya. Terutama hukum-hukum itu teh tetap jangan seperti halnya pisau tajam di bawah tumpul di atas. Itulah seperti itu. Di kemerdekaan ini jangan hanya hukum itu kalah dengan kekuasaan. Jangan sampai terjadi ada olok-olok di masyarakat KUHP karena uang habis perkara. Terus masalah ekonomi di bawah bukan berarti sekarang begini. Coba sekarang masalah kan masih belum bisa merdeka, apalagi masalah perekonomian masyarakat yang di bawah dari aduh Bang Haris, harga sekarang tidak seimbang dengan penghasilan mereka kan, seperti itu diantaranya. Jadi cobalah kita amalkanlah sila kelima itu kan, keadilan sosial, kemudian persatuan Indonesia itu kan, diperlihatkan kepada masyarakat alat-alat persatuan dan kesatuan, jangan hanya gontokan berantem merebutkan kekuasaan itu aja. Jadi desa kami mohonlah para bapak-bapak atau para dewan-dewan yang terhormat itu kan, coba sedikit kita punya hati nurani ya, minimal kita mengatur nih bagaimana masyarakat yang di bawah apakah bisa kenyang dapat makan seperti saya? Itu Bang Haris, minimal punya hati lah. Kalau saya begini Bang Haris, memang tiap hari juga makan alhamdulillah kenyang, tapi kadang berpikir begini, aduh bagaimana saudara-saudara kita yang nasibnya lebih di bawah saya, apakah dapat kenyang seperti saya? Tidak. Kan berpikir kan tidak ngasih juga minimal punya hati lah, itu aja Bang Haris ya.
0: Iya.
4: Oh, kalau toh kita punya rezeki, punya kelebihan rezeki, berapapun juga kita sodakohkan kepada kebutuhan, itulah seperti itu, memang itu. Untuk biarin aja, menasih diri sendiri aja, supaya saya punya rezeki sedikit, bisa berbagi dengan mereka yang membutuhkan, sekalipun tidaknya lebih besar kecil, yang penting ikhlasnya ada segitulah seperti di hari kemerdekaan seperti sekarang ini. Itulah Bang Haris, harapan amin, kita amin, semua. Amin. Itulah, okay. Mungkin gitu ya.
0: Mau lagu apa nih Kang?
4: Coba minta lagunya Merdeka Iwan Fals.
0: Merdeka, baik.
4: Iya, kan Merdeka Iwan Fals. Sesuaikan dengan suasana yang hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
0: Salamnya ya. Untuk siapa nih?
4: Kayaknya barusan buat Bude Sumi ya. Begitu semangatnya Bude Sumi di hari kemerdekaan ini ya. Tidak pernah luntur kesemangatan Bude Sumi, itu kan. Kemudian aja juga buat Ibu Kori, Ibu Yulia sudah masuk, Putra Sambas, Putra Banten, Bang Jais, Bang atau Bang Julpaijar, sudah Bang Julpaijar berusaha melakukan sampai cukup keras tidak bisa dikembalikan oleh Bang Jante. Dan ceritanya lagi main poli sekarang. Pengembalian jatuh jauh keluar lapangan. Kemudian ada juga Pak Rambeklana, Pak Jadin, Pak Bang Ram, Bang Romban, Pak Sofian ya. Kemudian Pak Sukmana, Pak Suwe yang seru ikut di acara opini publik terutama ya. Bang Leman, Pak Ramadan juga tak lupa buat Bang Irwan yang ada di Embera, terus para Bang Ato. Ada tiga Bang Ato ya, ada Ato Beltim, ada Bang Ato Udin, itu kan yang satu lagi atau siapa pokoknya. Yang kalau Bang Ato Udin mah yang suka ikut bergabung di acara opini publik ya, salam ya. Dari saya, mudah-mudahan sehat semuanya ya.
0: Amin.
4: Kemudian
0: amin.
4: Buat tak lupa kirim salam buat Kang Deddy Mulya. Iya. Kang Deddy Mulya dia adalah bapak saya itu ya, Bang Haris ya. Dan tak lupa lah buat semuanya aja ya. Bang Haris ya, seperti itu.
0: Makasih nih Kang Ahmad Irwan ya.
4: Sepekan ku di Braga tuh kan.
0: Cakep.
4: Bagusa di Tanjung Kura.
0: Cakep.
4: Aku korbankan jiwa dan raga demi bangsa dan negara. Tuh. Terima kasih yo. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, silakan untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di belakangnya 0717 943 01 dan 0811 717 9111. Pak Yota di Bangka Barat, Merdeka.
5: Merdeka.
0: Wih, gimana kabar Pak Yota?
5: Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah, Pak Yota baik. Di Bangka Barat, cuman ya cuaca kita Bangka Barat?
5: Wah, panas benar nih, angin tapi kuat nih. Wah. Dari Tenggara kan.
0: Baik, baik.
5: Dak de teduh hari ini. Kalau kemarin dua hari kemarin ada teduh.
0: Ini dak de yo.
5: Dak de. Cuma angin lah. Mm-mm.
0: Angin berhembus, angin malam. Oke, tapi kalau Pak Yota sendiri gimana Pak, Pak Yota nih? Apa namanya?
5: Apanya?
0: Harapannya untuk kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Dengan simbol 81 ini kan kalau tidak salah tuh semangat dan sukses. Kalau yang ku pernah dengar. Semangat, sukses. Agar bangsa-bangsa kita ini tetap semangatlah dalam kemuara keadilan bagi rakyat sebenarnya. Semoga mereka sadar bahwa sebenarnya 100 perak atau 1000 pun janganlah kalau mengambil hak uang rakyat atau uang negara kan, apalagi yang besar-besaran. Karena itu kan dosa terhadap keriduan manusia. Kalau semoga mereka sadar.
0: Okay.
5: Secara tidak langsung kan bertambah dana istilahnya. Bukan masalah ngusut terus istilahnya.
0: Baik.
5: Itu aja.
0: Mau lagu apa nih, Pak Yota?
5: Kalau bisa Bang Arif dari DJ yang Hari Kemerdekaan.
0: Hari Merdeka.
5: Yang versi DJ.
0: Kita DJ. Cari dulu ya, Hari Merdeka. Salam untuk siapa nih?
5: Buat Bang Ramadan, Pak Irwan R. Kantung, Bang Ahmad Irwan, Bang Leman, Putra Sambas, Julia, Bude Sumi, Panji, Juan Arif, Bang Alek, Bu Kori, Bu Rindu, Bang Niko, Bang Zulpaizar, semua-muanya lah. Selamat siang, selamat istirahat. Terima kasih Bang Aris.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Yota di Bangka Barat. Di belakangnya Pak Yota, silakan ya untuk Anda yang bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini 0717 943 01.

0: Selamat siang untuk pendengar yang baru aja gabung bersama kita di Pro Persada. Kita bacain lagi ada WhatsApp. Assalamualaikum, selamat siang Pro Persada, saya Windri di Karya Makmur. Harapan saya untuk Indonesia yang ke-81 semoga makin kedepannya selalu sejahtera, damai, dan menciptakan pendidikan yang semakin cerdas untuk bangsa. Lagunya Bang Teh Hijau dari Tulus. Oke, salam kenal dari Windri untuk semua yang dengar dan bergabung. Untuk yang tugas, tetap semangat, sehat selalu, jaga kesehatan. Amin, makasih. Windri di Karya Makmur. Halo, selamat siang. Merdeka. Halo.
1: Halo.
0: Siang dengan siapa di mana?
1: Pro Persada Merdeka. Oh. Dengan
0: Ramadhan. Dengan siapa?
1: Ramadhan ini.
0: Oh ya, agak beda suaranya Bang Ramadhan.
1: Oh iya kak. Panas.
0: Oh, panas. Kondisi cuaca kayaknya Bang ya.
1: Iya Bang Arisa.
0: Sehat dong. Nah kalau Bang Ramadhan, apa harapan untuk Indonesia ke depan di usianya sekarang?
1: Ya orang semua berharap, tentu ya semua pada umumnya bilang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jadi harap ya semuanya lebih baik. Kalau tetap sama berarti tidak ada kemajuan. Apalagi ya mundur ya, itu sangat rugi. Ya jadi harus ada evaluasi menyeluruh untuk melihat itu semua. Mana kekurangan, di mana harus diperbaiki, ya harus ada keseriusan, kerja keras, ya kan harapannya begitu supaya bebas di korupsi itu nomor satu, biar cara bisa ada uangnya, ada kuat bangun, dengan uang bisa membangun semua, ada semua cita-cita atau tanpa keuangan yang cukup ya nggak mungkin kan, jadi itulah para ikut-ikut berdasi ini harus diantas supaya negara ini bisa membangun segala bidang bangunan bangsa ya. Harapannya seperti itu ya. Ikat buku harus kuat. Kan presiden sudah kasih negatif hampir 300% kepada para yudikatif luar biasa. Sementara guru-guru bagaimana nasibnya guru ya. Dia disinggung kemarin ya. Gimana guru, gimana ikan kita universitas-universitas dan lain-lain itu masih banyak yang harus dilihat ya kan. Dan itulah segala sumber ilmu untuk bisa mau bekerja ya kan, aplikasikan ilmu.
0: Baik, jadi itu harapannya ya.
1: Iya banyak sih sebenarnya, tapi poin-poinnya garis besarnya itulah, kalau semuanya punya keseriusannya pasti bisa kan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, itu tema yang ya, diambil
1: berdaulat ya. Kalau berdaulat ya dalam arti kalau sesuatu berdaulat berarti telah diakui oleh seluruh bangsa, oleh seluruh masyarakat Indonesia kan, dia berdaulat ya. Berdaulat dalam segala hal, jangan hanya berdaulat hanya di apa ya, seperti apa ya, slogan saja kan. Kalau orang berdaulat harus bagaimana yang namanya daulat ya, harus berdaulat juga di dalam segala bidang pekerjaan, harus berdaulat di dalam hukum, harus berdaulat ya, menegakkan hukum harus berdaulat.
0: Okay.
1: Ya kan. Kalau tidak ya tidak berdaulat, ya, harus berdaulat secara menyeluruh.
0: Baik.
1: Barulah melahirkan apa? Tadi apa? Kemakmuran ya.
0: Adil
1: dan makmur ya kan. Nah kalau sudah adil sesuai dengan sila kita ya, manusia adil dan beradab, sesuai dengan perintah Tuhan, adil kan, perintah Tuhan adil, baru kita bisa beradab, baru bisa ada makmur, ada apa keadilan sosial untuk seluruh rakyat itu.
0: Baik. Mau lagu apa nih?
1: Ya? Lagunya ini hari proklamasi, jadi minta lagu dari Coklat yang Halo-Halo Bandung ya.
0: Wah Coklat udah di request kebiar-kebiar tadi.
1: Siapa yang request?
0: Ada Julia.
1: Oh, Julia aja. Siap, mantap. Kalau begitu, ini aja dari apa? Separuhku dari Nano ya.
0: Apa separuh aku?
1: Separuh aku ya, Nano.
0: Noah separuh aku itu.
1: Noah atau Nano?
0: Noah.
1: Noah ya?
0: Iya, separuh aku.
1: Separuh aku.
0: Iya, salam.
1: Nano separuh. Bukan ya?
0: Bukan.
1: separuh aku ya udah itu aja.
0: Oke. Okay. Salam untuk siapa nih?
1: Salam ya. Semua semuanya. Tadi udah masuk ada Budi Sumiati ya. Ya. Budi Sumiati yang selalu ceria, selalu semangat ya. Terima kasih salamnya tadi. Terus ada Bang Ahmad Irwan ya.
0: Iya.
1: Bandung. Halo-halo Bandung Merdeka, Kang Ahmad. Terus ada Pak Bang Irwan juga. Terus yang sudah masuk lagi tadi siapa? Julia ya?
0: Iya, Julia.
1: Julia sama putra sambasnya ya. Ya. Ya, semoga semakin akrab, semakin ya, semakin akrab, semakin berteman baik ya. Ya. Itu lalu ada Ibu Kori, Alex, Niko, Bang Jante, Atta Belsin, Bang Jai, Bang Jai, apa, di Bang Panji ya, Reman, Jul, Reza, Bang Johan Arif, Rido juga, terus, apa itu, Pak Ibrahim, ada Berlin di Rangkal Pinang, ada Ria juga Rangkal Pinang, Maria, Watuno ya.
0: Iya.
1: Terus ada Lydia, Lydia ya, Indira, Mbah Kriyono, semoga beliau sehat, Bang Romla, Pak Buana, ya. Ya, siapa lagi? Bang Jais, ya. Pak Gogon juga udah lama nggak kedengaran ya, Pak Gogon.
0: Pak Gogon. Sehat. Iya. Yeah.
1: Ya suami, terus Bang ya, Jota, Pak Odo, Bang Rambe, Bang Rambe Kelana ya, Putra Banten juga, sama itu, apa Pak Puji ya, Puji, Sergio Yanis juga udah lama banget, sama Almawar, terus semua aja,
0: awesome
1: leader.
0: Baik.
1: Banyak tapi udahlah. Bang Aris,
0: ya.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin, makasih Bang Ramadan ya.
1: Cek kuota dulu, cek kuota sudah.
0: Wah,
1: sudah
0: ya.
1: Iya.
0: Ya. Siapa lagi? Banyak. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ramadan di Sorong ya. Mau gabung belakangnya silakan untuk pendengar di kesempatan siang hari ini. Sebenarnya kita masih buka di telepon kita 0717943001 dan 08 11717911. Baik, untuk pendengar kita puterin dulu lagu-lagu yang udah di request ya dari Fanny Fabiola.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, berikutnya kita lanjut lagi bersamanya di Proper Sada siang hari. Kita lanjut ya untuk mereka yang mau gabung lagi. Silakan kita buka 0717943001 dan 08 11 7 1 7 9 1 1 1. Masih dengan topik kita, harapan untuk Indonesia ke depan di usianya yang ke-81 tahun. Silakan untuk pendengar, selamat siang yang baru bergabung. Tadi udah 3 lagu yang kita putarkan yang ada request, dan tentunya juga kita bacakan di WhatsAppnya ada Dian Sungai Liat. Merdeka, merdeka, merdeka. Harapan saya semoga Indonesia semakin maju, rakyatnya makmur dan sejahtera. Request lagunya Garuda di Dadaku dari Netral. Terima kasih. Salam untuk semuanya aja bang. Oke. Oke, itu untuk Dian ya, lagunya Garuda di Dadaku Netral. Kita siapin nih. Baik, untuk pendengar juga, untuk Anda dimanapun berada, siang hari ini kebersamaan kita di Proper Sada sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih masih ada 40 menit ke depan. Dan kita putarkan kembali ya lagu-lagunya yang udah ada request di siang hari dari miliknya Iwan Fals, Merdeka.

0: 101.
1: Esensi buku Atomic Habit, mengubah kebiasaan kecil untuk hasil besar. Karya James Clear. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan-wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil dapat membentuk hasil besar dalam hidup kita, tetapi juga memberikan strategi praktis untuk menciptakan perubahan positif. Dalam Atomic Habit, James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini seperti atom-atom kecil yang menyusun kehidupan kita secara keseluruhan. Clear menekankan pentingnya pengulangan dalam membentuk kebiasaan yang kuat. Dia mengatakan bahwa konsistensi adalah kuncinya, dan kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dengan melakukan tindakan kecil secara teratur. Selain itu, Clear juga membahas konsep identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia mengatakan bahwa kita dapat mengubah perilaku kita dengan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai dengan mengidentifikasi diri kita sebagai penulis dan bertindak sesuai dengan identitas tersebut. Atomic Habits juga memberikan strategi praktis untuk merancang dan menjaga kebiasaan yang positif. Clear mengajarkan cara mengubah lingkungan kita untuk mendukung kebiasaan yang kita inginkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan praktis, Atomic Habit memberikan panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin merubah hidup mereka melalui perubahan kecil yang berkelanjutan. Jadi, jika Anda ingin mencapai hasil besar dalam hidup Anda, buku ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan. Sekian esensi buku dari RRI Pro 1 Sungai Liat untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Falsetto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik benar, Garuda di dadaku yang kami hadirkan untuk Anda dan pukul 14.46 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah menemani dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, selainnya ada rekan kami Nur Aisyah hingga usai pada pukul 20. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendengar, selamat sore. Di mana pun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nur Aisa, yang tadi sebelumnya sudah ada rekan Haris yang menemani Anda dengan ragam program. Kali ini Bangka Belitung sore kami hadirkan spesial edisi Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Gimana hari ini kegiatannya? Adakah yang upacara atau mungkin mengikuti rangkaian upacara melalui televisi ataupun YouTube-nya, atau bahkan memang langsung ikut upacara nih ya, karena ada Anda mewakili organisasi atau bahkan dinas ya. Pokoknya selamat aja ya untuk acaranya di kesempatan hari ini. Dan mungkin untuk para panitia lomba ya, yang mungkin udah dicicil nih lombanya dari hari Minggu kemarin ya, terus sudah mendapatkan hadiahnya, seru banget ya. Atau mungkin baru aja mau melaksanakan ini ya, melaksanakan lomba Semangat 45, pendengar. Ya, dan pendengar, untuk Anda di hari ini juga saya ingatkan kembali ya, tetaplah semangat ya di cuaca seperti ini, walaupun panasnya luar biasa ya, apalagi untuk Anda yang kerja di outdoor, semoga tetap diberikan kesehatannya. Terus juga jangan lupa maskernya juga, karena cuaca seperti ini debu lumayan cukup tinggi ya, jadi lebih baik menggunakan masker ya untuk bepergian mau dekat ataupun jauh, pendengar. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita, Dudi Oris akan kita hadirkan untuk Anda sebelum ragam informasi saya hadirkan untuk pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bangka Belitung sore ini.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.5 ya. Senang sekali saya masih menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Dan masih suasana kemerdekaan kita ke-81 Republik Indonesia pendengar. Dan permainan tradisional seperti kelereng dan karet gelang ini menjadi bagian dari souvenir bagi tamu upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, di mana souvenir ini juga diberikan kepada masyarakat yang hadir upacara di Istana Merdeka. Bahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo juga mengatakan permainan tradisional ini sengaja memang dipilih untuk memperkuat nuansa budaya dan perayaan kemerdekaan. Konsep peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia juga memang diarahkan untuk lebih banyak menampilkan budaya dan kesenian lokal penyiar. Sejumlah tamu undangan menunjukkan beragam souvenir yang diperoleh setelah mengikuti upacara. Souvenir tersebut juga dikemas dalam tas dengan dominasi warna putih dan sedikit warna merah. Salah seorang tamu undangan, Zahra asal Gandaria, juga menunjukkan sejumlah souvenir yang diperolehnya ya, dan ia juga bersama Ardi asal Semarang setelah keduanya berhasil mendapatkan tiket upacara HUT ke-81. Beragam souvenir tersebut diantaranya buku berjudul Presiden Solusi, notebook, kipas, topi, kaos, handuk, ada pula ada card holder, gelas, tatakan gelas, hingga permainan tradisional seperti kelereng dan karet gelang. Pemberian souvenir ini juga melengkapi rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Kehadiran permainan tradisional sekaligus menjadi pengingat kita seluruh masyarakat mengenai kekayaan budaya dan kesenian lokal Indonesia pendengar. Baik pendengar, tentunya juga nanti di pukul 16 lewat 45 menit kita juga akan mengikuti penurunan bendera merah putih, yang tentunya acaranya berlangsung dari Istana Negara Jakarta. Dan kita juga nanti akan mengikuti rangkaian acaranya bersama Pro 1 Jakarta pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sengilet, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Nur Aisyah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Iran, Abbas ini menyampaikan bahwa pernyataan tersebut yang dikatakan pada hari Sabtu, keputusan ini masih tertunda karena adanya perbedaan mengenai pelanggaran gencatan senjata masa depan Selat Hormuz, pendengar. Ya, selain itu juga ya pendengar, di mana bahwa komunikasi tersebut belum berarti dimulainya kembali lagi perundingan, dan ia pun menyalahkan Amerika Serikat atas kembalinya kekerasan setelah nota kesepahaman ataupun MOU ditandatangani di Pakistan Juni lalu. Iran juga menuntut Amerika Serikat untuk menuntut sejumlah persyaratan sebelum pelayaran kembali normal. Pernyataan muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menjadikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat. Trump bahkan mengatakan rencana tersebut juga akan dilakukan setelah Iran dikalahkan. Wakil Menteri Luar Negeri Iran menolak klaim tersebut dan menegaskan Selat Hormuz juga adalah dan akan tetap menjadi milik Iran, pendengar. Baik, kita dengar informasinya ya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1.5, lihat kanal informasi dan inspirasi.
1: Bangka Belitung sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Dok, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain

0: suka seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
0: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.5 lihat ya. Dan pendengar, saat lagi kita akan mengikuti acara bersama Pro 1 Jakarta, yaitu acara penurunan bendera merah putih langsung dari Istana Negara Jakarta di hari ini. Ya, dan pendengar, sebelumnya kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda, dan masih kami mengutip dari rri.co.id pendengar. Ya, pendengar, di mana Malam Merdeka di Monas ini ditargetkan 600 ribu orang yang akan hadir. Ya, pemerintah menargetkan kegiatan Malam Merdeka di Monas dihadiri 600 ribu masyarakat, dan jumlah kehadiran sekitar 300 ribu orang. Ini sebenarnya sudah menjadi kuota baik untuk pelaksanaan kegiatan di kawasan Monas. Dan ini dia yang dikatakan oleh Sekretaris Kemenkraf Desi Ruhati. Desi berharap jumlah pengunjung bisa mencapai 600 ribu orang, dan kondisi kawasan Bundaran HI memiliki keterbatasan ruang akibat sejumlah pembangunan dan hambatan di sekitar lokasi. Desi mengajak masyarakat untuk menikmati perayaan kemerdekaan dengan tetap mengedepankan simpati dan empati, utamanya untuk saudara-saudara yang tengah menghadapi musibah bencana, pendengar. Baik pendengar, tadi informasinya, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1.5 lihat.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: 1.
1: Skeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: 101.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 101, dan kembali lagi ragam informasi kami hadirkan, masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, tentunya juga di mana Kemenkes percepatan pemulihan layanan kesehatan pasca gempa di NTT. Kementerian Kesehatan mempercepat pemulihan layanan kesehatan pasca gempa bumi yang melanda di sejumlah wilayah NTT, dan pemulihan layanan kesehatan difokuskan pada rumah sakit, puskesmas juga terdampak agar pelayanan medis masyarakat tetap berjalan optimal. Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan pemulihan fungsi rumah sakit menjadi prioritas utama. Kemenkes menargetkan seluruh RSUD terdampak bisa kembali menjalankan operasi dasar paling lambat dalam 1 minggu. Pemulihan rumah sakit difokuskan pada layanan esensial, terutama operasi, trauma, pelayanan ibu dan anak, serta hemodialisa. Dan tentunya juga laporan situasi per 15 Agustus mencatat gempa berdampak pada 8 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur, pendengar. Baik pendengar, kembali lagi rangkaian koleksi musik kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami di Pro 101, karena informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pada rri.co.id.
3: Cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
4: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Satu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, tentunya juga sebelum kita menuju ke RRI Pro 1 Sungai Lada untuk Pro 1 Jakarta, misalnya untuk mengikuti acara penurunan bendera di kesempatan hari ini yang dilangsungkan dari Istana Negara. Tentunya juga saya ingatkan kembali untuk Anda pendengar yang sedang berolahraga ya di kesempatan sore hari ini, kalaupun sudah terasa terengah-engah ya capek banget, jangan dipaksain ya, apalagi mungkin yang baru-baru mencoba untuk berolahraga kembali gitu ya. Boleh olahraga tapi jangan dipaksakan, jadi sesuai dengan tenaga kita ya, terus juga disesuaikan juga dengan kondisi tubuh kita juga ya, jadi semampunya dulu deh untuk di awal-awal ya. Baik pendengar, kali ini juga kembali lagi kita hadirkan koleksi musiknya lagi ya, namun nanti kali ini ada satu informasi pendengar yang masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, mendengar di mana juga Menteri Hak Asasi Manusia Natalius mengatakan mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Kantor Gubernur Papua Tengah, dan bahkan upacara tersebut juga menjadi momentum memperkuat persatuan semangat kemerdekaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. PGI mengatakan semangat kemerdekaan harus bisa dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Peringatan HUT RI juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan kebersamaan Indonesia. Selain itu, PGI mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan HUT ke-81 kemerdekaan ini sebagai momentum memperkuat persatuan, menegaskan persaudaraan dalam bidang NKRI dan menjadi kekuatan penting menjaga keutuhan bangsa dan menghadirkan kemerdekaan bagi seluruhnya, pendengar. Ya, dan untuk Anda juga pendengar masih dalam suasana kemerdekaan Indonesia, tentunya jangan lupa selalu kita tingkatkan rasa nasionalisme kita ya, walaupun mungkin banyak dar-dedornya ya Indonesia ini ya, tapi kita tetap terus semangat dan tetap menjaga teguh kebersamaan kita walaupun dengan penuh perbedaan, pendengar. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Lada, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan

0: Pendengar, kini kita ikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.
2: Pemberi dulu, Bang. Yuk, ketengin.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Ngikut lagi nih. Oh iya, bermuter.
2: Kan yang ini.
1: Oh iya, macet begitu. Yuk, kanan berdua, awal lah. Mana ini?
2: Macet ini.
1: Dingin. Udah patah. Dipaksanya patah doang. Tahu doang. Diongkek-ongkek patah.
3: Turun berubah dulu.
1: Oke, siap.
3: Gua lagi
1: nih, siap-siap. Parah, parah. Putar aja,
2: putar
1: aja.
2: Nah, itu.
1: Nah. Udah, bersih tuh. Masih ada? Ada itu.
4: Mendengar gini, kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Upacara penurunan sang merah putih tahun 2026 segera dimulai.

Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

Parade, istirahat di tempat.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003. Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS, MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005. Jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwon Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaidah, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 大哥，三家到。
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
0: penurunan Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem, ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
0: Langkah tegap, maju.
2: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian pembawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

参加的。

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, tiga langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk undangan menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Benar! Siap! Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas, Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan adapun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwan. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup bersen.
0: Jalan. Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Tutup berbasen. Jalan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan kompi paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, tepukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.
1: Anak! Anak!

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insnowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap, ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Membawa baki, Nelce Deliana Insowi Weremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya, baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

환자들!

0: jalan. Langkah tegap maju. Jalan.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegap maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan!
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade. Istirahat di depan.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Bangka Belitung sore ini.
3: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1. Baru saja kita mengikuti acara upacara penurunan bendera dari Istana Negara dari pukul 16.30 menit hingga pukul 17.33 menit. Dan baik pendengar, kali ini juga kita akan hadirkan kembali rangkaian koleksi musik pendengar ya, religi untuk menemani Anda. Dan pukul 18.05 menit nanti beduk azan maghrib akan berkumandang untuk Anda, dan pengajian Quran akan kami hadirkan pukul 18.00 bersama Qari'ah Siti Humairah surat Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خشوع dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca. Bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan salat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran.
ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, itu dia ada Tupai dengan Nuraini juga menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, tentunya juga penghafal Quran akan kami hadirkan untuk Anda bersama Quria Siti Humairah, surat Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32. Dan nanti juga akan dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah sungai dan sekitarnya pukul 18 lewat 5 menit. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat. Dan untuk Anda juga yang dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dan tetap berhati-hati. Jangan lupa apapun kegiatan Anda, awali dengan doa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bangka Belitung sore ini.

Esensi buku Pro 1 Sungailiat Bangka Belitung. Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini adalah sebuah buku yang ditulis Desi Anwar pada tahun 2019 dengan 204 halaman. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Keseluruhan tulisan dalam buku ini disampaikan dengan bahasa yang tertata, cukup baku tetapi sangat mudah untuk dimengerti. Bukan hanya berisi cerita, tetapi juga banyak dilampirkan foto-foto hasil jepretan penulis yang memotret banyak sudut dari seluruh penjuru dunia. Seolah-olah berusaha menangkap setiap momen kesederhanaan

0: Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Melalui buku ini, Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Rentang tiap bab di buku ini hanya sepanjang 2-5 halaman, sehingga tidak memakan waktu yang terlalu banyak untuk membaca satu babnya. Di buku ini, Desi Anwar tidak mencoba untuk menggurui pembaca. Beliau mencoba membagikan resep-resep kebahagiaan yang telah diterapkan dalam hidupnya selama ini dengan menggunakan teknik storytelling yang sangat apik. Ia menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya, termasuk pengalaman masa kecil yang syarat akan nilai-nilai kehidupan. Demikian esensi buku Hidup Sederhana, hadir di sini dan saat ini, karya Desi Anwar. Esensi buku Pro 1 Sungelet Bangka Belitung.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 19 Warta Berita Sentral kami hadirkan untuk Anda bersama Pro3. Kali ini pendengar ada beberapa kata motivasi ya, dan tentunya juga mungkin bisa menjadi salah satu kalimat yang bisa menenangkan hati. Pendengar, temukan ketenangan melalui iman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama saat doa, dan doa terasa lama dijawab. Jangan pernah menyerah menghadapi ujian hidup, karena Allah senantiasa mendampingi kita di setiap kesulitan adalah bagian dari skenarionya. Perbanyak rasa syukur atas nikmat Tuhan dan jadikan akhirat sebagai tujuan utama, bukan sekedar mengejar penilaian manusia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan, Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
9: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
10: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
11: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
10: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
11: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
9: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
13: Siap sangat senang juga.
14: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
15: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
14: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
15: Lagi susah dia menampil di depan.
13: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
15: Apa yang bikin kamu ragu?
13: Karena pertama kali baru datang ke sini.
15: Kamu deg-degan?
14: Enggak, sama sekali. Karena udah persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden, jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya, kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
15: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
14: Pesan dari orang tua, tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
13: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
12: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
16: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat kesini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
12: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
17: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
18: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi. di masyarakat.
17: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR Kris 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
18: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
17: Lebih lanjut, pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
19: Bendera itu hari ini 60 x 40.
20: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
19: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
20: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
21: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tentu juga yang banyak.
19: Luar
21: biasa sukses. Enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
20: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
22: Today also marks 81 years.
23: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
1: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
23: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
1: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
23: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
2: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi Dorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
3: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
2: Ya, pendengar, selain itu juga, booth ini tuh dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan tentunya juga pendengar, kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda. Kali ini masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, gempa bumi dengan kekuatan 4,6 saya magnitudo, di mana juga ini sudah menggetarkan Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu. Guncangan ini terjadi pada pukul 17:45 dan bahkan juga diketahui bahwa pusat gempa ini berada di 173 km barat daya dengan kedalaman 17 km di bawah permukaan. Ya, dan BMKG juga memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami, pendengar. Selain itu juga BMKG menyebut informasi ini juga mengutamakan kecepatan dan penyampaian, dan hingga saat ini juga belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan juga masih ditunggu dari pihak berwenang setempat, pendengar. Pro 1.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kalian juga satu informasi kembali dulu kita hadirkan bersama rekan reporter kami di kesempatan malam hari ini, yang dimana juga akan menginformasikan terkait Misa Hari Kemerdekaan di Gereja Katolik Regina Pacis Belitung bersama rekan Taufan Libero. Silakan rekan Taufan informasinya.
1: Selamat malam pendengar saya sedang berada di Gereja Katolik Regina Pacis, Kabupaten Belitung. Dan dapat saya sampaikan pendengar, baru saja dilaksanakan kegiatan Misa Hari Kemerdekaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan Misa Hari Kemerdekaan ini pendengar dipimpin oleh Romo Franky dan juga Romo Servasius Samuel dari Keuskupan Pangkal Pinang. Dan kegiatan Misa Hari Kemerdekaan ini diikuti puluhan jemaat dari Gereja Katolik Regina Pacis Kabupaten Belitung. Dan dalam kesempatan wawancara singkat tadi bersama Romo Servasius Samuel mengatakan bahwa kemerdekaan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan di Belitung khususnya saat ini dapat diwujudkan dalam tanggung jawab bersama. Hal ini dimaksudkan adalah mengenai bahwasannya seorang umat Katolik sebagai warga negara harus mampu untuk memenuhi tanggung jawab dengan mematuhi hukum dan mengikuti peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, dan juga sembari tetap meningkatkan rasa kepedulian, rasa tolong-menolong antar sesama umat manusia. Dan juga dalam kesempatan ini ya, Romo Servasius Samuel juga mengajak masyarakat untuk mengajak para umat Katolik untuk memenuhi panggilan sebagai orang beriman dan panggilan satu sama lain untuk sama-sama merasakan dan saling menolong dan mengurangi dan juga mengatasi penderitaan yang dirasakan oleh sesama umat manusia. Dan juga pendengar, dapat saya sampaikan dalam ibadah atau Misa Hari Kemerdekaan ini juga selain dilantunkan puji-pujian, juga dilantunkan lagu-lagu bertemakan perjuangan atau lagu-lagu bertemakan kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian laporan saya, kembali ke studio.

0: Sehatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagunya Degio dengan Sandiwara Cinta yang juga mengakhiri perjumpaan saya menemani Anda. Tapi jangan kemana-mana, karena nanti bakal ada Rata Kurniawan yang bakal menemani Anda dengan ragam program dan ragam informasi untuk Anda. Ya, di pukul 8 juga nanti ada Sandiwara Radio yang menemani pendengar dari RRI Sungai Liat dengan judul Tanggal 17 di Rumah Kita. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda yang baru saja bekerja. Selamat bekerja, semoga dilancarkan pekerjaannya. Jangan lupa segala aktivitas apapun itu awalin dengan doa.

0: Dad, sini bantuin lipat bendera umbul-umbul dong. Kampus kakak kurang panitia nih.
1: Ah, males kak. Tiap tahun gitu-gitu doang. Pasang bendera, lomba balap karung.
2: Dad, bantuin kakakmu. Itu bendera bukan buat mainan. Itu harga diri, Dad.
1: Harga diri bisa dibeli di toko oren nggak, Bu?
0: Dad, serius. Kamu tahu nggak? Tahun depan, kamu yang upacara bendera di SMP, kan? Masa pas ditanya, makna 17 Agustus apa, jawabnya libur. Apa sih?
2: Nih, minum dulu. Dulu, waktu ibu kecil, tanggal segini, rumah kita cuma ada satu bendera. Itu pun minjem tetangga, sobek, warnanya juga udah pudar.
1: Terus kenapa tetap dipasang, Bu?
2: Ya karena bapakmu bilang, Mila, kita miskin boleh, tapi jangan sampai lupa kita bangsa apa. Pasang bendera itu cara kita bilang terima kasih ke yang udah berjuang, biar kita bisa main HP sambil rebahan gini.
0: Iya, Dad. Di kampus kakak juga banyak mahasiswa asing. Mereka pada nanya, kenapa orang Indonesia tiap Agustus semangat banget? Ya, kakak jawab, karena kita nggak mau lupa.
1: Lupa apa, kak?
0: Lupa kalau kemerdekaan ini nggak gratis.
1: Eh, ini atlet Indonesia nangis pas dengar lagu ini di luar negeri, kak. Komentarnya, bangga banget jadi warga plus 62.
0: Nah, kamu pernah ngerasain gak pas denger Indonesia Raya merinding?
1: Dulu waktu SD pernah sih kak. Pas lomba cerdas cermat menang, dikibarin bendera.
2: Tuh kan, masih ada jiwanya. Cuma ketutup gam aja.
1: Ya udah, aku bantu lipat. Tapi syaratnya, besok aku yang pasang di depan rumah. Paling tinggi.
0: Oke, deal. Sekalian latihan jadi MC 17-an di RT ya.
1: Hah? Gak mau, kak. Grogi.
2: Nanti ibu ajarin. Biar teriak, merdeka! Yang paling kencang sedusun.
1: Tetap gak mau. Bu, kak. Emang nasionalisme itu harus ribut-ribut gitu ya?
0: Enggak lah. Nasionalisme itu pas kamu milih produk Indonesia, pas kamu buang sampah pada tempatnya, terus pas kamu tetap pasang bendera walau capek, itu juga nasionalisme.
2: Pas kamu jaga adik-adikmu, jaga sekolahmu, jaga nama baik keluargamu, itu juga Indonesia.
1: Mantap. Oke, mulai tahun ini tanggal 17 di rumah kita harus paling rame. Aku mau bikin lomba e-sport juga, tapi temanya pahlawan.
0: Nah, gitu. Itu baru anak Indonesia.
2: Alhamdulillah. Yuk kita pasang sekarang, mumpung belum tengah malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat malam dengan Moral 1, hadir menyapa Anda bersama Bangka Belitung Malam. Ada saya Reta Kurniawan hingga nanti berakhir di jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di hari ini kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Salam merdeka untuk Anda semua. Dan tentunya pendengar, masih dengan pilihan musik akan hadir menemani Anda di kebersamaan kita hingga nanti berakhir di pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dengar Pro 1, sebagai informasi pertama, saya kutip untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id, di mana pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh peserta upacara ya tadi pagi mendoakan masyarakat terdampak bencana, dan ajakan ini disampaikan sebelum prosesi mengheningkan cipta. Di mana pendengar, Presiden mengajak peserta mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia, dan kepala negara juga meminta doa dipanjatkan bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan tentunya pendengar, peringatan kemerdekaan tahun ini juga diwarnai perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana. Sejumlah menteri dan pejabat negara berada di daerah terdampak gempa NTT untuk mengawal penanganan bencana.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar Pro 1, kali ini masih saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id ya, di mana pendengar, kali ini kita akan mengenal lebih dekat ya, sosok dua pelajar yang menunjukkan dedikasinya di Paskibraka Nasional, yaitu Celine dan Rizky. Ya pendengar, Ibu Celine Olivia Priani Theo Anastasia mengaku terharu ya mengetahui putrinya ditunjuk sebagai pembawa baki Paskibraka Nasional 2026. Nah, pendengar, Anastasia bahkan baru mengetahui penugasan ini saat berada di Istana Negara. Anastasia mengatakan penugasan Celine diumumkan sekitar 1 jam sebelum pelaksanaan upacara dan ia mengetahui kabar tersebut langsung melalui pembawa acara di istana. Dan tentunya sang ibu ya, Anastasia mengaku tidak menyangka bahwa putrinya Celine dipercaya menjalankan tugas sebagai pembawa baki dan ia juga merasa terharu melihat putrinya mendapat kehormatan tersebut.

Ya, pendengar, Anastasia mengatakan dirinya tidak dapat berkomunikasi langsung dengan Celine selama masa pemusatan latihan dan ia hanya memantau kegiatan putrinya melalui unggahan di IG BPIP. Sementara itu, pendengar, ya, dikatakan juga salah satu yang menjadi paskibraka adalah Rizky Aditya Siregar yang bertugas sebagai pengiring bendera, dan Rizky ini adalah salah satu siswa Madrasah Teriman Insan Cendekia Siak, ya, dan terpilih menjadi anggota paskibraka nasional di tahun ini. Dikatakan oleh Kepala Man Insan Cendekia Siak Khalid, ya, bahwa Rizky ini memang memiliki semangat, kemudian kedisiplinan serta kemampuan berkembang yang kuat. Karakter tersebut dinilai membantu Rizky menjalani pendidikan berasrama sekaligus latihan paskibraka. Dan Rizky juga memiliki prestasi akademik yang menonjol meski mengikuti kegiatan paskibraka, di mana ia mampu mengatur waktu sehingga tetap berada dalam kelompok atas di kelasnya. Dan dikatakan juga bahwa sekolah sendiri yang memberikan ruang pengembangan sesuai potensi setiap siswa, baik itu bidang akademik maupun non akademik. Dan mendengar, baik Celine maupun Rizky memiliki cita-cita menjadi mengabdi melalui institusi negara, di mana Celine sendiri bercita-cita menjadi polwan dan masuk Akpol, sedangkan Rizky ingin melanjutkan pendidikan ke Akademi Militer atau Akademi Kepolisian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Selamat malam Ringar Pro 1, hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Merdeka. Ya, harus semangat gitu ya. Pendengar, di malam hari ini saya hadir menyapa Anda kembali hingga nanti berakhir di pukul 11 waktu Indonesia Barat, 11 malam waktu Indonesia Barat. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita ajak Anda gabung, karena hari ini momennya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tema kita terkait pahlawan idola. Nah, biasanya kan kita ini punya tuh mungkin tokoh pejuang yang menjadi idola Anda, yang mungkin jasanya sangat Anda kagumi dan juga dijadikan teladan. Nah, kira-kira kalau Anda siapa nih, dan why, dan kenapa gitu. Oke, boleh ingin gabung bersama saya 943010811 7179 triple 1.

0: Baik, saya terima telepon Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mbak Reta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Merdeka! Tolong.
1: Saya kuat nyebut merdeka, nyereng.
0: Tolong, saya, tolong biar saya gak ngantuk mata. Ya Allah, 2 watt lagi 2 watt ini, tinggal 2 watt.
1: Iya, slow Mbak Reta itu, capek kali ya, capek upacara kali tadi ya.
0: Upacaranya gak seberapa.
1: Gitu ya.
0: Gak capek, hanya ngantuk aja.
1: Oh, ngantuk, iyalah, mudah-mudahan gak ngantuk gini habis ngobrol ya. Saya biasanya di akhir kan. Coba-coba di awal deh, sekali-sekali ya.
0: Iya, benar, harus dong. Masa sih di akhir terus?
1: Ngalah Mbak, maksudnya di akhir tuh yang tua tuh ngalah gitu.
0: Emang ada yang lebih muda?
1: Ada itu yang lebih muda.
0: Maria.
1: Oh Maria,
0: ya.
1: Iya, saya paling tua gitu. Ngalah. Tapi hari ini karena tanggal 17 kemerdekaan, saya mau duluan gitu.
0: Oke, baik, siap. Betul. Upacara tadi berarti?
1: Aduh, enggak lah Mbak, saya.
0: Kenapa enggak upacara? Harus pacaran.
1: Oh, siap. Siapa ngundang saya, enggak ada masa saya ke kelurahan enggak dikenal orang. Oh, istri saya pacaran ya.
0: Oh, pacara ya.
1: Guru kan.
0: Oh iya, guru.
1: Oh iya. Iya. Saya datang nanti pakai kopi adik, mau ngorong siapa nih atau.
0: Siapa ini? Pejuang gitu ya. Oke, baik, siap. Nah, gimana nih kalau Pak Irwan punya sosok pahlawan idola enggak kira-kira?
1: Kalau kita urut dari awal ya, jelas saya lebih cenderung ke perjuangan Soekarno ya Mbak, terlepas hal-hal lain, tetapi ya, beliau adalah motivator yang pertama dan Muhammad Hatta ya, dengan beraninya mereka mengumumkan hari kemerdekaan. Jadi kalau ngarep orang lain mungkin susah juga ya, jadi ada heroisme keberanian juga kan. Sehingga sampai hari ini kita menikmati kemerdekaan itu Mbak, dari penjajah ya. Itu aja sih.
0: Oh gitu ya. Jadi
1: banyak sih, tapi yang idola ya Soekarno.
0: Iya. Oke, presiden pertama kita berarti ya.
1: Iya. Kalau yang lain tuh tinggal nerusin kan, nerusin perjuangan maksudnya.
0: Benar, nerusin perjuangan, oke.
1: Pak Wowo.
0: Itu
1: nerusin.
0: Pak Prabowo.
1: Iya, Wowo sekarang manggilnya di sidang kemarin.
0: Pak Prabowo.
1: Iya.
0: Prabowo Subianto.
1: Iya. Dia kan sering canda Mbak, jadi kalau kita panggil Wowo nggak marah dia.
0: Masa sih?
1: Enggak, dia senang. Apalagi kita dukung MBG, yes katanya.
0: Anda bisa saja gitu ya. Oh iya deh. Jadi Soekarno aja gitu ya. Yang didoakan ya.
1: Soekarno ya.
0: Soekarno aja ya. Oke, utamanya Soekarno. Presiden Soekarno. Oke. Baik, siap deh. Lagunya apa hari ini? Bukan lagu ini kan, perjuangan bukan kan? Bukan lagu perjuangan di requestnya hari ini.
1: Nggak boleh itu. Cukup upacara aja perjuangan.
0: Oh iya.
1: Tapi lagu tadi Mbak puter lagu Budi Sumi itu, kenapa diputer itu?
0: Apa yang aku tak rela tuh.
1: Protes Budi Sumi.
0: Artinya nggak boleh request lagu itu lagi maksud saya. Saya akan putar lagu yang sering di request, jadi nggak bisa di request lagi. Ganti requestnya.
1: Saya sih ngerti maksudnya sih, tapi yang di sana ngertinya.
0: Ngerti lah, pasti ngerti. Yakin saya mah ngerti. Ih, katanya Mbak Reta diduluin gitu. Saya baru mau request lagu itu, katanya kayak gitu.
1: Iya, ya. Kasihan. Cari lagi deh album baru nanti.
0: Iya, nanti lagu siapa lagi nih yang sering di request itu ya? Iya. Saya Release Me itu nanti saya putar dulu deh kayaknya.
1: Tapi saya suka loh lagu itu tadi Mbak, benar saya.
0: Yang lagu mana? Oh, yang Aku Tak Rela.
1: Musiknya bagus, iramanya melankolis ya.
0: Iya, lagu yang melo-melo kan ini memang kesukaan Anda. Saya
1: iya, jauh pikir.
0: jauh pikir, Mbak. Oh, kenapa pikirnya jauh? Jangan terlalu jauh pikirnya ya.
1: Enggak, maksudnya lagu itu kan mengingatkan.
0: Oh, ya. Mengingatkan oh, yang tempo-tempo dulu gitu ya.
1: Tempo dulu ya kan. Benar suka
0: kan
1: saya
0: memang,
1: lagu itu.
0: Kan memang lagunya lagu lawas memang mengingatkan tempo dulu, temanya Ruang Rindu.
1: Iya sih.
0: Iya kan?
1: Tapi jangan terlalu lawas, Mbak.
0: Makanya kalau yang sampai 70-an saya enggak putar lagi gitu ya.
1: Tapi kalau mancanegara nggak apa-apa lah kan.
0: Oh boleh, mancanegara enak lagunya. Ada yang enak, ada yang kurang enak gitu kan.
1: Iya, oke lah.
0: Jadi lagunya apa?
1: Oh iya. Saya mau lagu dari ini aja, Celine Dion Mbak, sama Enrique Iglesias.
0: Enrique Iglesias, oke.
1: Fit. Fit Celine Dion ya.
0: Celine Dion, oke. Dengan
1: judulnya When I'm With You. Halo.
0: Enrique, ya? When I'm With You, oke, baik.
1: When I am with you ya.
0: Yap, baik, siap. Udah ketemu.
1: Mudah-mudahan suka lah dengan lagu itu ya.
0: Kayaknya bagus lagunya ini.
1: Iya.
0: Ini
1: belum pernah diput.
0: Kayaknya ini AI ini ya. Kayaknya ini AI ini ya.
1: Belum pernah mengudara itu di Pro 1.
0: Iya, masa sih? Oke, kita akan hadirkan ya. Iya. Baik, lagunya
1: salam
0: buat
1: ya.
0: Siapa? Buat siapa salamnya?
1: Salamnya satu buat Budi Sumi aja dulu. Tak merajuk lagi.
0: Budi Sumi itu paling gak pernah merajuk loh.
1: Iya, tahu saya sih. Paling semangat,
0: ceria, ya.
1: Panturnya keren gitu.
0: Iya,
1: panturnya. Salamnya semua orang disalamin hafal. Itu saya suka dengan
0: iya,
1: Budi Sumi.
0: Iya, dia
1: gak
0: pilih-pilih
1: ya.
0: Disalamin semua.
1: Iya, malam Budi Sumi.
0: Ingatannya ya. Tajam kali gitu ya.
1: Oh, jelas, ya. Yeah.
0: Apakah pakai kopelan? Kadang-kadang kalau saya ingat, ih banyak banget nih, apal semua gitu ya.
1: Apal ya.
0: Apakah pakai kopelan? Ya, kayak anak SD gitu kan.
1: Enggak, dia spontanitas.
0: Spontanitas
1: ya. Ada yang lupa nyusul lagi dia gitu. Itu yang saya suka. Saya malam Budi Sumi ya.
0: Sehat Budi, pasti sehat Budi Sumi nih. Saya yakin.
1: Budi Sumi semoga sehat selalu ya. Kemudian buat Kang Irwan di Bandung ya. Bang Ramadan juga di Sorong, Bang Leman juga di Lampung, Pak Yota di Babar, juga Pak Puji di Deniang, kemudian Bang Niko ya, Jul Faizal, Bang Panji, Maria juga, Mbak Rindu di IB, di Ampuy juga. Bukori dengan Bang Alek juga ya, sehat selalu Bang Alek ya. Kemudian siapa lagi ini, ada Putra Banten yang sering ya. Kemudian ada Rambi Kelana, kemudian ada lagi Reza, Putra Sambas juga, Julia dan Carla, selamat malam Julia. Kemudian John Arif. Nah ini atau bel tim nih, jarang keluar nih.
0: Iya, tapi Beltem udah lama juga gak kedengeran suaranya ya.
1: Iya, semoga beliau sehat, baik-baik saja.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Kemudian Pak Azadin juga ya. Bang Azadin, kemudian Bang Nur Hadi. Ya intinya untuk semua aja kayaknya udah saya sebutin semua ya.
0: Buat semua ya,
1: oh,
0: oke.
1: Ya, Bang Romlan juga ya. Bang Romlan, itu aja Mbak dulu. Terima kasih sebelumnya.
0: Baik, terima kasih banyak ya. Lagunya ditunggu ya.
1: Mbak Retanya semangat, udah nggak ngantuk lagi kelihatan.
0: Iya, mudah-mudahan. Kalau ada yang ngajak ngobrol, kayaknya nggak ngantuk.
1: Iya, makanya saya duluan, Mbak.
0: Apalagi gitu. Kalau ada yang ngajak tertawa, ih lebih gak ngantuk gitu ya.
1: Iya, saya nggak kuat kalau nyebut merdeka gitu, ngirang ngeliatnya, jadi susah.
0: Gitu. Tapi harus semangat merdeka, gitu. Walaupun iya, ngantuk harus semangat merdeka. Iya.
1: Susah saya, Mbak. Ada ibu, ada anak saya ini, ayah ngapain merdeka.
0: Oh enggak pasti. Oh ini apalagi telepon Bareta ya, udah pasti tahu mereka ngerti lah.
1: Iya, kalau saya selalu kan merdeka, Mbak, kan enggak enak juga
0: masa harus merdeka gitu. Oke.
1: Itu aja sih. Iya, Bareta ya.
0: Iya, makasih. Siap.
1: Pulang selamat sampai tujuan, sampai rumah berkumpul kembali dengan keluarga. Amin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kumaha damang Kang Irwan.
2: Oh, selamat malam Ruang Rindu. Kang Belu Gerindu memori lewat lagu.
0: Apa Wilejeng apa?
2: Wilujeng Wengi.
0: Wilujeng Wengi gitu ya.
2: Iya. Ini sama Irwan 2. Ini makan gitu. Yeah. Kau bang orang pertama tadi itu kan nyambung kan itu aja.
0: Kumaha damang?
2: Jawabnya Pangesto.
0: Pangesto. Bukan rampes bukan ya?
2: Bukan rampes mah itu bahasa Sangsekerta di Sunda Sampurasun.
0: Oh, rampes. Rampes. Oh iya benar. Oke, merdeka.
2: Merdeka. Ya merdeka di sini kan kebetulan Bareta ada perusahaan bis Merdeka itu kan jurusan Tasik Merak, Tasik Jakarta, Tasik Lampung. Merdeka terus walaupun mogok juga gitu kan seperti itu.
0: Oke, gimana nih? Punya nggak pahlawan idola yang dijadiin teladan sama Kang Irwan?
2: Ada, dikagumi. Walaupun saya tidak cuma baca-baca sejarah ya, di dalam sejarah ada juga ya. Di antaranya ya Kyai Haji Hasyim Asy'ari.
0: Hasyim Asy'ari.
2: Iya, iya sama Kyai Haji Ahmad Dahlan. Banyak juga cuman salah satunya saya sebutkan kan. Oh. Termasuk Jenderal Sudirman juga adalah menjadi pahlawan idola saya. Karena kenapa? Kalau melihat di sejarah itu kan memang Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit memimpin perang.
0: Benar.
2: Tanpa pamrih ya.
0: Iya, pantang menyerang.
2: Jadi iya, benar. Tanpa menyerah itu bagaimana perjuangan Kyai Haji Hasyim Asy'ari untuk mempertahankan akidah dari penjajah. Itu salah satunya.
0: Kalau Ahmad Dahlannya?
2: Ya Ahmad Dahlan sama juga dengan Kyai Haji Hasyim Asy'ari seperti itu ya. Perjuangannya beliau itu adalah yang melarikan Muhammadiyah itu kan. Kalau Kyai Haji Hasyim Asy'ari kan berikan NU itu kan itu di antaranya. Jadi kedua tokoh tersebut di antara masih banyak sekata saya juga pahlawan nasional itu kan seperti disebutkan tadi Jenderal Sudirman coba memimpin perang dalam keadaan
0: sakit parah.
2: Makanya saya pernah lihat di media sosial. Kalau TNI katanya berani perang itu melawan rakyat. Betul memang seperti itu kan Bareta. Apalagi di desa Babinsa main gampang kepada rakyat itu bukan seperti itu. Coba lawanlah seperti itu bukan untuk menyakiti rakyat kan itu. Jadi dengan berperang sama rakyat kan diciptakan oleh rakyat itu kan seperti itu. Itulah seperti itu diantaranya Bareta ya.
0: Okay.
2: Jadi ada salah satunya mungkin boleh kan berbeda pilihan. Kalau Bang Iuran tadi Soekarno Hatta ya betul saya juga sama kan. Cuman yang dapat saya di antara salah satunya memang banyak cuman tiga di antaranya Jenderal Sudirman itu kan walaupun saya tidak mengalami tapi kan baca sejarah juga kan seperti itu
0: Oke. Jenderal Sudirman, Kyai Haji Ahmad Dahlan,
2: Kyai Haji Hasyim Asy'ari.
0: Baik siap deh kalau gitu. Pengen denger lagu apa hari ini?
2: Pengen lagu Tasikmalaya itu dari Malaysia.
0: Itu mah lagu baru kalau Tasikmalaya mah.
2: Oh baru. Jadi agak sedikit ke belakang ya.
0: Kita kan lagunya lawas-lawas maunya.
2: Oh iya, ya boleh yang kalau yang lawas-lawas kayaknya lagu ini masuk enggak lagu siapa siapa lagu itu siapa Panggung Sandiwara tuh.
0: Boleh.
2: Ahmad Albar.
0: Boleh, masuk.
2: Kan agak sedikit agak sedikit ke belakang gitu kan. Wow. Kalau jadi sedang-sedang, tidak terlalu jadul, tidak terlalu baru gitu kan itu kan.
0: Boleh ya. Panggung sandiwaranya buat siapa?
2: Pertama-tama buat Bang Irwan yang barusan sudah masuk ya. Mm-hmm. Buat Bude Sumi, terima kasih atas segala responnya. Suka telepon, Kang nanti ketemu di ruang rindu, kata ya sama Mbak Reta cenah gebetan ke. Oh, kau suka kemana aja sih. Kemudian ada juga buat siapa lagi? Buat Bang Jais, ada Bang Jo Faijar. Ini sebutan tenggorok masih serak tadi harus ke reporteran poli bareta sate aduh.
0: Oh,
2: kemudian keren. Ada juga buat Pak Jadin, Bang Jante, ada juga Pak Ramlan, Pak Rambeklana itu kan, ada juga Pak Kusmana yang selalu aktif di acara opini publik itu kan. Bang Udin, siapa Pak Ato Udin ya, selalu sama juga aktif. Yeah. Kemudian atau Bel Tim juga sama ya buat semuanya aja. Tanpa kecuali Pak Ramadan, Bang Leman, Ibu Kori, Ibu Yulia, Bang Niko juga, Bang Alek, lupa juga Putra Banten tuh, jangan Putra Sambas ya, Bang Leman. Jangan lupa juga buat Bude Sumi ya, yang sudah masuk kayaknya ya Bude Sumi.
0: Belum masuk atau belum?
2: Tadi teh saya keluar dulu ke warung beli ini, masuk ke warung enggak ngobrol. Jadi warung ke sana kemari kan.
0: Belum masuk atuh. Bude ya, semuanya belum masuk
2: pokoknya atuh. Buat semuanya aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada pantun buat Mbak Reta ya, satu.
0: Asik, aja, ya. Boleh coba.
2: Ya. Jakarta jalannya pelik.
0: Cakep.
2: Buah mengkudu di batang hari.
0: Cakep.
2: Mbak Reta wanita baik, aku cakep. Rindu setiap hari.
0: Ya Allah.

0: kok merdekanya nggak semangat kali ya?
1: Ini karena saya memang nggak begitu semangat, soalnya apa, sifat-sifat penjajah itu masih berlaku di negeri.
0: Aduh, panjang deh kalau bahas itu, udah deh. Besok aja di opini publik, males saya mah bahas itu, pasti panjang itu, yakin saya mah ya.
1: Gak apa-apa, sedikit jenggol.
0: Oke, baik. Gimana nih upacara gak hari ini?
1: Kita kan orang rakyat biasa, nggak sekolah lagi, jadi ya cuma dengar aja upacara.
0: Oh, tapi lihat lah, lihat nggak di televisi, maksudnya liatnya?
1: Ya, di televisi, karena televisinya udah mogok kerja, nggak di radio.
0: Oh, gitu ya. Oke deh, kalau gitu ada nggak nih pahlawan idola yang dijadiin teladan gitu, yang dijadiin apa ya, yang dikagumi gitu?
1: Seluruh pahlawan dari mulai zaman kerajaan sampai zaman kita merdeka itu idola saya semua, sudah. Spesialnya yang utama sama seperti Pak Ahmad Irwanto yang Pak Irwan di Arkantoni, ya Soekarno dan Hatta. Bahkan beliau itu sangat berani, sangat cepat mempromosikan kemerdekaan, kan? So, alasan saya.
0: Oh, gitu. Jadi Soekarno Hatta ya?
1: Iya.
0: Masih ada lagi nggak yang lainnya selain Soekarno Hatta?
1: Iya. Sultan Hasanuddin, Marani Nugoro, sama Cencut Nyadi, semuanya pokok. Sudah itu idola semua.
0: Idola semua ya. Cut Nyadin juga berarti ya?
1: Iya, termasuk dari belakang Belitung, yang di oke belakangan ini. Siapa itu? Lupa ya.
0: Depati Amir.
1: Ah, yang dibuang ke NTT itu kan? Idola semua, Mbak, semua para idola saya.
0: Yang jadi ini, jadi bandara kita itu kan Depati Amir kan? Depati Hamzanya rumah sakit itu kan? Kalau di sini Depati Baharin. Tapi yang baru jadi kalau nasional, kalau nggak salah Depati Amir ya.
1: Iya.
0: Oke. Siap deh kalau gitu. Pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagu dari Abang Iwal Falas tentang wakil presiden itulah, Muhammad Atta.
0: Oh, judulnya apa?
1: Nggak tahu juga, mereka. Lagu waktu itu yang suka.
0: Iwan Falas, judulnya?
1: Begini liriknya. Hujan air mata dari pelosok negeri, saat malam engkau pergi. Ya itu.
0: Oh, Bung Hatta judulnya.
1: Udah lupa, Marta, maklum.
0: Iya, nggak apa-apa, Bung Hatta ya. Oke, kita ini ya, lagunya kita program gitu ya. Buat Pak Azadin, boleh Pak Azadin pengen salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Kang Azadin, Pak Azadin. Pak Irwan tadi, Ibu Desumi, Maria Julia, Embera, Yota, Bang Yota, Dahlan, kemudian Tajudin, kemudian Bang Leman, Bang dari Papua itu, aduh.
0: Bang Ramadan.
1: Oh, ya Ramadan. Niko udah lama gak dengar suara Niko.
0: Oh, Niko udah lama juga sih, bener ya, gak kedengar suaranya ya. Niko, saya panggil nih, malam ini datang deh kayaknya.
1: Mungkin dia lagi
0: sibuk.
1: Bukan sibuk, mungkin baru kenalan dengan wanita cewek mungkin.
0: Oh. Jadi fokusnya di situ gitu ya.
1: Ya, maaf Niko, janda. Kemudian tepat, ya, siapa lagi ini. Semua Ato lah.
0: Semua Ato ya. Oke.
1: Rindu. Mbak Rindu, Bang Alek, Ibu Kori. Kenal bukan Wata Habibinya, lupa ini. Pokoknya kepada semuanya tanpa terkecuali, mohon maaf bagi yang gak disenggol, har maklum. Bungkus jadi satu, warnanya bendera merah putih, negaranya NRI, ibu kota nah, pertama Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Zadin. Halo Mbak Jul, apa kabar? Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini agak tuh kan saya, makanya saya ancang-ancang gak kecilin, pasti gede nih suaranya kalau sebut merdeka ya.
2: Okay. Kok tahu sih?
0: Iya, saya udah tahu, saya yakin sekali ini suaranya. Ya.

0: gitu.
1: Biar mata Mbak Reta itu enggak 2 watt lagi, biar 10 watt gitu.
0: Iya. Ini udah agak naik nih. Tadi kan 2 watt, sekarang udah agak naik jadi 5 watt ya.
1: Iya, iyalah.
0: Udah dengar suara.
1: Iya gitu loh.
0: Udah dengar suara Mbak Julia merdeka teriak kayak gitu ya.
1: Iyalah, kan merdeka.
0: Gimana hari kita ini? Itu... Hari ini ikut upacara, nonton upacara atau enggak, di rumah aja?
1: Di rumah aja, nonton lewat televisi aja.
0: Iya,
1: sama Pak Wowo, kata Pak Irwan air kantung tadi.
0: Oh, gitu. Oke deh.
1: Pak Wowo. Bisa ya? Pak Irwan air kantung.
0: Enggak boleh kayak gitu. Itu kan presiden kita, Pak Prabowo.
1: Ya kan panggilannya, Mbak.
0: Panggilannya Pak Wowo ya, Pak. Enggak, saya enggak.
1: Iya, panggilannya tanya aja sama beliau.
0: Enggak,
1: tuh.
0: Saya enggak mau panggilannya tetap Pak Prabowo kalau saya mah ya.
1: Ya terserah Mbak lah. Kalau Julia sama Pak Irwan air kantung panggilnya Pak Wowo ya, Pak.
0: Iya. Iya, katanya. Iya, jawabnya kayak gitu ya.
2: Yo,
0: oke, gini gimana nih, punya pahlawan apa? Idola nggak yang dijadiin teladan?
1: Kapitan Patimura.
0: Kapitan
1: Patimura yang ada parangnya itu, yang golok itu.
0: Oh, Kapitan yang ada di ya. uang berapa tuh?
1: Gorontalo, uang 1000.
0: Uang 1000 ya, iya 1000.
1: Iya.
0: Kapitan. Kapitan 1000. Patimura. Saya dulu ingatnya sewaktu saya masih kecil, saya kira kapiten loh, Kapitan Patimura loh. Ternyata kapitan ya.
1: Itu ini apa itu ya, pelaut.
0: Kapiten ya, kapitan.
1: Aku
0: ini mah ya.
1: Seorang kapiten mempunyai pedang panjang.
0: Ini Kapitan Patimura juga bawa parang ini, bawa golok loh.
1: Aku seorang kapiten. Itu lagu waktu TK itu.
0: Ih, mau siapa ya?
1: Lagu taman kanak-kanak. Masih ingat loh Julia.
0: Masih ingat ya, boleh juga nih ingatannya. Iyalah. Ya. Iyalah. Katanya kemarin kalau enggak salah katanya Pangeran Diponegoro. Ini udah ganti lagi ya ke Kapiten Patimura gitu ya.
1: Siapa bilang orang dari dulu Kapiten Patimura?
0: Oh, dari
1: itu
0: dulu
1: tuh
0: ya?
1: Mungkin Niko kali Pangeran Diponegoro. Iya, Niko itu.
0: Kayaknya ini juga tahun kemarin saya bahas ini juga ya. Bener gak sih?
1: Iyalah.
0: Kok saya dijavu rasanya ingat-ingat gitu ya. Ada yang bilang sukanya Pangeran Diponegoro yang pakai baju putih, pakai kuda gitu kan. Bener
1: ya,
0: gak sih?
1: Ya, kayak pangeran gitu ya.
0: Bener gak sih? Masa sih udah setahun aja?
1: Iya ya, gak kerasa ya.
0: Bener kan? Tuh.
1: Bener kan? Udah 81 aja umur kemerdekaan Indonesia ini.
0: Makanya
1: ya.
0: Iya, cepet kali.
1: Kemistri banget sih.
0: Iya.
1: Benar enggak? Okay. Aduh, bisik-bisik tetangga
0: nih. Oke deh, Kapitan Patimura.
1: Kapitan.
0: Ya.
1: Kapitan.
0: Iya, Kapitan ya, Patimura.
1: Ingat sama Kapit.
0: Ini dari Maluku ya. Kapit ini daerah, salah satu desa di daerah Jebus. Desa Kapit itu ada. Serius saya. Iya, makanya kan. Iya, kapitnya aja saya ambil. Ini kan Kapitan
1: Patimura.
0: Ya, kalau kapit
1: itu ingat sama kapit yang ada di permainan game tuh itu.
0: Apa tuh? Game apa
1: yang
0: tuh?
1: Yang permainan anak-anak zaman sekarang yang kapit pencapit-capit itu.
0: Oh, pencapit yang boneka dapat kayak gitu tuh ya?
1: Iya, yang kalau capitnya satu koin itu dapat satu boneka. Harusnya kan anak saya
0: itu capit, bukan kapit.
1: Oh iya ya.
0: Kapit itu nama desa, kapit itu.
1: Iya deh, Kelapa Kampit.
0: Beda lagi. Itu daerah di Belitung Timur, Kelapa Kampit.
1: Kalau anak saya tuh ya, kalau main capit itu aduh bisa habis duit uang 50.000 tuh habis.
0: Dapatnya banyak.
1: Enggak
0: ada dapat.
1: Enggak dapat.
0: Enggak apa-apa lah.
1: Kadang cuma satu.
0: Enggak apalah.
1: Siapa
0: sih yang bakal ngabisin uang mamanya kalau bukan anaknya, kayak gitu aja.
1: Ya makanya lebih baik kamu tuh beli bakso, kata Julia kan. Ini enggak.
0: Itu mamanya beli bakso, anaknya mah enggak doyan. Anaknya pengen
1: ya,
0: diet.
1: Ya doyan makan juga anak saya tuh, Mbak.
0: Oh, doyan juga ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Jadi Kapitan Patimura ya yang jadi idola ya.
1: Iya, Cut Nyadin juga dari Aceh.
0: Oke, lagunya pengen denger apa nih?
1: Lagunya

0: suka.
1: Judulnya apa?
0: Jangan Pisahkan kalau nggak salah.
1: Dari siapa lagunya?
0: Dari Mayang Sari ini featuring Dedi Dores.
1: Mau Mayang Sari featuring Dedi Dores?
0: Iya, mau ya. Mayang Sari.
1: Maunya yang Mayang Sari ya?
0: Iya, maunya yang Mayang aja.
1: Oke deh, kalau begitu gas.
0: Ya, teringat sama Bayang-Bayang Kekasih.
1: Oh iya.
0: Mayang.
1: Oh gitu, tiada lagi dong kalau gitu ya.
0: Kayak ingat sama ini deh, orang mabuk deh.
1: Siapa?
0: Ngomong sama Mbak Reta ini. Mabuk lem.
1: Kenapa? Iya. Emang kenapa?
0: Semangat dong Mbak, ini kan merdeka. Kita ini harus merdeka.
1: Saya ini semangat banget loh. Mata saya sekarang udah 10 watt, tau gak?
0: Oh ya?
1: Iya, kalau tadi sempat 2 watt, ya? 5 watt. Iya, sama Julia jadi 10 watt. Gitu. Oh, iya. Nanti ngobrol sama Embera kembali lagi jadi 2 watt saya mah ya.
0: Iya,
1: enggak dong saya. Iya, enggak saya ini
0: kesilat lidah terus dia tuh.
1: Enggak, dia saya ini memang ngomong. Apa sengaja agar Embera itu gabung, maksudnya kayak gitu.
0: Oh, gitu ya. Oh,
1: iya, memancing.
0: Sama
1: iya, saya memancing Embera biar gabung.
0: Tadi mancing Niko ya?
1: Iya, Niko. Tapi enggak kepancing kayaknya Nikonya ya. Kayaknya umpannya enggak cocok kayaknya ya.
0: Kayaknya enggak dapat masuk deh Niko itu.
1: Masa sih? Asa Teo, iya. Teo aja lo ya.
0: Tahu lah, Teo lah Julia gitu lo.
1: Oke nih,
0: dia pernah kok ngomong sama Bang Dudi, kadang jarang masuk, kadang enggak ada pulsa juga katanya.
1: Oh, gitu ya. Oke deh, kalau gitu.
0: Maaf bercanda ya, Niko.
1: Iya, kalau enggak bercanda itu gimana lah gitu ya, hampa dunia kan.
0: I'm sorry, just kidding. Strawberry jatuh melinding.
1: Iya, lanjut.
0: Sorry, just kidding.
1: Oke, salamnya buat siapa?
0: Salamnya untuk spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Terus untuk Pak Irwan, air kantung tadi. Selamat malam, Pak Irwan.
1: Tuh, semangat banget
0: semoga
1: loh Pak Irwan.
0: Semoga tetap semangat dan merdeka hari ini ya.
1: Semangat sekali ternyata ya. Oke, lanjut.
0: Iya lah Mbak.
1: Terus lanjut. Nah,
0: terus Wulijang Wungi untuk Kang Ahmad Irwan, Bandung.
1: Kumaha Damang.
0: Kumaha Damang. Bunda Sumi.
1: Terus
0: Jurel, birthday Bunda Sumi.
1: Apalah yang dikatakannya ini.
0: Ya yang ke-68 tahun loh.
1: Oh iya, Sumi ulang besok. Tahun besok ya.
0: Iyalah tanggal 18 Agustus.
1: Happy
0: selamat
1: birthday
0: ulang tahun Bunda Sumi. Iya loh yang pertama kali.
1: Iya, happy birthday.
0: Yang ucapin.
1: Belum, malam ini ngucapinnya jam 12.
0: Iya kan, ruang rindunya kan sampai jam 11 Mbak.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kalau gitu besok aja ucapinnya.
0: Besok kan belum. Besok ntar Julia telat lagi.
1: Oh iya. Iya deh kalau gitu udah. Iya Julia
0: yang
1: deh.
0: Yang pertama Julia
1: yang
0: maunya.
1: Yang pertama iya.
0: Terus untuk ini Pak Ramadan ya. Semoga sehat selalu. Pak Yota. Pak Leman.
1: Oke.
0: Okay. Pak Zulpaiza.
1: Gas.
0: Maria.
1: Iya.
0: Mbak.
1: Mbak Julia.
0: Enggak loh.
1: Oh iya
0: yang Mbak Ria
1: juga.
0: Yang ada di Belitung.
1: Oh yang nelponnya Mbak Julia.
0: Gak apa-apa Mbak.
1: Saya lupa yang nelponnya Mbak Julia. Masa soal sama diri sendiri sih ya. Terus gas.
0: Gak masalah. Oh, banyak iya. Orang yang bilang saya itu Mbak Jul.
1: Iya terus buat
0: Mbak Jule malahan. Kalau Bang Aris manggil
1: Mbak Jul.
0: Terus
1: enggak. Terus
0: Mbak Jule. Terus untuk Bu Rindu Ampuy Ibe. Terus Bang Johan Arif, Pak Azadin, untuk Pak Romlan,
1: gas,
0: untuk siapa itu yang ada di
1: mana?
0: Di Pangkal Pinang, oh Yulin, pokoknya dibungkus habis lah.
1: Dibungkus habis semua ya, oke.
0: Okay. Iya, saya siap. Ini nggak kayak Bunda Sumi. Mungkin lebih tua kali ya otaknya dari Bunda Sumi.
1: Bunda Sumi
0: yang lebih
1: semua
0: muda nih,
1: gitu
0: kayaknya.
1: Ya.
0: Iya, Bunda Sumi itu memang hebat.
1: Okay.
0: Kalau jari Julia ini jempol semua itu, 10 jempol. Pokoknya 10 jempol untuk Buddha Sumi. Happy birthday.
1: Baik.
0: For you, Buddha Sumi.
1: Mm-mm.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Untuk baretanya, semangat terus ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Jangan pakai kendor.
1: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Allah. Majul, majul ya. Pusing pala BRB. Satu penelpon lagi, selain ini kita ke cek fakta, nanti kita ke lagu Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, takut salah lah.
1: Kalau tadi ada Mbak Jul, ini ada Pak Jul, ada Bang Jul ya. Halo ya. Bang Jul, apa kabar?
2: Baik, sehat-sehat, Bareda.
1: Oke, merdeka.
2: Merdeka juga.
1: Merdeka juga, enggak semangat.
2: Semangat lah, Bareda.
1: Enggak ada tuh semangatnya, cuma
2: malam, malam ntar ini senangat banget pada terkejut. Didatengin semua.
1: Kenapa tuh katanya ya?
2: Umat nih mungkin, tapi terang bulan lewat.
1: Anginnya yang kencang kan?
2: Cuman Mbak Reta yang kadang-kadang yang bikin ini Mbak Reta ya. Bikin apa, oh sewat bener Mbak Reta kemarin.
1: Bikin apa?
2: Bikin kacau pikiran.
1: Kenapa?
2: Anu, apa tuh, siapa tuh? Maria, jangan cari yang cari yang muda aja, Mbak. Maria, cari yang muda. Bang dulu dia tua. Ya sampai dia ini saya masih muda ya, enggak ya. Memang sampai di depan dia juga bilang rambut lah banyak yang putih, lebih baik daripada yang hitam, gigi habis.
1: Makanya tak bilangin sama Maria, cari yang muda, jangan yang tua, gitu kan?
2: Ini Mbak Reta, tapi tidak semua orang mau cari anu kelapa muda Mbak Reta.
1: Kenapa?
2: Kelapa tua.
1: Karena yang muda belum berpengalaman gitu ya.
2: Mungkin juga ya.
1: Cih, asik.
2: Dia apa tuh jeli bener pikirannya.
1: Ibarat iya jeli ya, ibarat kelapa tuh semakin tua semakin bersantan gitu ya.
2: Ah itu Mbak Reta, coba malam lebaran ini dah. Kalau orang cari kelapa pakai kelapa muda ya tidak jadi semua.
1: Tapi kelapa muda tuh lebih enak kalau apa ya, pakai airnya, kelapanya, terus ditambahin gula merah, wih lebih mantap.
2: Paling di pantai Mbak Reta, kalau di tempat-tempat lain jarang lah. Tapi
1: belaan, pembelaan diri kayaknya ini ya.
2: Rumah makan ya perlu kelapa tua. Coba masakan Padang tuh ya, kalau udah pakai kelapa tua bagaimana jadi rendang-rendang.
1: Kan Pak, kan Bang Zul masih muda.
2: Udah tua Bareta.
1: Baru 40 kan?
2: 40-an apa ya, lebih udah.
1: Berapa? 50.
2: Oh, lebih.
1: Setengah abad.
2: Nah, iya itulah. Aduh,
1: 50 ya? Berapa sih umurnya 50-an ya?
2: Hampir 60 udah Bareta.
1: Ah, masih muda lah 60 mah. Iya.
2: Tapi ini lah Mbak Reta enggak kok milih yang tua-tua tadi Mbak Reta.
1: Iya, kalau saya mah ogah pilih yang tua, saya mah pilih yang muda.
2: Iya, saya juga kayak gitu Mbak Reta. Ya jangan Mbak Reta yang ngomong, saya juga yang ngomong kayak gitu ya enggak. Ini namanya rezeki anak soleh Mbak Reta.
1: Oh, rezeki anak soleh benar gitu ya. Berarti yang solehnya siapa nih?
2: Ya saya lah. Aku ya enggak malu.
1: Aduh. Emang ada yang mau cari yang tua? Enggak lah, mau cari yang muda, yang berondong gitu kan. Biasanya kayak gitu.
2: Ya, kayak gitu. Saya juga bilang gigi lah. Bisa bilang pakai gigi palsu dia bilang.
1: Ih, cinta banget ternyata ya.
2: Bukan itu yang saya minta. Aduh, jawabannya Mbak Reta.
1: Apa jawabannya?
2: Jauhilah aku.
1: Yes. Kan emang jauh Sengir sama Tua Tunu. Itu jauh banget malah.
2: Ya, jauh. Aduh.
1: Ya udah, pahlawan idolanya siapa nih?
2: Pahlawan idolanya ya Pak Soekarno tadi ya pertama ya.
1: Oh, Soekarno. Ya. Soekarno ya, Pak Soekarno ya. Oke. Okay.
2: Hmm. Terus yang anu apa tuh?
1: Kenapa? Pahlawan? Kenapa sukanya sama Pak Soekarno?
2: Ya tanpa beliau mana jadi ya kemerdekaan kita nih.
1: Oh iya, benar.
2: Pengorbanan nyawa kalau waktu itu ditembak Jepang benda mati Mbak Rera.
1: Benar.
2: Belanda, Jepang ada di situ. Tentaranya ada juga banyak berkeliling di situ.
1: Benar.
2: Tapi beliau berani ya enggak untuk itu memproklamirkan makna kemerdekaan
1: Indonesia. Indonesia ya, benar. Oke. Okay. Selain itu ada lagi?
2: Ada juga kayak Patimura.
1: Patimura.
2: Kapitan kapten mungkin Bareta ya?
1: Enggak, kapitan emang namanya. Saya saya buka di ini. Iya.
2: Oh, repot bener kalau sama Julia dan ngomong. Coba kapten lah, mungkin kapten beliau tuh, mungkin tentara beliau tuh.
1: Enggak, kapitan ya, Patimura.
2: Dari Ambon Bareta.
1: Ini keturunan Matulesi katanya.
2: Matulesi ya, marganya ya. Mungkin ya.
1: Maluku.
2: Nah, terus ini Mbak Reta betul pangeran Diponegoro juga.
1: Iya.
2: Tapi dulu Mbak Reta ya, bukan dari dulu ya, dari dulu dari zaman kerajaan dulu pasti kalau memperjuangkan kemerdekaan pasti ada pengkhianatnya Mbak Reta.
1: Iya, benar.
2: Kayak ini pahlawan Patimura tadi Raja Boy ada. Nah, terus
1: apanya pengkhianatnya gitu ya?
2: Iya. Terus ini Pangeran Diponegoro juga sampai ditangkap di Manado sana dibuang kan. Kasihan. Nah, itu ada. Nah, sekarang ini baru muncul pengkhianat pada korupsi itu baru.
1: Iya, korupsi benar.
2: Janganlah yang enggak jadi pengkhianat ya, enggak. Dulu kita nih membangun apa tuh kemerdekaan Indonesia untuk bersatu apa tuh saling baik lah kepada ini. Sama ini Mbak Reta ya.
1: Benar.
2: Nah, kalau mereka begitu ya mudah-mudahan ya bukan mudah-mudahan ya, ya jadinya bagaimana ya jadinya kok mau makan sendiri kayak gitu.
1: Iya. Dan
2: mudah-mudahan mereka insaf lah.
1: Ya. Itu yang ini apa tuh artinya musuh yang harus dibasmi ya, para koruptor itu ya.
2: Iya, kalau perang itu tembak dulu Mbak Reta.
1: Iya. Iya benar. Oke. Pengen denger lagu apa hari ini?
2: Rilis Mi Mbak Reta, kalau enggak
1: boleh rilis. Tukar Rilis Mi.
2: Lagu ini apa tuh? Lagu Indonesia Raya aja Mbak Reta.
1: Serius, lagu Indonesia enggak apa-apa, boleh lagu Indonesia Raya atau lagu Merdeka aja. Banyak ini lagu Merdeka ada. Lagu Indonesia Raya Mas sedikit, hanya semenit lebih kalau Indonesia Raya. Mau?
2: Mi aja Mbak Reta, jangan.
1: Ih, saya udah siapin ini. Nggak ada selain Rilis Mi. Dari siapa Rilis Mi?
2: Angel Beat.
1: Angel Beat, tahu lagi ya namanya Angel Beat.
2: Ya saya betul juga Mbak Reta, betul kemajuan zamannya Mbak Reta. Masa saya nggak menentang kawannya monyet, kejawat. Kita
1: nggak
2: ada tahu lagu-lagu.
1: Nggak tahu. Pak Irwan, aduh Rilis Mi, saya lupa. Besok pas saya dinas lagi sebagai lagu pembukanya saya putar Rilis Mi deh. Kalau tadi tiada rela saya puterin.
2: Pak Irwan protes tadi itu ya.
1: Aduh. Banyak lagu-lagu barat yang enak didengar selain banyak, Rilis Mi.
2: Kalau dulu saya sering nyanyi malam barat kayak Jim Rip apa tuh lagu-lagu apa tuh lagu country apa tuh.
1: Kenapa Rilis Mi?
2: Rilis Mi yang sekarang kan udah.
1: Kan banyak lagu yang lain lagi tuh.
2: Tapi tidak enak, saya enaknya lagu itulah. Tapi kalau
1: Boleh.
2: Enggak. Lagu kayak Jim Rip apa tuh yang lagu-lagu apa tuh lagu country apa tuh. Wah, saya senang sebenarnya Mbak Reta ya, lagu cowboy. Enggak. Dulu kan sering nonton film cowboy Mbak Reta. Nah, ingat waktu-waktu itu kan.
1: Oke. Okay. Jadi tetap ya Rilis Mi ya, tetap ya.
2: Iya, jangan diganti lagi.
1: Oh iya, udah Engelbert-nya saya hadirkan deh.
2: Iya.
1: Oke. Semuanya buat siapa?
2: Lagunya buat Pak Irwan tadi, buat Kang Irwan juga, buat Pak Ramadan, buat Julia, buat Bu Lesumi, buat Pak Zadin tadi, buat Suhamid, buat Bung Leman tadi, buat Niko, buat Atok Beltim, buat Mbah Triyono, buat Bung Ramlan, buat siapa lagi nih? Buat Mbak Rindu juga di ini di Ampoy, buat Ibu Kori, Bunga Leknya, buat Pak ini Pak Pak Rambe ya, Bang Rambe.
1: Dekat
2: saya juga di Bangkalan Baru deh nih Mbak Reta.
1: Di Semabung.
2: Iyalah Semabung tempat saya mancing itu tempat beliau nih.
1: Oh gitu.
2: Komplek Dahlia tuh Pak Rambe.
1: Terus. Nah,
2: ya terus, aduh, Bung Jante, Mbak Ria juga, Bung Yota ya, Bung Yota ya, buat Mas Panji, buat Embera, buat Sergio Yohanes, buat semua-semuanya lah Mbak Reta ya.
1: Buat semua ya, oke.
2: Okay. Sehat selalu, mudah-mudahan jangan apa tuh, jangan.
1: Jangan apa? Ah, jangan apa dulu, cepetan selesai ngomongnya.
2: Jangan risau lagi dengan ini, dengan kok cari orang muda, cari orang tua.
1: Oke, siap deh kalau begitu. Ya, makasih banyak udah gabung bersama kita hari ini ya.
2: Selalu diberkahi Allah ya.
1: Amin, amin. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak siapa ya? Bang Zul yang dengar bersama kita, yang mendengar ini kebersamaan kita untuk hari ini. Dan mendengar Pro 1, kita ke cek fakta dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Buat Anda yang pengen gabung bersama kita di program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, kami sampaikan untuk Anda cek fakta. Saya kutip dari komdigi.go.id, di mana pendengar diinformasikan ya bahwa beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim terdapat undian berhadiah Bank Rakyat Indonesia BRI dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Informasi undian berhadiah tersebut bukan dibagikan oleh laman media sosial resmi BRI. BRI telah menghimbau nasabah waspada dengan modus penipuan berupa informasi undian berhadiah yang mengatasnamakan pihak bank. Dan pendengar, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugrah menyebut, karena nasabah perlu melindungi data pribadinya agar tidak terjebak kejahatan cyber. Jadi mendengar informasi terkait undian berhadiah BRI sambut HUT ke-81 Republik Indonesia dalam berita hoax. Demikian cek fakta untuk malam ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu yang sudah Anda request ya di program kita Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1. Kita masih menemani Anda. Ada telepon kembali. Saya terima ada Bang Ramadan ya nih ya. Halo, Ruang Rindu. Selamat Halo. Malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lot Lagu, Mbak Reta.
0: Apa kabar?
1: Dengar, kabarnya baik. Hanya ya, tangan masih agak ini sih. Cuman lebih baik daripada yang sebelumnya kan.
0: Oh, berangsur pulih gitu ya.
1: Iya, berangsur pulih, berangsur apa namanya? Yang ngantuknya hilang gitu. Gara-gara Julia Perez.
0: Gara-gara Julia Perez sih, ya benar.
1: Luar biasa memang dokter.
0: Luar biasa itu. Semangat kali ya beliau ya.
1: Iya, oh semangat. Orang kalau jadi pacarnya itu yang semangat juga, wah itu luar biasa itu.
0: Pasti gitu iya. Ya. Dijamin itu, tuh Mas, semangat semua tuh.
1: Dijamin semangat luar biasa. Pokoknya pintu tutup rapat bahaya.
0: Aduh, oke deh. Gimana nih hari ini?
1: Mantap.
0: Hari ini ikut upacara enggak?
1: Nonton di televisi aja, Mbak. Senang nonton marching band atau apa itu, terjun payung gitu.
0: Enak
1: upacara,
0: ya.
1: Paskibraka. Enak, yang paling mendebarkan saat dia ikat bendera.
0: Iya, benar.
1: Gimana? Itu
0: iya.
1: Mereka pasti ini deg-degan, tapi mungkin dilatih sudah 2-3 bulan kan.
0: Iya.
1: Mulai dari daerah udah dilatih, kemudian sampai di sana diulang-ulang terus, dan naik turun tangga itu bagus. Itu kalau salah satu ingatannya buyar ya. Sudah, dia begitu balik misalnya injak
0: bocah tangga misalnya. Yang saya salut itu satu, konsisten senyumnya itu, raut apa mimik wajahnya enggak berubah loh, coba.
1: Oh iya.
0: Itu ya, salut itu saya. Salut. Iya, itu
1: salut,
0: enggak berubah.
1: Karena mereka dilatih betul-betul melatih kita sangat apa cinta tanah air kan gitu, jadi gitu.
0: Iya.
1: Terus apa keren segala banget. Macamnya dilatih. Iya. Mm-hmm. Ya kan dilatih oleh ini kan, oleh apa ini yang Pancasila itu kan.
0: Iya, BPIP.
1: Nah itu juga mereka memang betul-betul terpilih dari sekolahnya kan.
0: Iya, dari sekian banyak orang gitu ya.
1: Ya, dari sekian ratus, sekian ribu orang sembarangan gitu. Ada satu dari Jayapura juga cantik kan, luar biasa.
0: Iya.
1: Yang penurunan bendera tadi itu ya.
0: Iya benar, saya lihatnya yang penaikan bendera itu.
1: Oh iya, yang turun juga bagus.
0: Yang bawa baki pas penaikan bendera itu.
1: Yang bawa baki, iya. Kemudian yang tahun lalu punya ya, apa ini ya, yang tahun lalu itu juga bawa naik kereta kencana itu ya. Pokoknya kereta itu kan luar biasa ya.
0: Luar biasa banget, benar-benar.
1: Dan saya suka lihat itu.
0: Oke, sama kayaknya.
1: Ya. Jadi kalau pada saat itu nonton, kalau ada yang panggil, pending dulu. Iya.
0: Oke deh. Jadi kalau berbicara pahlawan idola nih, siapa nih kira-kira nih?
1: Oh iya, kalau saya mengidolakan secara logika, saya mengidolakan sebenarnya laki-laki ada kayak apa, pahlawan Jenderal Sudirman ya. Itu Jenderal memang Sudirman, kita enggak
0: iya.
1: Semua bangsa kita tahu itu bagaimana beliau kan. Tapi yang saya apresiasi penuh juga kepada para pejuang wanita ya. Seperti Cut Nyadin Aceh ya. Itu memimpin pasukan gerilya loh melawan Belanda. Terus kemudian ada Laksamana Malahayati juga dari Aceh ya. Dia juga panglima perang laut wanita dari Aceh juga. Jadi perang laut wanita pertama dari Aceh itu juga berperang melawan Belanda luar biasa. Cut Mutia juga, ya kan? Aceh semua ya, tiga-tiga. Lalu ada dari Maluku itu Marta Christina Tiahahu, ya. Itu gadis baru bermuda belia, 17 tahun, bayangkan. Dia meninggalkan masa remajanya, untuk tapi gigih ya. melawan Belanda. Itu luar biasa, itu bukan. Coba pikir, masa remaja masih muda, berani dia mengangkat senjata melawan Belanda. Jadi tidak takut mati demi merah putih, demi tanah air, demi nusa dan bangsa itu, Mbak. Siapa yang seperti itu zaman sekarang ada enggak? Ya kan? Jadi kemudian ada Ni Ajeng ya dari Serang, Ni Ajeng dari Jawa Tengah. Itu juga dia membantu Pangeran Diponegoro, ya kan? Nah, ada juga siapa itu? Omaria Walanda Maramis juga pahlawan dari Manado.
0: Hmm. Ya. Jadi semuanya cewek semua ini yang disukai.
1: Cewek semua, ya. Dan itu luar biasa, bukan sembarang, itu ibu yang betul-betul bayangkan punya tanggung jawab ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga ataupun belum menikah ya, tetapi kan calon ibu ya. Terus bisa berjuang begitu luar biasa.
0: Iya.
1: Dan ibu Rohana juga, Rohana Kudus yang dari jurnalis yang dari, perempuan dari Sumatera Barat itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, pokoknya wanita-wanita itu tetap apresiasi lebih tinggi dari laki-laki karena mereka beda.
0: Mm-hmm.
1: Bayangkan wanita tapi mau berani berjuang gitu, luar biasa.
0: Luar biasa ya, keren banget ya.
1: Iya, tidak gampang gitu. Kalau laki-laki itu mah biasa. Ya kan, sudah biasa kalau naras segala
0: macam. Ini perempuan loh ya.
1: Perempuan loh, bayangkan.
0: Bayangkan.
1: Coba pikir secara ininya. Bagaimana, karena dia mau memerdekakan bangsa ini.
0: Iya.
1: Ya kan, benci kepada penjajahan, ketidakadilan, ya kan?
0: Mm-mm.
1: Nah, sampai sekarang emak kalau nggak mau hati-hati tuh, harus ya apa mengalah saja.
0: Oke deh, baik, luar biasa ya. Oke deh, keren kalau gitu. Bang Ramadan pengen denger lagu apa hari ini?
1: Ya, karena bertepatan yang ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-81, saya pilih lagu kebangsaan.

0: Ciptaannya Maladi.
1: Ciptaannya Maladi dinyanyikan oleh paduan suara mahasiswa Universitas Pajajaran. PSM Pajajaran. Atau nanti saya kirim sudah linknya ya.
0: Oke, baik. Oke deh kalau
1: atau tidak dari Harry dan Lin Indiarti juga boleh. Coba nanti saya lihat kan saya kirim ya linknya ya.
0: Baik, ditunggu. Ya, salamnya buat
1: begitu
0: siapa?
1: Begitu aja deh, karena hari ulang tahun kemerdekaan kita kan.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya udah masuk semua dan juga pokoknya salam persahabatan, salam silaturahmi, salam sehat selalu. Juga yang terutama juga salam untuk para pendengar kita yang di biasa monitor, tapi mungkin dia nggak langsung telepon kepada penyiarnya, tapi barangkali mendengarkan, ya itu juga hebat itu, ya. Yang juga di daerah-daerah terluar yang hiburannya atau informasinya cuma dari RRI, ya kan?
0: Iya.
1: Itu dan semua teman-teman pendengar setia kita yang selalu kita bersilaturahmi semuanya pokoknya dari A sampai Z ya, yang sudah masuk maupun yang belum ya.
0: Baik.
1: Saya kopi aja deh kalau saya sebutin ini ada 50 ya.
0: Baik, siap ya. Oke,
1: terima kasih Mbak Areta ya.
0: Sama-sama, kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Ramadhan ya udah ngumpul sama kita. Ini banyak nih, saya harus bacain WA dulu ya. Ada Bang Juan Arifin. Malam Bareta Merdeka. Merdeka, iya. Ruang rindu sekarang hati yang membuat simpati. Karena waktu perjuangannya tanpa batas. Perjuanganku akan lebih mudah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Wah, ya itu salah satu kata-katanya ya. Kedua, karena Sukono tersenyum bisa belanja. Selain itu, Sultan Hasanuddin Amjantan dari Timur, selamat buat semua aja karena hari ini begitu banyak sejarah terukir dari merah putih hingga merah padam, keling panas menyengat. Aduh, bisa aja ya. Bener kali ini ya. Bun Baretanya saya selalu, jangan lupa istirahat, lagunya Hujan dari Utopia. Tersirami jiwa kita yang lelah di tangan kuku kepal, di ranselku bekal, tombakku di ujung lidah, kulontarkan ke ulu hati agar tersayat dan mati. Semangatku niat, doaku untukmu semoga tidak salah jalan menuju pembangunan semu di pembaringan. Keren banget ya kata-katanya. Oke, ada siapa nih? Unknown number. Ini saya gak tahu siapa nih ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Moderat Lagu.
0: Anda ternyata udah ganti profil ya. Iya, tak kiraan siapa gitu ya, kok gak kenal gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, kabarnya baik ya kayaknya ya.
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, oke deh kalau gitu. Nah gimana nih, pahlawan apa? Idolanya siapa nih kalau boleh tahu?
2: Pahlawan.
0: Kenapa?
2: Tidak apa.
0: Iya, mau tanya siapa nih pahlawan idolanya?
2: Kalau pahlawan idolanya banyak.
0: Enggak usah banyak.
2: Kayak si Anu, siapa namanya itu, Alucard kan?
0: Terus?
2: Siapa lagi ya? Si Khalid kan?
0: Siapa?
2: Imam Bonjol.
0: Tuanku Imam Bonjol.
2: Kalau kami ngomongnya tuh Khalid.
0: Oh Khalid, kok gitu?
2: Khalid. Dia punya kekuatan doa.
0: Oh iya. Oke, terus ada lagi?
2: Katanya udah usah banyak-banyak.
0: kan baru dua. Kan baru dua, enggak banyak itu. Siapa lagi coba?
2: Yakin
0: coba. Iya. Enggak boleh di atas 5 lah. Minimalnya 5 deh.
2: Kayak si anu siapa nih, Kadita.
0: Palon juga tuh. Saya kok Kadita. Iya. Masa ada sih?
2: Bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya anu apa?
0: Apa?
2: Pahlawan.
0: Siapa?
2: Bahasa Inggrisnya pahlawan apa?

0: Pahlawan. Hero.
1: Nah, hero kan?
0: Iya.
1: Nah, itulah ada Kedita. Kayak siapa namanya tadi juga Julian itu. Bukan Julia, Julia ya. Kalau Julia perempuan, kalau Julian laki-laki.
0: Oh, Julian. Hmm. Terus siapa lagi? Hmm. Udah ya, udah berapa tuh?
1: Entah, saya udah ngitung.
0: Iya, berapa pokoknya itu? Banyak. Oh, pokoknya banyak. Tapi yang paling-paling dan paling di atas semuanya itu siapa?
1: Pahlawan reformasi deh.
0: Pahlawan reformasi. Siapa pahlawan reformasinya? Ayo.
1: Entah.
0: Anda ini
1: banyak loh pahlawan itu, iya. Pahlawan tanpa jasa, pahlawan tanpa tanda jasa.
0: Ah, itu mah tahu, ah, ya.
1: Itu patut juga diapresiasi.
0: Iya.
1: Ah. Sekarang kalau tak ada pahlawan tanpa tanda jasa, ya ini apa ini tulisannya? Itulah bagaimana bacanya?
0: Iya,
1: tapi jadi kurang diapresiasi ya.
0: Oh, diapresiasi kan ada hari guru, diapresiasi terus itu mah.
1: Itu kan memperingati.
0: Iya, sama aja lah memperingatinya itu... kan selalu diingat. Kan harus mengingatkan.
1: Iya. Boleh.
0: Anda jangan membantah ya kata saya ya Anda ya, jangan cari gara-gara ya Anda ya. Oke, okay, gas lanjut. Lagunya apa? Udah, kita udah selesai bal palawannya. Udah banyak itu mah disebutnya, boleh lebih dari 5. Oke, okay. Jadi gimana? Kira-kira lagunya apa nih? Ayo, coba.
1: Gak takutnya tuh, dari tadi siang lah bisa dengar minus semua, ada yang plusnya gitu loh.
0: Siapa yang gak ada plusnya? Saya mah plus terus. Iya.
1: Ya ini aja yang ini aja. Kalau tadi siang sedengar. Aduh, kesian ya lihatnya yang sekarang.
0: Oh iya, makanya hari ini plus kan?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, saya mengangkat yang plus hari ini, nggak ada yang minus gitu ya.
1: Iya. Bukan, itu apa namanya? Apa? Yang diangkat itu plus, yang diangkat plus. Tapi yang anu tuh min, apanya minus gitu loh.
0: Oh gitu. Oh, dengar dari siang tadi ya?
1: Enggak, baru ini.
0: Saya enggak percaya.
1: Kalau bisa saya dulu 24 jam gitu loh.
0: Wih, kalau sih. Saya enggak yakin, enggak percaya sama ya.
1: Iya, kalau bisa.
0: Iya, itu kan enggak
1: kalah.
0: Itu pasti Anda bohong. Iya,
1: kalau
0: pasti Anda bohong itu, enggak percaya saya.
1: Ya udah, enggak percaya. Kayak saya kasih percaya. Ayo, siapa yang percaya? Ayo. Monggo.
0: Oke deh, lagunya apa? Atau enggak mau request lagu kayaknya ya? Kelihatannya enggak mau request lagu ini kelihatannya. Maunya tertawa terus dari tadi soalnya.
1: Hobi nebak-nebak aja.
0: Iya, kayaknya enggak mau request lagu ini karena tertawa terus sih dari tadi. Tuh kan benar.
1: Iya. Apa namanya? Aduh. kalau bersedia mau apa namanya mutarkan, saya mau lagu Nopia Kolopaking, Nopia Kolopaking, apa deh ya?
0: Yang mana Nopia Kolopakingnya?
1: Yang jelas bukan kembali.
0: Yang jelas bukan kembali.
1: Biar kesimpan rinduku apa?
0: Oh, yang itu. Yang mana jadinya itu. Ya?
1: Ya yang itu.
0: Oh, biar kusimpan rinduku. Ada lagu itu ya? Gimana tuh ya. Lagunya? Gimana tuh lagunya?
1: Entahlah, nantilah Embera kalau ada. Kamu ngapa Embera suruh nyanyi.
0: Oke deh, tar cariin deh. Biar ku simpan rinduku. Oke.
1: Salamnya buat siapa? Apa nama sih? Apa ya? Salam salam yang jelas apa namanya itu buat semuanya. Dalam apa namanya itu
0: dalam keheningan.
1: supaya kita enggak gini kan.
0: Jadi
1: dalam memilih pemimpin harus lebih selektif lah. Siapa ayo yang kemarin yang aneh itu nomor satu nomor
0: udah selesai, jangan dibahas itu mah udah selesai. Dijalin aja. Jadi apa tadi lagunya, jangan simpan?
1: Jangan simpan di biarku simpan rinduku.
0: Apa? Biarku simpan rindu. Oh, rinduku. Iya. Dari Novia Kolok Parking ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Udah, salamnya udah. Buat siapa lagi?
1: Udah, itu aja.
0: Udah. belum disalam. Udah salam semuanya tadi ya.
1: Boleh deh, salam.
0: Iya, silakan.
1: Buat Julia. Apa namanya? Buat Pak Ramadan yang ditarik. Selamat malam. Apalagi ya, Bu Budi Sumi. Apa tuh kopi Budi Sumi?
0: Budi Sumi lo belum gabung lo hari ini. Jadi enggak.
1: Iyalah pokoknya.
0: Jadi enggak bisa difotokopi kalau belum gabung.
1: Iya. Entah dia gabung tadi siang ada lo, siapa tuh kopi tadi siang.
0: Oh, tadi siang ada gabung.
1: Jadi saya fotokopi tadi siang.
0: Oh, di fotokopi
1: tadi. Atau fotokopi untuk besok gitu nah.
0: Aduh ya Allah. Oke, terus buat siapa lagi?
1: Siapa lagi ya? Yang mendengar melalui RR digital juga. Jika kali dengar lah pakai RR digital kan.
0: Kenapa emang?
1: Beda loh.
0: Beda apanya?
1: Masih apa namanya tuh sensasi kita mendengar tuh berbeda dengan FM.
0: Masa sih? Coba ceritain gimana tuh sensasi bedanya coba. Saya pengen denger.
1: Kayak apa ya? Kalau namanya tuh kalau ini udah jam 11. Kurang. Kalau apa namanya itu di Muara Bungo saya dengar juga pakai di Bungo bisa tuh dengar pakai FM. Tapi Jambi kan ya, karena apa namanya itu apa bedanya? Jambi juga waktu di Jambi. Sudah tuh saya bandingkan, saya setel apa namanya RRI digital, sudah tuh saya setel pakai FM. Itu berbeda. Beda. Ya sekali ya, kita apa namanya itu kebanyak sini nelponnya pakai WA, kirim WA. Coba sekali pakai RRI digital. Keren-keren di luar.
0: Gitu ya.
1: Ya setidaknya kita tuh kan apa namanya tuh mencoba rasa yang berbeda, dia melihat apa namanya tuh
0: mengikuti perkembangan zaman maksudnya.
1: Keren sekali nih Bu, apa namanya Bu?
0: Oh gitu ya. Oke. Deh kalau gitu. Nah ini ditujukan untuk siapa nih kira-kira pesannya tuh?
1: Buat semua.
0: Buat. Oke deh Pak kalau
1: yang,
0: gitu.
1: Yang masih mendengarkan pakai FM kan? FM-nya juga dipertahankan.
0: Iya. Tapi coba-coba sesekali dengar di kita.
1: Betul.
0: Oke. Bisa dipahami, bisa diterima, siap kalau begitu, Pak. Iya. Salamnya lagi, Pak. Masih ada?
1: Banyak loh ini.
0: Udah Pak kalau gitu jangan banyak-banyak Pak ya. Waktu kita udah terbatas Pak ya.
1: Iya itu aja ya. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Baudo. Makasih banyak. Udah ya. Lagunya banyak ini mau diputar. Jadi kalau enggak keputar malam ini, tetap malam ini diputar tapi nanti ya jam 11 kita lanjutkan lagi buat yang sudah request lagunya. Ada WA dulu nih, saya baca WA terakhir dari siapa nih ya. Kalau tadi ada dari Bang, oh iya ini dari PL Gota Bangka Barat, ya idolanya Bung Tomo. Karena Jenderal Inggris saja habis dan robek bendera jadi merah putih. Oke, jadinya you make me cry. Salam semuanya, thanks Min. Oke, makasih juga. Ruang Rindu ini dari siapa nih? Dari Arus di Pangkal Pinang. Memori Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Reta, lama kenal ya Mbak. Sama-sama. Kalau saya tahu keperjuangan yang suka ya Sang Proklamator, saya request lagunya dari Chris Els, Living on Love. Salam-salamnya buat Pamat Irwan, Julia dan lainnya. Oke, terima kasih banyak udah saya bacain semua. Bang Jun Arif, ntar ditunggu lagunya Sando ya. Makasih ya buat semua-semua yang udah gabung sama saya malam hari ini. Lagunya berarti kita puterin langsung ya. Ini lagu terakhir di Ruang Rindu, ada request dari Bang Ramadan. Ini menutup ya dengan Nyur Hijaunya. Nanti lagu Utopia, Novia Kolopaking, Jane Might Mike, kemudian Living on Love-nya kita hadirkan di sesi pukul 11 hingga pukul 24. Pukul 23 hingga pukul 24. Tetap bersama Pro 1, selamat malam, sampai jumpa.

101 Demosi bersama kami di 96,4 FM masih berlanjut menemani Anda pendengar. Kami akan hadirkan untuk Anda dalam sajian musik dan juga informasi.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dengar Anda masih bersama Pro 1 dan saya masih menemani Anda dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya di kebersamaan kita untuk hari ini. Nah, pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi ya, di mana pendengar, lagu Perjuangan Hari Merdeka karya Husein Mutahar diaransemen ulang untuk mendekatkan kembali lagu kebangsaan kepada generasi muda. Kementerian Kebudayaan menyebut proyek ini baru merupakan langkah awal dan akan dilanjutkan ke lagu perjuangan lainnya. Peringatan aransemen baru dikerjakan oleh Erwin Gutawa melibatkan penyanyi lintas generasi, diantaranya ada Harvey Malaiholo, Ahmad Albar, Cedika, Titi DJ, Vina Panduwinata, Rita Butar-Butar, Runtah Naya, Sabrina hingga Novia Bahmit. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pilihan musik saat ini sangat luas, karena itu lagu kebangsaan dan perjuangan perlu dihadirkan dengan tetap menjaga nilai sejarah namun dekat dengan pendengar kini. Dan menurutnya sekitar 80% masyarakat Indonesia memilih mendengar musik atau lagu Indonesia, namun lagu perjuangan tetap membutuhkan perhatian agar tidak kalah di tengah perubahan selera. Demikian mendengar informasi ya. Jadi bidik generasi muda, Kemenbud hadirkan aransemen baru lagu Hari Merdeka. Kami kutip untuk Anda informasinya di kebersamaan kita untuk malam hari ini dalam sajian musik dan juga informasi.

Dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: pendengar di manapun saat ini Anda berada, hingga di sini kita menemani Anda dalam sajian pilihan musik dan juga bersama Bang Kapitong Malam untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bersama Pro 1, sudah memantau kita dari sejak pagi hingga saat ini. Esok kita akan kembali menyapa Anda mendengar di mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hakikat rizki buat para pencari nafkah keluarga. Mungkin engkau tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rezeki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rezeki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungaliat, program A1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Let, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila,

0: ربك فارغب.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali kita berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini dalam Bangka Belitung Pagi. Bersama saya Abdurrahman Aris akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya mengawali perjumpaan kita di Bangka Belitung Pagi, kami hadirkan dengan Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Baik pendengar, di pagi hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Saiful Zuhri di Bangka Belitung. Pagi Mutiara Pagi sudah hadir di studio Pro 1 Sumlet Bangka Belitung. Kita sapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Ya Ustadz, selamat pagi. Di kesempatan pagi hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Saiful Zuhri dan topik kita terkait mensyukuri nikmat kemerdekaan ya Ustadz ya.
2: Iya.
1: Nah, untuk pendengar tentunya di pagi kita bersama dengan Ustadz Saiful Zuhri. Kita dengarkan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Zuhri terkait topik kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu azim. Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Saudaraku rahimakumullah, pendengar RRI Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, dimanapun dapat bergabung secara langsung dalam acara Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelapangan, kelancaran dalam segala aktivitas kehidupan kita, baik kita selaku hamba Allah yang senantiasa untuk beribadah kepada Allah, kita selaku khalifah fil ar, pengatur bumi yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun dapat melaksanakan segala aktivitas kita, baik kita bekerja secara sendirian, bekerja di tengah-tengah masyarakat, bekerja di kantor, dan apapun aktivitas kita, semoga selalu dalam kemudahan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tertujukan pada junjungan kita manusia yang agung, contoh teladan manusia yang melakukan satu evolusi yang tercepat mungkin ya dalam pembangunan umat manusia, dalam pembangunan SDM dari 0, 23 tahun beliau berusaha dari seorang diri, tidak berbudalkan apa-apa, dia bisa merubah manusia dari zulumat, dari manusia-manusia yang tenggelam dalam keimanannya menuju ilan nur, menuju cahaya keimanan. Artinya dia merubah keyakinan-keyakinan umat di kala itu dalam tempo yang sangat singkat. Pada itu juga beliau juga membentuk pemerintahan yang luar biasa, mendirikan pemerintahan Islam berpusat di kota Madinah. Bangsa Indonesia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu rentetan yang begitu panjang perjuangan bangsa ini, dari mulai perjuangan secara kedaerahan berkelompok. Boleh jadi kalau kita bertanya kenapa dulunya begitu lama bangsa kita dijajah oleh penjajah Belanda, kemudian Jepang, ratusan tahun, 3,5 abad kita berjuang, tapi bangsa ini tidak merdeka-merdeka. Boleh jadi karena saat itu perjuangan kita hanya antar daerah. Ketika satu daerah di Pulau Jawa berperang melawan pemerintah Belanda, yang lainnya nunggu saja, diam saja, tidak ikut membantu. Lalu mungkin kenapa? Karena kita masih begitu kuatnya, pintarnya penjajah saat itu dengan apa ya, dengan metode penjajahannya DPD et impera, Metode memecah belah antar suku agar kita tidak bersatu. Ini mungkin yang menyebabkan kita tidak merdeka-merdeka. Di samping itu mungkin secara materi persenjataan sangatlah sederhana melawan. Mungkin saat itu senjata-senjata tidak hanya di situ melawan meriam. Meriam-meriam melawan bom-bom, kita hanya menggunakan bambu runcing yang sebagiannya menggunakan keris parang seadanya. Ini mungkin kena semua ini terjadi sehingga kita tidak merdeka-merdeka. Barulah kita sadar, kita bersyukur ketika Nagasaki dibom atom oleh Amerika kala itu di tanggal 6 Agustus 1945. Menyusul berikutnya Hiroshima dibom atom juga. Dua kota ini hancur lebur. Inilah salah satu kesempatan bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Artinya saat itu kita dijajah oleh Jepang, tetapi Jepang pun negerinya dibom oleh sekutu, dalam hal ini Amerika. Ini kesempatan yang tidak disia-siakan setelah sekian lama kita berjuang, karena perjuangan kita atau merdeka kita bukan hasil sebuah mungkin hadiah dari penjajah, yang kebanyakan bangsa-bangsa yang lain dari hadiah dari penjajahnya diberi kesempatan, kita tidak. Inilah perjuangan kita bersyukur 17 Agustus 1945 proklamasi pun diproklamirkan oleh Soekarno Hatta. Saudaraku rahimakumullah, maka bangsa Indonesia rasanya tidaklah mungkin untuk memenangkan pertempuran kala itu kalau bukan bantuan, kalau bukan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat itulah akhirnya yang menginspirasi dicantumkannya dalam pembukaan Undang Dasar 45, satu kalimat yang sangat indah. Di pada pembukaan ada 4 alinea, tapi satu alinea pada alinea ketiga bangsa Indonesia menyepakatinya. Satu kalimat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini luar biasa. Boleh jadi bagaimana kita bisa memenang pertempuran kala itu melawan penjajah, apalagi di zaman Jepang. Dia lebih modern lagi daripada Belanda persenjataannya. Bagaimana tidak, 3 tahun lebih. Tetapi sekali lagi, ini dengan izin Allah, negerinya pun hancur lebur, dia menyerah kepada sekutu, kita pun berikutnya dengan sigap memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi saya katakan tadi, ada satu alinea yang sangat indah, yang luar biasa, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka bunyinya, rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini suatu ungkapan begitu rasa syukur yang tinggi atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku rahimakumullah, sekarang bagaimana kita menjaga, mensyukuri nikmat ini? Tetapi ternyata kemerdekaan kita tidak hanya sampai di situ. Setelah kita merdeka, ini lebih berat juga ternyata mempertahankan kemerdekaan Indonesia kala itu, bukan hanya dengan doa tetapi dengan fisik. Maka tahun 45 sampai tahun 1949 terkenal dengan revolusi fisik, sebab Belanda tidak rela, ingin menjajah kembali negeri kita. Bagaimana kala itu ketika seorang yang sangat luar biasa, Syekh Hasbullah, misalnya Wahab Hasbullah, bagaimana dia memimpin, mengajak seluruh masyarakat yang ada di Pulau Jawa khususnya kala itu, ketika radius 90 kilo mereka kumpulkan, kita harus berjihad dengan resolusi jihadnya. Dan inilah yang menimbulkan terjadinya pertempuran 10 November 45, Surabaya jadi lautan api itu. Bagaimana ini perjuangan kaum santri, orang-orang yang beriman kala itu, dan bergabung bersama petarung bangsa menjaga ini. Dan ini bukan satu kali, bagaimana Jogja di bumi hanguskan, Ambarawa pada tempat lain bagaimana Bandung lautan api, dan berbagai tempat di seluruh Indonesia ini kita harus menjaga dari perebutan kembali pasukan nikah yang kala itu, sampai terjadinya perjanjian Meja Bundar pada bulan Desember, akhir Desember 49, baru secara strategis, secara de facto Belanda baru menyatakan, mengesahkan, menerima bahwa Indonesia sebagai negara yang merdeka, yang berdaulat. Saudaraku, ini yang patut kita syukuri. Lalu boleh jadi kita sekarang ada sebagian kita yang betul-betul mensyukuri nikmat Allah ini. Ada. Artinya kita berjuang mengisi kemerdekaan. Tetapi kebanyakan kita mungkin masih banyak hanya menikmati kemerdekaan itu sendiri, tanpa ingin berjuang, ingin bermalas-malasan. Ini mungkin harus kita rubah. Jadi kalau demikian, bagaimana kita mensyukuri nikmat yang sudah ada ini? Yuk, mari kita mensyukuri nikmat Allah. Kalau tadi Allah sebutkan wa ista'azana rabbukum, Allah mempermaklumkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur atas nikmat Allah maka akan aku tambah, kata Allah, wal in kafartum inna azabi lasyadid, tetapi jika kamu mengingkarinya, ingat sekali lagi, jika kamu mengingkarinya, tidak memperdulikan betapa indahnya kemerdekaan ini, maka lasyadid, nantinya tunggulah nantinya azabku, sangat pedih, dibiarkan oleh Allah lagi, kacau lagi kita nantinya. Ini yang harus kita isi bersama-sama. Lalu kalau demikian, bagaimana kita mengisinya, kita mensyukurinya? Yo, kita mensyukur setidak-tidaknya pertama, mensyukuri nikmat Allah, asyukru bil qalbi, kita mensyukuri nikmat Allah dengan hati kita. Yo, kita bersihkan hati kita, kita bersama-sama berjuang dengan hati. Kita berjuang untuk diri kita sendiri, lalu kita berjuang untuk yang lainnya. Bagaimana berjuang dengan hati? Kita banyak menyebut nama Allah. Sebutlah nama Allah di berbagai kesempatan. Ketika kita mau bekerja, mau makan, jangan lupa sebagai rasa syukur kita sebutlah nama Allah. Selesai bekerja, selesai makan, selesai usaha kita, kita ucapkan dengan hamdalah. Setiap ada masalah yang kita hadapi, ya tentu banyak musibah-musibah, jangan lupa kita gunakan kalimat tarjih, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendapat syukur, mendapat nikmat dari Allah, jangan lupa kita bersyukur. Ini langkah-langkahnya kita mensyukuri nikmat Allah dengan hati kita. Dengan hati juga kita banyak berterima kasih kepada Allah. Kita berdoa agar bangsa ini, agar dari mulai keluarga kita, bangsa ini selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana lagi kita mensyukuri yang lainnya? Kita bersyukur kepada Allah. Nantinya yang kedua, setidak-tidaknya bil lisan, asyukru bil lisan. Kita banyak mensyukuri nikmat Allah dengan lisan kita. Di dalam lisan, dekat lisan kita, lisan kita berada di mulut kita. Artinya lisan mengeluarkan kata-kata, munculnya daripada mulut kita. Apa yang harus kita lakukan dengan lisan? Ini kita banyak-banyak memberi nasihat, ya. Ya boleh jadi kita bersyukur kepada diri sendiri, lalu kemampuan yang ada pada kita itu kita pergunakan untuk kebaikan-kebaikan antar bersama. Kita saling menyapa satu sama lain, memberi nasihat sesama kita. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kita bersyukur kepada Allah dengan cara yang bagus, dengan cara yang hak. Tidak kita mensyukuri atau menasihati orang dengan sesuatu yang mungkar. Ada, kita benci kepada orang-orang salah, tetapi kita menasihatnya lebih kacau dari yang tidak nasihat, sehingga menimbulkan jadi penyakit, jadi sakit antara kita. Maka membela atau menasihati orang bukan memecahkan masalah. Kalau bahasa pegadaian mungkin tambah masalah lagi. Tadinya kecil masalahnya, tapi karena secara kita yang salah, ini harus kita perbaiki. Yo, kita isi lagi, kita isi dengan mulut kita, kita ajar ilmu-ilmu yang ada pada kita sesuai dengan keahlian kita. Yang pintar dakwah, ilmu dakwahnya ajarkan. Yang pintar ilmu tajwidnya, ajar ilmu tajwid. Yang pintar nantinya keahliannya di bidang olahraga, ajar keahlian olahraganya, ajar yang lainnya, yang pintar broadcast, castingnya, nantinya ya ajar bagaimana mereka cara berbicara yang bagus, yang pintar menulis ya tulislah dengan bagus, yang punya telunjuk yo bersyukurlah kita punya telunjuk yang bagus, sehingga kalau memencet HP itu, memencet HP, memencet jet-jet, mungkin nantinya tidak berita-berita yang tidak bagus yang kita kirimkan informasinya, tapi kita cari informasi yang bagus-bagusnya agar semuanya memberi manfaat. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi kemerdekaan ini. Lalu adakah jalan yang lain? Ada. Bersyukur bil af'al. Kita bersyukur dengan segala apa anggota badan kita. Kita bisa mengisi dengan kaki kita, dengan tangan kita, dengan langkah kita, apa yang kita lakukan. Ini salah satunya. Sekarang ini kita sedang masih dalam suasana 17-an kita. Tetapi bukan hanya 17. Ternyata kita bangsa Indonesia, kita bersyukur di berbagai tempat kita rajin-rajin. Ada yang memasang umbul-umbul, memasang bendera merah putih, tanda kebahagiaan kita, tanda rasa syukur kita. Insya Allah juga berbagai macam acara-acara sengaja dibuat oleh bangsa ini, oleh rakyat, dengan permainan rakyatnya, dari yang terkecil, dari mulai makan kerupuk, lari karung, apa mungkin ini agak ekstrim sedikit, panjat pinang, panjat mungkin Mas Hari agak ekstrim sedikit. Kalau udah hati-hati itu habis kita nantinya. Ini panjat pinang itu luar biasa perjuangan. Itu kan salah satu langkah bagaimana kita menyatukan beberapa anggota supaya mencapai tujuan. Barangnya licin yang dilewat itu, tapi mereka berhasil. Kenapa? Karena kekompakan, kekuatan fisik, dan kekompakannya. Banyak sekali kita mengikuti berbagai macam apel bermacam-macam kunjungan ke mungkin ya kayak kemarin kalau di Sungai Liat, di lapas, tempat lain juga saya pikir, sama sebentar lagi kita akan mengikuti pawai, ada pawai gerak jalan indahnya, yo kita latih, jangan mudah mengeluh baru pawai gerak jalan indah, pada sedikit juga kita sudah mengeluh. Kita kembali lagi bagaimana perjuangan bangsa kita tidak pernah mengeluh menghadapi senjata, sehingga mengorbankan jiwa, mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, mengorbankan rumah mereka tinggalkan, mengorbankan sanak keluarga kita untuk merebut kemerdekaan. Sekarang kita menikmati dan mensyukuri, mengisi kemerdekaan itu dengan gerak jalannya. Ada mungkin nantinya ada karnavalnya, ada pawai hias di berbagai tempat di seluruh negeri ini. Ini mungkin salah satu mensyukuri nikmat Allah. Kita bersyukur mudah-mudahan ada beberapa daerah melakukannya dengan bersyukurnya, berkumpul ramai-ramai di masjid, buat acara-acara bersama-sama mengingatkan bagaimana menyatukan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat zikir, lewat kegiatan-kegiatan sosialnya. Saudaraku rahimakumullah, ini bentuk-bentuk cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang ada itu yang bisa kita lakukan, yang mana yang di antara kita yang bisa kita lakukan? Mungkin kita memasang umbul-umbul saja yang kita sanggup, atau memasang bendera lain kita tidak sanggup untuk mengikuti acara-acara yang lain. Yang mana saja, tetapi kalau masing-masing kita melakukan satu action saja, satu tindakan saja masing-masing kita, kalau sekian seluruh rakyat Indonesia begitu banyak, sudah ratusan, lebih dari 280 juta ini, mungkin kita di Bangka Belitung sudah lebih dari 1,5 juta penduduknya, atau kita di Pulau Bang di Kabupaten Bangka ini sudah lebih dari 360 ribu penduduknya. Kalau satu saja masing-masing kita membuat action, membuat tindakan yang positif, Masya Allah begitu meriahnya dalam rangka kita mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dapat kami sampaikan kesempatan ini, Mas Haris. Semoga ada manfaat untuk kita bersama. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, kita terima penelpon pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Dengan Pak Azadin.
3: Pak Azadin.
1: Oh, Pak Azadin. Silakan, Pak Azadin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz.
1: Merdeka. Iya, silakan.
2: Kecil sekali di sini suaranya.
1: Kecil ya, Ustaz.
3: enggak kedengaran ya?
2: Ya jadi saya kalau Mas Haris mungkin agak kuat ya.
1: Ya, coba sekali ngomong lagi Pak Zaidin, silakan.
3: Merdeka.
2: Merdeka, mantap. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, Pak Ustaz, ya sudah 81 tahun negeri kita ini merdeka. Tapi ada pengamatan saya, ada tiga kelompok di negeri kita ini dalam mengimani kemerdekaan. Pertama, ada orang yang mensyukuri, kemudian berusaha untuk membangun negeri, kan. Ada yang bersyukur, tapi dia biasa-biasa saja, kan. Ada kelompok ketiga ini yang parah, dia tidak bersyukur, justru mamat mengkhianati kemerdekaan. Artinya kayak koruptor, itu kan, backing-backing dan yang negatif, kan. Perusahaan lingkungan, segala macam, segok-menyogok, itu masih terjadi di lingkungan ini, kan. Jadi hal inilah yang kadang-kadang perih kita melihatnya. Pada perjuangan para pahlawan dulu, mulia akan memberikan negeri ini dengan tujuan yang sebenarnya. Tapi dalam perjalanan banyak yang membengkok, kan Pak Ustaz ya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Zaidin.
2: Iya Pak Zaidin.
1: Ada telepon lagi.
2: Oh iya.
1: Kita terima lagi ya Ustaz.
2: Iya boleh boleh.
1: Ya, assalamualaikum. Ditampung dulu untuk pendengar yang bergabung. Betul, ya? Ya, silakan. Ya,
2: ya kita. Lagi, ya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bung
1: Haris. Ya, Bung Zulfaizar.
2: Zul ya, semangat ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, ini Pak Haji ya, kalau kita lihat sejarah perjuangan kita dari zaman kerajaan dulu Pak Haji, pasti ada betul ada pengkhianatnya Pak Haji. Kerajaan sudah gini bagus-bagus, kemudian ada pengkhianat, hancur kerajaan itu. Sampai ke zaman perjuangan nasional sekarang ini, mungkin ya ini waktu-waktu TKR, waktu apa itu, ada ini pengkhianat-pengkhianat itu. Jadi kita, sampai sekarang ini, sampai zaman reformasi, mungkin kita sekarang mungkin zaman apa, mungkin zaman Z apa-apa, kata orang Mbak Haji ya, yang terakhir lah mungkin zaman kita ini, masih banyak juga pengkhianat, yaitu koruptor itu Pak Haji. Kalau mereka tidak berbuat korupsi kayak gitu mungkin Pak Haji ya, kita ini udah mungkin udah wah tingkat perkapitanya luar biasa lah Pak Haji. Nah, sedangkan begini juga kita udah banyak yang menikmati duit yang lebih, yang rezeki yang lebih lah. Kalau misalnya ini mungkin untuk secara keseluruhan mungkin agak sulit ya untuk ini, tapi mungkin dari Islam ini banyak orang Islam yang kaya sekarang. Kalau mereka itu berdisiplin dengan ini, dengan zakat mal, dengan zakat ini, dengan zakat itu, memberikanlah istilahnya kepada organisasi ini, mungkin kita bisa lebih sejahtera lagi Pak Haji. Mungkin dari dunia Islam ini lebih baik lagi, bisa membantu semua masyarakat ini. Tapi perlu kita ingat itulah, para koruptor ini minta sadarlah mereka nih, jangan sampai berbuat yang demikian itu. Dulu tujuannya berjuang ini sampai mengorbankan nyawa dan sebagainya, kita ini ingin membangun sama-sama Pak Haji, untuk membangun masyarakat dan sebagainya, negara kita supaya mewah dan sebagainya. Tapi kenyataannya ya begitu mereka itu. Ya mudah-mudahan mereka insaf aja lah. Mohon pencerahannya Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ini mirip pertanyaannya tadi dengan Pak Zaidin ya.
2: Iya. Makasih Pak Zaidin
1: dan Pak Zulfaizar.
2: Zulfaizar ya, sudah 80 tahun kita merdeka. Tetapi 81 tahun kita sudah merdeka, yeah. Tetapi bermacam-macam kita temui masyarakat yang ada di sekitar kita. Ada yang betul-betul mensyukuri nikmat Allah, dengan dia bersyukur dengan Allah, dia mengisi dengan mulutnya, dia mengisi dengan hatinya, dia bekerja dengan anggota badannya, tapi dia juga membangun apa yang mereka lakukan. Artinya inilah manusia yang tidak banyak bicara tapi banyak bekerja. Tapi ada juga manusia yang terlalu banyak bicara, segala teorinya ada, bermacam-macam, tapi tidak ada action juga, tidak maju-maju juga. Maka Rasulullah mencontohkan kita sedikit bicara itu, banyak bekerja. Maka kata-kata yang disampaikan Rasulullah itu sedikit. Ketika sudah disampaikan Rasulullah, ayat turun, ada hadis Rasulullah, langsung manusianya nurut semua. nurut semua. Dia sedikit berbicara, maka semuanya hafal, banyak yang hafal dengan kata-kata Rasulullah. Kalau kita sekarang ada tidak hafal dengan kata-kata presiden. Presiden pidato misalnya, tidak usah banyak, mungkin ada 3 baris, 4 baris saja. Ada tidak di antara kita yang selalu banyak di mendengarnya yang hafal? Saya tidak. Atau ada pimpinan kita berbicara berpidato seperti Rasulullah tuh, sehingga tertulis dalam hadis-hadis sampai sekarang ini, kena sedikit tapi banyak berbicara. Kita mungkin terlalu banyak berbicara karena sudah terlalu luas, sehingga sedikit actionnya nantinya. Ya, selalu ada jadi seperti itu. Ada yang dia bersyukurnya tapi apa, kalau adem-adem ya Mas Ade, diam-diam saja. Diam. Tidak banyak ngeluh dia kan, tidak banyak ngeluh, tapi dia juga tidak banyak bekerja, tidak banyak bergerak. Ada juga. Tapi ada golongan yang ketiga, ini mungkin golongan dengan sama dengan Abdullah bin Sahlul dulunya di zaman Rasulullah. Ketika di Madinah orang sudah akur bersatu di Madinah itu untuk menghadapi perang Khandaq, 10.000 tentara-tentara kafir Quraisy bersatu ingin mengepung Madinah, yang Madinah hanya tinggal 1.000 lebih lah orang-orang di dalamnya, orang kuat-kuatnya. Rasulullah membangun parit yang panjang, tetapi dari sedikit pun ada manusia-manusia pengkhianat dari dalamnya, itulah dipimpin oleh Abdullah bin Sahlul ini. Ini yang memecah belahkan klub-klub ini, walaupun akhirnya mereka pun kena imbasnya, diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu ada sampai kita merdeka, sampai sekarang selalu ada. Maka bagi kita, apapun kami katakan, apapun yang dapat kita lakukan, ya kita kerjakan. Ya keahlian kita tentu tidak akan sama, masing-masing profesi kita tidak akan sama. Kemampuan kita menyampaikan sesuatu juga, walaupun sama-sama sekolah, sama-sama mungkin dia sekolahnya satu sekolah sama, lalu boleh jadi dia punya kesempatan untuk kuliah juga sama, atau terus lagi kuliah lagi kelas 2 dan seterusnya sama. Tetapi gaya masing-masing, kemampuan masing-masing tidak akan sama. Ini mungkin yang perlu kita syukuri, yang sudah ada, yang ada pada kita. Ya di antara mereka pasti ada. Makanya Allah menciptakan ada surga, ada neraka. Kalau seandainya Allah ingin menyatukan manusia semuanya bagus, semuanya gampang bagi Allah, tapi untuk apa nerakanya? Untuk apa iblisnya? Tidak ada kerjanya nantinya. Selalu ada. Nah kita tuh tugas kita mengatasi semuanya. Mudah-mudahan ya Pak Azzaddin, lebih banyak orang-orang yang bagus daripada yang jelek. Mungkin ada hubungannya nanti dengan Pak Zulfikar. Betul sekali dah. Pengkhianat-pengkhianat dari contohnya seperti tadinya selalu ada dari zaman dulu. Makanya kita ini kena mudah, ya mungkin kena mudah pengkhianat ini Pak Zul dari dulu. Coba dari tahun 1596 Belanda pertama sekali menginjak kakinya di bumi Indonesia ini. Ya, awalnya bagus karena POC-nya, kena dagangnya saat itu. Tapi lama-lama bukan hanya dagang, tidak hanya gold, emas, kekayaan yang dia cari, tapi gospel juga itu ada, glory, ada gospel di sana itu. Ada kekuasaan, ada akidah saat itu yang harus disatukan. Jadi 3 hal ini kekuatan. Dan ini tidak hanya di situ, sebelumnya juga Portugis juga seperti itu. Ketika dia mendarat di Malaka 1411 itu, bagaimana mereka itu selalu ada pengkhianat. Karena di dalam ini ketika mereka masuk ada yang melawan. Sampai sekarang juga ada yang melawan kemungkaran, tetapi juga ada yang pengkhianat, disusup dengan duit sedikit kan, disuap. Karena tadi suap dari dulu. Makanya banyak tentara Indonesia, orang Indonesia, tapi kena disuap oleh Belanda, akhirnya mengikuti Belanda. Ketika menjadi ikut Belanda, itulah penyusup-penyusupnya, pemberi apa kalau tahu, informan-informannya,
1: informasi
2: inilah yang kita membuat kita kacau dulu. Sampai sekarang ini kan informan-informannya ini, apalagi kita sekarang ini kan kelompoknya lain lagi, karena kita sudah ada kelompok partai. Ya memang dibikin seperti itu, ada kelompok partai untuk menduduki jabatan semuanya, bermacam-macam partai kelompok kita. Lalu di pemerintahan juga ada yudikatifnya, ada eksekutif, ada legislatifnya kan, semuanya ada ini. Makanya informan-informannya inilah yang penyusup-penyusup tadinya yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka menjadi pengkhianat bangsa ini. Ini sangat-sangat sangat berbahaya. Makanya agama kita mengajarkan manusia itu bukan hanya satu mukanya. Mas Arya, sudah. Ya,
1: ya. Ada tapi, telepon gitu.
2: Tapi bermuka dua. Ini yang berbahaya. Mungkin jangan-jangan bermukanya tiga. Kalau ngadep ini seperti ini, wah bagus. Yang ngadep ini lain ceritanya lagi. Ngadep ini, penting dia untung dulu. Ini yang kita takuti, Pak Zul ya. Oleh sebab itu mungkin di apa? Hendaklah kita berhati-hati kalau dalam bahasa agama itu, ketika ada apa? Ketika ada orang-orang yang memberikan berita yang tidak jelas, patabayanu, ya kan? Maka harus cross check dulu, harus klarifikasi agar kita tidak mudah mentah-mentah menerima berbagai informasi dari orang-orang yang sebagian mereka sengaja menyakiti kita mungkin.
1: Baik.
2: Demikian, terima kasih.
1: Ya, silakan untuk pendengar yang baru saja bergabung kita terima. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
1: Pagi Pak Sabihis, silakan. Sabihis, ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sabihis.
5: Tetapi begini Pak Haji, lebih berbahaya lagi kalau di tempat saya ini ada juga kelompok-kelompok pengkhianat ini. Termasuk apa ini, menodai agama, mengaku agama Islam, tetapi di dalam aturan Islam itu tidak dijalani. Pertama, rukun Islam yang kelima. Ya, seperti ada yang mengatakan ini termasuk lebih berbahaya nih, mengatakan katanya sholat itu tidak perlu lagi dikerjakan setiap waktu. Nah, di desa saya ini ada nih Pak Haji, kelompok-kelompok ini. Nah, katanya apa, hanya cuma dengan sholat itu, dengan sholat dinamakan da'imun atau da'im katanya. Nah, ada itu. Nah, dari ajaran mana saya tidak tahu. Tetapi ada itu. Pernah datang juga ke rumah saya, apa ini, memberi penjelasan tentang itu. Ini lebih berbahaya lagi nih Pak Haji. Nah, karena mengaku Islam, tetapi yang diperintah kita sholat itu tidak mau dikerjakan lagi. Nah, ini bukan hanya pengkhianat tentang apa ini negara, apa ini tentang pemerintah, tentang korupsi. Ini lebih berbahaya lagi ini Pak Haji. Nah, cuma itu Pak Haji. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Sabi.
2: Iya, betul Pak. Kalau itu betul-betul terjadi, maka betul-betul pengkhianat itu. Pengkhianat negara. Satu, negara kita ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada orang yang hidup di bumi Indonesia ini kecuali dia tidak beragama.

0: berapa jumlahnya sudah diajarkan kepada kita. Maka ketika ada orang yang mengajarkan hal yang lain itu, coba Bapak cek nanti, catat, masih ada tidak orangnya? Orang yang mengajarkan seperti tadi, mengajarkan orang yang tidak sholat lagi nanti. Karena ini di negeri kita ini sudah begitu banyak orang yang mengaku-ngaku yang aneh-aneh. Kita masih ingat dulunya bagaimana ada Musaddiq, Nabi Musaddiq, mengajarkan Islam itu tidak perlu lagi kita sholat. Sholatnya cukup sekali. Cukup sekali itu pun bukan sholat lima itu. Soalnya ada perintahnya, soalnya sholat malam saja. Makanya Musaddiq didatangi, diinterogasi, ditangkap, dipenjara kan. Itu berarti kalau itu dia sudah betul-betul banyak melanggarnya. Ini kalau mereka sudah mengajarkan ada ajaran agama yang nyeleneh-nyeleneh, Bapak cek saja di mana mereka itu siapa, kelompok-kelompoknya ada. Nanti akan ada tim yang akan turun langsung nantinya ke sana untuk mendatanginya yang aneh-aneh itu. Ini bukan banyak. Dulunya ada Nabi Sanusi juga di Bandung itu. Banyak nabi kan. Nabi Lia Eden, bini lagi. Ada juga. Iya. Banyak nabi, sudah begitu banyak nabi-nabi yang mengaku nabi palsu, yang membuat ajaran-ajaran yang nyeleneh-nyeleneh. Di sini artinya dia sudah mengeluarkan statement yang lain. Maka di negeri kita sudah dibentuk tim pakemnya. Tim pakem itu kejaksaan yang ketuanya. Anggota-anggotanya nanti banyak sekali dari Majelis Ulama, dari Kemenang, dari pemerintah daerah kan, ada polisi nanti semuanya. Kita akan, kalau memang jelas-jelas misalnya mereka sudah mengajarkan terang-terangan ini, berarti kita bermusuhan. Kita akan perang terbuka, perang terhadap ajaran agama yang melanggar aturan-aturan agama. Karena kita, negara kita negeri hukum, tidak boleh kita mengajarkan sesuatu. Kalau pingin diam-diam, silakan untuk pribadinya, jangan mengajak orang lain, dan banyak hal-hal yang lain mungkin ya. Karena sekali lagi, sholat itu perintah agama, zakat perintah agama. Ketika masih ada orang yang tidak mau zakat, makanya Abu Bakar As-Siddiq, ketika Rasulullah wafat, pasukan yang dibentuk, pasukan khusus kalau kita itu ya, pasukan khusus, pasukan spesial untuk menumpas gerakan Musailamah Al-Kazab dan nabi-nabi palsu yang lainnya, pasukan untuk menumpas gerakan orang yang enggan membayar zakat, apalagi yang tidak sholat. Hari ini ada pasukan-pasukan khusus, tapi sekarang kan kita merangnya bukan dengan senjata, merangnya dengan ilmu. Ketika dia bertentangan dengan aturan-aturan hukum di negeri kita, bahwa kita sudah negeri kita Pancasila, di dalam Pancasila itu sudah ada kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seluruhnya itu kan isinya agama-agama semua. Tetapi ketika ada orang yang memang mengajarkan hal yang aneh-aneh seperti tadi, kalau mengajarkan sholat tidak ada lagi, nah ceritanya lain ini. Cerita lain tentu pasti akan berhadapan dengan negara dan penegak-penegak hukum kita nantinya.
1: Baik, ya, itu yang
0: tidak boleh, berarti tidak boleh dibiarkan itu, Pak. Sebis kalau ada di mana, di Labu ya?
1: Di ya, bahasa Labu, Labu ya.
0: Kalau ada ajaran-ajaran yang aneh-aneh, ya, sampaikan coba.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih ya.
1: Baik, ini di belakangnya ada Pak Kalmin di Air Bulin. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Pagi.
0: Silakan. Pak Kalmin ya?
1: Ya, silakan Pak Kalmin.
2: Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar? Lama ya dengan suara ya.
0: Alhamdulillah.
2: Halo Pak Ustaz, ini nanya mungkin di luar tema, tapi ya mendekati. Yang saya tanyakan, kalau seandainya kita di desa ada kebijakan seorang pemimpin itu salah menurut undang-undang, salah menurut undang-undang, salah tangan, tapi dia tetap dilaksanakan, apakah kita sebagai, ya maaf nih Pak, saya ini kan mantan nih, mantan kades kan, betul, yang salah ini kebijakan ini kan kades kami. Jadi saya itu hanya takutnya salah, saya ini salah, benar-benar itu salah pekerjaannya. Salah, saya sempat konsultasi ke bupati, sampai bupatinya bilang gini, Pak Kalmin jangan banyak macam, Pak Kalmin ini mantan kades, jangan banyak cerita lah. Ada yang urus deh, tapi sampai sekarang mereka tuh tidak letak ngomong-ngomongnya. Kades itu tidak pernah lagi di tempat, urusan semuanya diserah. Bahkan satu kebijakan yang salah, itu saya baca undang salah. Salah satu kesalahannya dia mengangkat adiknya sebagai sekdes, sehingga dia berjalan terus. Itu kan sudah KKN. Gimana nih Pak Ustadz? Mohon penjelasan, apakah saya kalau selesai saya ngambil tindakan itu saya menyalah.

0: atau memang saya biar itu juga saya salah? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Nah, ini ada nyambung pertanyaannya. Ada Pak Iwan, kita bacain ya, Pak Ustaz ya.
1: Pak Iwan, iya boleh.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Iwan di Sungai Liat. Dalam Islam, sikap dasar terhadap pemerintah yang sah adalah sami'na wa atho'na, atau kami dengar dan kami patuh dalam kebaikan, serta larangan memberontak atau memprovokasi perpecahan atau jangan ikut campur. Lalu sebagai umat Islam, bagaimana Pak Haji sikap kita di tengah kondisi sekarang, taat kepada ulil amri atau pemimpin atau penguasa? Terima kasih Pak Iwan.
1: Iya, terima kasih Pak
2: Kalmin,
1: Kalmin dengan Pak Iwan. Ini agak mirip-mirip ya, agak mirip-mirip. Pak Kalmin, pemerintah desa itu ada pemerintah desa. Setiap urutan dari yang terkecil namanya pemerintah. Urutannya di pemerintah desa. Lalu pemerintah desa itu tentu dipilih oleh warganya, oleh warga desa setempat nantinya. Lalu di situ kan banyak, tidak hanya desa, tapi ada BPD, ada badan
2: permusyawaratan
1: desanya ada di situ nantinya. Inilah salah satunya tugas-tugasnya untuk saling berembuk, saling berdiskusi untuk menghidupkan sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif. Ketika ada kekeliru, yo kita sama, ada namanya wasawir humpil amr, kalau bahasa Al-Qur'annya. Bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan. Jadi pemerintahnya ada, permusuhan dari warganya ada. Nih, berembuk ada tokoh-tokoh di situ, yeah, agar kebijakan-kebijakan kita tuh tidak menyimpang, agar tetap lurus. Lalu ketika dia tetap berjalan, tugas BPD kan mengawas lagi.
2: Yeah.
1: Mengawas, tokoh-tokoh itu mengawas, itu tugasnya. Mengawas, mungkin di situ ada bidang keseranya, ada tokoh agama yang disegani lah, tokoh di situ. Yo, kita sama-sama. Ya, ketika memang sesama kita juga tidak mempan lagi untuk kita beri masukan, kan ada atasan. Atasannya, di atas lagi satu tingkat ada kecamatan. Kecamatannya ada kasih pemerintahan dan lain-lainnya di situ kan. Ketika ada mempan lagi, ya siapapun yang beri masukan, kita menyampaikan, Pak, kami sudah menyampaikan, kami tidak sanggup, Pak Camat, tapi tetap berjalan. Kan kita menyampaikan lebih tinggi lagi. Ada tingkat kabupaten, ada namanya pemerintahan desa, kadis sudah. Kadis pemerintahan desa ada nantinya. Mungkin Pak Kepala Desanya lah, susah juga, karena ada bupati yang tertingginya. Ya, ya kemana lagi kita menyampaikan? Inilah namanya hierarki, dibuat hierarkinya agar kita menyampaikan. Pak Kalmin, jadi kalau sudah menyampaikan bagus. Nah, yang diberi masukan jangan marah. Memang tugasnya untuk mereka masih memberi masukan. Cuma mereka lah ngamuk-ngamuk di situ misalnya. Jadi ketika ada laporan-laporan, cepat beri masukan, panggil betul tidak seperti ini. Jadi kita tetap cara yang bagus tadinya kami sebutkan dari tadinya, nantinya harus cross check dulu setiap laporan-laporan dari bawah, dari masyarakat, tentu di atasnya cross check dulu kalau bahasa kitanya, atau patabayanu itu bahasa kitanya, tabayun itu bahasa kitanya. Yo, kita sama-sama cross check betul atau tidak. Nah, itu langkah yang bagus, langkah negeri kita mengaturnya. Mungkin bupatinya tidak sanggup lagi sampai ke gubernur, masa ngurus tingkat desa sampai gubernur, kasihan atau kan gubernur apalagi ngelapor ke presiden. Ngapa di tingkat kecamatan atau tingkat kabupatennya tidak melaksanakan. Saya pikir itu sudah jalan yang bagus. Lalu ketika ada mungkin tadinya disebutkan adiknya apa menjadi sekdes.
2: Iya.
1: Karena mungkin saya pikir di negara kita ini tidak ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Misal tidak boleh adik-beradik. Saya pikir ketika mereka mampu, tiba-tiba di tempat kita dia mampu. Tapi adiknya pinter. Pinter bukan KKN. Memang karena kemampuannya di situ. Kenapa kualitas, kenapa tidak? Bisa deh. Bisa dilakukan. Yang jadi masalah ketika dia tidak ada kualitas, dipaksakan supaya menempatkan sesuatu jabatan, dia tidak punya kemampuan. Ini yang namanya KKN ada kolusinya, kan kolusi ke nepotismenya di situ kan letaknya. Mungkin itu yang tidak boleh. Kalau sesuatu diserahkan kepada yang ahlinya, itu yang kita khawatirkan, ya kata Nabi itu, idza wasilal amdi idza wasilal amri ila ila ghair ahliha fantazirus saah. Kalau diserahkan kepada bukan ahlinya, nantinya tunggulah kehancurannya. Jangan sampai hancur. Kalau misal sekretarisnya betul-betul pintar, terpintar, sekolahnya tinggi, bidang pemerintahan, itulah yang terbaik di kampung, ya ada apa-apa saya pikir. Tidak ada salahnya. Yang masalahnya kalau tidak ada keahlian dipaksakan, ini yang tidak boleh. Nah, mungkin demikian. Makasih ya Pak Karmin. Bagus ya urutan ngelapor yang sudah betul itu. Menurang kadang mungkin tidak mau apa disampaikan kritik-kritik ya. Lalu bagaimana
2: Pak Iwan?
1: Pak Iwan tadi
2: sikap terhadap pemerintah di mana?
1: Iya, yang sah. Ya. Kita sudah sepakat ya di negeri kita membentuk negara kesatuan yang berbentuk republik dalam undang-undang, maka kita sebut negara kesatuan Republik Indonesia, kan seperti itu. Maka apa hierarki kerjanya pun dibentuk, disepakati itu supaya untuk mengisi pemerintahan kita harusnya dibuatlah undang-undang aturan-aturannya. Bagaimana cara nyari pemerintahan? Dulu dibuat cara nyari pemerintahan miliar aja lah, dari mulai presiden, DPR sampai gubernur semuanya. Harinya kita bentuk peraturannya lewat pemilu, kan? Pemilu 5 tahun itu kalau di negeri kita aturan-aturannya. Nah, selama 5 tahun tinggal lagi kena ini pemerintahannya 5 tahun. Kalau sekarang, kalau dulunya kan bagus zaman Pak Harto tuh, Repelita, rencana pembangunan 5 tahunnya jelas, garis-garis besar GBHN-nya, garis-garis besar haluan negaranya yang mau dikerjakan sangat jelas dulunya. Tidak ada tengah-tengah perjalanan berubah. Sekarang kan sebentar berubah, entar berubah. Kadang-kadang kita jadi guru juga pusing, baru saja kurikulumnya belum tahu lah gurunya baru dilatih, berubah kurikulum lagi ngajarnya dan segala-galanya. Dibentuk. Nah, selama 5 tahun yang kita pilih, terpilih nantinya lewat pemilu, terpilihlah presidennya, terpilihlah anggota DPR, MPR-nya di kita, gubernur dan seluruhnya. Nah, itulah pemerintahan kita yang sah, karena kita sudah sepakat itu aturan-aturannya. Tetapi ketika mereka salah, nah tugas kita untuk meluruskan, kita luruskan. Ini salah, Pak. Ini melanggar ini, Pak. Ini kurang pas, Pak. Pak Bupati, Pak Wali, Pak Camat, mungkin Pak Gubernur, ada yang menurut kami, kita hanya beri masukan, kan, beri masukannya. Kita tidak bisa merubahnya. Nah, nak merubahnya, tunggu 5 tahun lagi, tunggu pemilu lagi, jangan dipilih lagi kalau tidak bagus. Tapi kewajiban kita, jangan diam saja, mungkin ya Pak Iwan, jangan diam. Kalau kita diam, man ra'amin kumun karon, melihat sesuatu yang mungkar, pemerintah kita mungkar, menjalankan sesuatu sudah sangat jauh melencengnya, sudah lagi ajaran agama tidak berjalan, banyak kegiatan yang lain yang terlalu jauh, centang perenang, ya tugas kita mungkin ramai-ramai meluruskan. Mungkin tidak sanggup di situ ke DPR, ya kan? DPR kan perwakilan kita, yang tertinggi kan rakyat. DPR itu wakil kita. Pak, Bapak kan wakil kami. Yeah. Kami kan tidak sanggup ngadap ini, Pak. Pemerintahan kita banyak yang ini tidak sesuai lagi pembangunannya. Dibuat apa, kegiatan dibuat apa. Kami tidak sanggup ke situ. Bapak sebagai wakil kami, representasi kami, tolong Pak, lewat Bapak. Bapak kan ada praksi-praksinya. Lewat praksinya, menegur mungkin nantinya, menegur dan lain sebagainya. Ini kan sangat bagus sebenarnya ya. Hierarki kita, cuma kadang-kadang kita ini tidak mengikuti lagi sekendak kita. Itu mungkin yang
2: Pak Iwan
1: bisa ya Pak Iwan, tugas kita atau memberi masukan atau lewat kelompok-kelompok organisasi keagamaan atau yang lain atau orang-orang masjid, coba sekali-sekali mungkin main pergi apa bersanjay apa kalau kita ada berkunjung ke camat, mungkin kalau cekat atau desa atau ke rumah bupati, tidak mungkin Pak Bupati tidak menerima, Pak kami masyarakat di sini Pak ingin menyampaikan unak-unak kami Pak, kami seperti ini Pak, di sini seperti ini Pak, kami bisa lah Pak, kami seperti apa, tapi dengan cara yang
2: santun,
1: santun yang bagus, jangan ngeroceh-ngeroceh di luar, kan tidak didengar juga. Misal kita marah-marah dengan siapa, dengan pemimpin kita, entah di kampung, entah di kamar kita, kan jadi kedengar juga. Kita capek-capek, gila kita nantinya, kita stres kita. Jadi coba mungkin kalau disurati atau kirim surat bela, tapi dengan bahasa yang bagus, yang bijak. Saya pikir dan mungkin mereka tidak mendengar kalau bahasanya yang bagus. Ketika ada kekeliruan, kalau dia bagus kita teruskan. Kalau dia sudah menyimpang dari tujuan saat dulu kampanye kan bagus dulu. Nah, ketika banyak menyimpang Pak, dari sebab dulu ada Pak janji Bapak belum dikerja Pak, sampaikan lagi. Seandainya mereka ada sudah hilang nomor tengah aktif dulu, sekarang nomor baru, cari nomor barunya. Kan seperti itu kan. Kita PR juga sama kan, itu kan orang-orang yang kita senang, yang kita pilih sama-sama kemarin yang terbagus menurut kita, yang kita minta bantu lagi. Itu mungkin ya. Konstitusi kita mengaturkan demikian,
2: Mas. Baik, terima kasih Ustaz Saiful Zuhri, dan pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ustaz, terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: situ hak asasi manusia yang dikeluarkan presiden melalui menteri
1: ini pasal.
0: Ini pas. Di mana napi yang punya prestasi maka dia berhak mendapat remisi.
2: Sampai saat ini semua anggota yang terlibat kita lakukan penindakan.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. 1.806 warga binaan di Bangka Belitung mendapatkan remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. Kapolres Bangka AKBP Indra Ferry Dalimunte menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap internal kepolisian yang terbukti terlibat tambang liar. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya edisi Selasa, 18 Agustus 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, sebanyak 1.806 warga binaan di Bangka Belitung mendapatkan remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. Debbie Nurwandi melaporkan.
1: Sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022, di situ telah di...
2: Sebanyak 1.806 warga binaan sekepulauan Bangka Belitung menerima remisi umum dalam rangka Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut terbagi menjadi remisi umum 1 sebanyak 1.753 orang dan remisi umum 2 sebanyak 53 orang dan 40 orang diantaranya langsung bebas. Kepala Kantor Wilayah Kanwil Dijen Pemasyarakatan Provinsi Bangka Belitung Ade Agustina mengatakan remisi merupakan bentuk penghargaan negara atas perubahan perilaku dan keberhasilan warga binaan mengikuti pembinaan. Ade mengatakan pemberian remisi ini sesuai dengan hak asasi manusia sehingga mendapatkan apresiasi ketika warga binaan mengikuti ketentuan. Ade meminta dukungan masyarakat termasuk dengan mendukung pelatihan-pelatihan bagi warga binaan.
1: Sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022, di situ telah di ada ketentuannya bahwa pertama berkelakuan baik. Apa saja sih parameter berkelakuan baik? Yaitu mengikuti semua kegiatan yang telah di program kegiatan yang sudah ditentukan, ya. Kepribadian, pembinaan kemandirian, mengikuti kegiatan keagamaan. Lalu di situ dia tidak melakukan pelanggaran, terutama adalah pelanggaran tingkat berat, ya.
2: Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Hidayarsani mengatakan pemberian remisi merupakan penghargaan atas proses pembinaan yang telah dijalani dengan baik.
3: Ya, remisi itu hak asasi manusia yang dikeluarkan Presiden melalui Menteri, Dan itu hak kewajiban. Di mana napi yang punya prestasi baik, bagus, maka dia berhak mendapat remisi.
4: Pesan kepada mereka ya Pak?
3: Baiklah, kembalilah ke masyarakat, berbuat baiklah, ikuti semua aturan-aturan dan jangan berbuat lagi kejahatan ya.
2: Lebih lanjut, Hidayat menekankan pentingnya pembinaan yang memberikan bekal nyata melalui pendidikan, keterampilan, dan kegiatan produktif agar warga binaan mampu hidup mandiri serta berkontribusi setelah kembali ke masyarakat. Dari Pangkal Pinang, di Binirwandi, RRI.
0: Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimunte menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap internal kepolisian dan akan memproses serta menindak tegas oknum anggota yang terbukti terlibat dalam pelanggaran hukum atau praktik ilegal seperti tambang liar. Langkah tegas tersebut merupakan tindak lanjut atas atensi Presiden Republik Indonesia dan instruksi pucuk pimpinan Polri.
5: Sampai saat ini semua anggota yang terlibat kita lakukan penindakan. Nanti kita akan cek kalau untuk data, karena kita saya harus bicara berdasarkan data.
0: Sementara Amrin, warga Parit Padang, Sungai Liat sangat mendukung langkah tegas Kapolres tersebut. Menurut Amrin, sudah selayaknya jajaran kepolisian menjadi panutan masyarakat dengan tidak melakukan hal menyimpang dari ketentuan apalagi sampai melanggar hukum. Pendengar, anak buruh di Belitung dipercaya membawa baki bendera pusaka pada momen upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun. Arif Juli Antoro melaporkan.
6: Burungi atau
7: bersari? Siap,
6: burungi. Burungi ya?
7: Siap susah, mentrol nafasnya.
8: Jevita Elvareta, siswa SMA Keluarga Universal Tanjung Pandan, dipercaya menjadi pembawa baki pada upacara kenaikan bendera peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Pangkalalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung pada Senin 17 Agustus 2026. Jevika merupakan anak kedua sekaligus anak terakhir dari pasangan Andi dan Ifoni Susan. Ayahnya bekerja sebagai buruh harian, sedangkan sang ibu merupakan ibu rumah tangga. Bagi Jevika, kepercayaan membawa baki dalam upacara kemerdekaan menjadi pengalaman sekaligus kebanggaan tersendiri. Terlebih sebelumnya ia belum pernah menjadi anggota Paskibraka. Jevika mengatakan persiapan menjalankan tugas tersebut dilakukan selama kurang lebih 12 hari melalui rangkaian pendidikan dan latihan Paskibraka.
6: Ada darah seburungi atau
7: bersari? Siap,
6: burungi. Burungi ya?
7: Siap susah, mentrol nafasnya. Oh. Tapi percaya diri.
6: Apalagi waktu pas naik podium tadi.
7: Siap.
8: Dia mengaku sempat merasa gugup ketika menjalankan tugas, terutama saat harus naik ke podium. Bahkan, rasa tegang sempat membuat napasnya terasa berat. Namun kondisi tersebut berusaha diatasi dengan tetap percaya diri dan fokus hingga tugas selesai. Yevika yang tinggal di Air Klubi ini kini duduk di kelas 11. Pengalaman menjadi pembawa baki pada upacara HUT RI menjadi pengalaman berharga yang menambahkan kepercayaan dirinya. Sementara itu, Ibu Yevika Ivoni Susan mengaku bangga melihat putrinya dipercaya menjalankan tugas penting dalam upacara tersebut. Sebagai orang tua, Ivoni mengaku ikut tegang saat menyaksikan Yevika menjalankan tugas dari kursi penonton. Terlebih ketika putrinya harus menaik dan menuruni tangga podium.
4: Duduk kantong atau? Iya, naik tangga, turun tangga gitu.
9: Ibu udah tahu anaknya pembawa baki dari kapan, Bu?
10: Kepada seluruh
9: berapa hari yang lalu mungkin?
10: Pamong dan pelatih paskibraka 2020.
9: Pengukuhan, pas pengukuhan.
10: Iya.
8: Menurut Ivoni, pengalaman tersebut menjadi kebanggaan bagi keluarga. Dia berharap kepercayaan yang diberikan kepada Yevika dapat menjadi motivasi untuk terus belajar, percaya diri, dan mengejar cita-cita. Kisah Yevika menjadi salah satu gambaran bahwa latar belakang keluarga bukan penghalang bagi generasi muda untuk mendapatkan kesempatan, kepercayaan, dan berprestasi dalam mengisi kemerdekaan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bangka menyerahkan sertifikat PTSL dan aset Pemda bertepatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan Ratna Agussari.
11: Ini soal pembiayaan, memang tidak ada pembiayaan yang harus disetorkan ke BPN.
12: Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka menyerahkan sejumlah sertifikat hasil program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL serta sertifikat aset pemerintah Kabupaten Bangka bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan dilakukan usai upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Selain sertifikat PTSL untuk masyarakat, dokumen pertanahan yang diserahkan juga mencakup aset milik pemerintah Kabupaten Bangka dan tanah wakaf. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, Handri Uswander Hamid Syaputra, mengatakan penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program pertanahan yang terus dilakukan setiap tahun. Pada 2026 ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka menargetkan sekitar 2.000 bidang tanah melalui program PTSL.
11: Ini tadi, karena kita penyerahan dengan Pemda terkait sertifikat aset Pemkab, yang kedua ada wakaf, dan ketiga sebagian dari kegiatan PTSL. Intinya, tempat daftaran tanah sistematis lengkap itu tiap tahun ada kita selaku instansi vertikal, tentunya koordinasi dengan pemerintah kabupaten.
12: Menurutnya, koordinasi antara kantor pertanahan dengan pemerintah Kabupaten Bangka hingga pemerintah desa sangat penting untuk memastikan program PTSL dapat berjalan sesuai target. Ribuan bidang tanah tersebut tersebar di 5 kecamatan yakni Puding Besar, Bakam, Belinyu, Mendo Barat, dan Merawang. Penyerahan sertifikat PTSL diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas kepemilikan tanah. Dengan adanya sertifikat, masyarakat memiliki dokumen legal yang dapat memperkuat status kepemilikan tanah sekaligus memberikan manfaat ekonomi. Hal itu disampaikan Kepala Desa Labu, Muslim, di mana masyarakat sangat terbantu dengan adanya program PTSL.
13: Yang jelasnya terbantu, karena dengan ada PTSL artinya ada pengakuan dari pemerintah untuk legalitas tanah masyarakat kita. Itu yang manfaat yang pertama. Sebenarnya katakanlah sebenarnya yang dimampu dulu diutamakan, tapi kalau arti kalau yang warga kita yang tidak mampu lah terpenuhi, artinya bisa kita lanjutkan ke masyarakat yang ekonomi menengah juga kan, seperti ya.
12: Menurut Muslim, masyarakat tidak mampu menjadi sesatu kelompok yang diprioritaskan dalam pelaksanaan PTSL. Setelah kebutuhan kelompok terpenuhi, program dapat dilanjutkan dengan masyarakat ekonomi menengah. Dari Sungai Trana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka bersama Forkopimda melakukan kunjungan ke Lapas Bukit Semut Sungai Liat dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
14: Jadi pelajaran lah ya, dan mereka masih punya kesempatan untuk kembali ke masyarakat melalui pembinaan.
15: Pemerintah Kabupaten Bangka melaksanakan anjang sana atau kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2B Bukit Semut Sungai Liat. Kunjungan ini digelar dalam rangka peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dirangkaikan dengan penyerahan remisi bagi warga binaan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bangka Ferry Nsani membacakan pidato Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI yang menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan tidak sekedar menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk meneguhkan kembali komitmen bersama dalam mewujudkan cita-cita pendiri bangsa.
14: Jadi setelah kita tadi tabur bunga, kemudian ke sini memberikan remisi dan pengurangan hukuman. Ada yang bebas langsung. Jadi ya tadi kan saya membaca pidato Pak Menteri ya, Menteri Imigrasi Masyarakatan, bahwa ini menjadi apa ya Pak, menjadi pelajaran lah ya. Dan mereka masih punya kesempatan untuk kembali ke masyarakat melalui pembinaan.
15: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2B Bukit Semut Sungai Liat Dadang Rais Saputro mengatakan, pada momen Hari Kemerdekaan ini pihaknya memberikan remisi kepada 387 warga binaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 orang mendapat remisi bebas, sedangkan yang lainnya remisi pengurangan masa tahanan.
16: Jadi untuk pemberian remisi di tahun 2026, untuk pemberian remisi Agustus, dari jumlah narapidana yang tadi saya sampaikan 609 orang, yang mendapatkan remisi sebanyak 387 orang. Dan yang langsung bebas yaitu namanya RK2 itu sebanyak 15 orang.
17: 15 orang itu mereka langsung bebas setelah ini Pak?
16: Ya, jadi setelah tadi diberikan penyerahan SK remisi, yang bersangkutan habis ini langsung kita keluarkan.
17: Pak, untuk yang 300 itu mereka dapat remisi berapa bulan atau berapa keringanan?
16: Besarnya bervariasi, ada yang 6 bulan, ada 5, ada 4 berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan.
15: Pemberian remisi pada momentum HUT ke-81 RI ini merupakan bentuk apresiasi negara terhadap warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik, disiplin, dan aktif mengikuti program pembinaan selama berada di lapas. Pemkab Bangka juga berharap remisi ini menjadi motivasi moral bagi para warga binaan untuk terus membenahi diri, mengasah keterampilan, dan bersiap kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat setelah selesai menjalani masa hukuman. Dari Kabupaten Bangka, Yuron Uliya Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kajian pemanfaatan aset kawasan eks puncak Sungai Liat belum mencapai final karena terkendala perjanjian kerjasama yang habis masa kontrak pada tahun 2030 lebih. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Ada beberapa investor juga yang pengen masuk.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka masih melakukan kajian pemanfaatan aset bangunan maupun kawasan eks puncak Sungai Liat Bangka. Kajian tersebut belum mencapai final karena terkendala perjanjian kerjasama atau BOT yang habis masa kontrak pada tahun 2030 mendatang. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Disnaker Perindak Kabupaten Bangka Ismir Rahmadinianto mengatakan kajian pemanfaatan ini masih diserahkan kepada pengelola puncak agar mereka bisa memanfaatkan aset tersebut hingga nanti habis masa kontraknya.
1: Kami instruksikan kepada PT Puncak untuk mereka mencari investor untuk bekerjasama dengan pihak puncak sampai dengan habisnya masa BOT mereka.
2: Namun kendalanya, kata Ismir, ada beberapa investor yang mengaku tertarik, tetapi masa BOT-nya sudah tak panjang lagi. Mereka akan melakukan kerjasama dua kali dengan puncak serta pemerintah daerah yang secara langsung menyebabkan biaya yang lebih besar. Menurutnya, pusat perbelanjaan puncak Sungai Liat telah beroperasi selama 23 tahun sebagai salah satu pusat perbelanjaan utama di Kabupaten Bangka. Resmi menghentikan kegiatan operasionalnya pada 31 Desember 2025 kemarin. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Ketua TPPKK Kepulauan Bangka Belitung Noni Hidayat Arsani mengajak masyarakat membeli produk UMKM yang menyebut UMKM Fondasi Ekonomi Keluarga. Menurut Noni, dengan membeli produk UMKM artinya telah turut serta berperan dalam mendorong kemajuan ekonomi keluarga yang semakin kuat dan sejahtera. TPPKK Bangka Belitung ditegaskan Noni terus berupaya memberi peluang UMKM untuk promosi produknya pada event-event yang dilaksanakan PKK. Sementara pelaku UMKM Kabupaten Bangka Dian Purnama merasakan sendiri dukungan dari TPPKK Bangka Belitung. Pendengar sekian, Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar dimanapun Anda berada di Bangka Belitung pagi kali ini, kami hadirkan dengan informasi-informasi pilihan lainnya dari rri.co.id ya. Pendengar, informasi yang dapat kami sampaikan kali ini terkait dengan Polres Belitung dan Satgas Tricakti gagalkan penyelundupan 7 ton pasir timah. Jadi tim gabungan Polres Belitung dan Satgas Tricakti menggagalkan penyelundupan 7 ton pasir timah ilegal di Pantai Teluk Gembira, Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Belitung pada Minggu 16 Agustus 2026 malam. Sebanyak 176 karung pasir timah berhasil diamankan. Selain itu juga petugas mengamankan beberapa orang yang diduga terkait pengiriman ilegal tersebut. Saat ini para terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Belitung. Barang bukti juga akan dikoordinasikan ke PT Timah untuk pendataan. Agus menyebut pengungkapan ini merupakan wujud kolaborasi dalam pemberantasan penyelundupan komoditas tambang di Bangka Belitung. Sebelumnya Kapolda Babel Irjen Pol Victor Siombing juga menegaskan komitmen menindak tegas tambang ilegal Babel sesuai instruksi Presiden Prabowo. Demikian pendengar informasinya yang kami hadirkan untuk Anda tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi buku. Tak apa, memulai lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya.

pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya. Seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pukul 7 kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini semuanya gratis ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama.